suatu duka melainkan telah engkau hilangkan. Tiada suatu hutang melainkan telah engkau bayar. Tiada suatu hajat dari kepulauan dunia dan akhirat yang engkau telah meredainya dan kebaikan untuk kami melainkan telah engkau tunaikannya. Wahai Tuhan yang maha penyayang, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal, yang banyak, baik dan berkat tanpa ada kekurangan dan kesusahan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi

0: satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Okey, sarapan 8.15 minit pagi ketika ini.
1: Okey, kita nak tinjau laporan cuaca yang disediakan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Bagi negeri Pahang dan Makmur untuk hari ini, yang mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang sehingga malam juga sama diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Okey, baik, kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan Pahang, di mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, di sebelah petangnya pula tiada hujan, dan di sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Ya, itu dia antara info berkaitan dengan cuaca menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Baik, seperti biasa pada pukul 8.30 minit pagi nanti, seperti biasa kita ke ruangan masjid. Ke masjid.
1: Ya, terus kekal setia bersama kami.
0: FM.
1: Satu pilihan.

nak dengar Pahang FM secara online. Mudah je. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: Cik setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan. Jomlah ke
1: masjid. Okey, 8.30 minit pagi ketika ini.
2: Okey, kita nak tinjau untuk info masjid ke masjid kita untuk minggu ini. Mm-hmm. Kita mulakan program kuliah duha mingguan Khamis yang mana bertajuk Romantisnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana akan berlangsungnya pada hari ini 15 Oktober 2026 pada pukul 8.45 minit pagi, sekejap saja lagi. Mm-hmm. Bertempat di Masjid Warisan Cenor Bandar Lama Cenor.
1: Yeah.
2: Yang mana bersama dengan penceramahnya iaitu Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Mat Yunus, mantan Ketua Hakim Syari'i Negeri Pahang dan juga merupakan tokoh Ma'al Hijrah 2023 peringkat Negeri Pahang. Jadi muslimin dan juga muslimat dijemput hadir.
1: Okey, baik, seterusnya ni di mana kuliah maghrib bulanan hari Khamis minggu ketiga ni, mm-hmm, bersama dengan Ustaz Al-Faizal bin Haji Rozali.
2: Yeah.
1: Iaitu ahli pertubuhan doa faraih Malaysia, di mana bab faraid akan dibincangkan pembahagian harta.
2: Yeah.
1: Di mana akan berlangsung di Masjid Warisan Cenor, Bandar Lama Cenor. Mm-hmm. Selepas solat maghrib hari Khamis minggu ketiga. Maknanya ni minggu ketiga lah ni, Azri, kan?
2: Hari inilah.
1: Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir.
2: Okey, seterusnya ini program Raudatul Jannah. Mm-hmm. Yang mana tafsir pimpinan Ar-Rahman yang akan berlangsung pada pagi ni 15 Oktober pada pukul 10 pagi.
1: Uh-huh.
2: Yang mana bersama dengan yang berbahagia Ustazah Sharifah Hafsah binti Wan Abdul Rahman, bertempat di Laman Doha Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan.
1: Ya. Hmm. Baik, seterusnya ni lagi di mana kuliah subuh.
2: Ya.
1: Bersama dengan Dr. Ustaz Tariq Jafri bin Muhammad Akbar yang akan berlangsung pada hari Ahad ini, ya, 18 Oktober 2026, bertempat di Masjid Bandar Kerdau.
2: Hmm.
1: Jadi muslimin dan muslimat dah dijemput hadir.
2: Okey, dan seterusnya yang mana program Gema Al-Quran Negeri Pahang 6.0 yang mana hari minggu ini dah memasuki minggu yang ke-19.
1: Okey.
2: Yang mana akan berlangsung pada 18 Oktober hari Ahad, bermula pada pukul 7.30 pagi, yang mana akan mengangkat konsep 6T, tajwid, taranum muratal, tadarus, tadabur, taslim dan juga tahlil perdana.
1: Mm-hmm.
2: Dan jenis taranum yang akan diperkenalkan untuk anda iaitu jenis soba.
1: Ah.
2: Jadi bersama dengan pembimbing utamanya iaitu Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Faizul bin Haji Ghazali Al-Hafiz di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan.
1: Okey, baik, dan akhir sekali kuliah duha mingguan ni yang akan berlangsung pada hari ini 15 Oktober 2026 hari Khamis.
2: Yeah.
1: Dari 9.30 pagi hingga 11 pagi ini bertempat di Dewan Surau Al-Hijrah Kampung SC Kuantan.
2: Mm-mm.
1: Bersama dengan Ustaz Alwi bin Muda, mantan pengarah Yadim Pahang. Seperti biasa, ada pengisiannya, ada bacaan zikir Al-Maqturat, ada bacaan hadis 40 Imam Nawawi dan juga kajian mustalah hadis.
2: Yeah.
1: Jadi semua dijemput hadir ke program ini.
2: Okey, itu di antara info berkaitan dengan masjid ke masjid kita untuk minggu ini.
1: Dan insyaAllah seperti biasa minggu depan kita akan bawakan banyak lagi program sempena dengan info masjid ke masjid kita.
2: Ya, yeah, jadi terus kekal setia bersama kami.
1: My FM.
2: Satu pilihan.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
6: Kebel.
4: Setiap hari Sabtu.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Satu pilihan.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
6: Radio Malaysia, Pahang FM

0: Okey, baru berlalu dari Ayati Tasrib Khazanah dari Melaya. Sudah pun 8.53 minit pagi ketika ini.
1: Ya, rancak betul pagi ni lagu tu, Yan.
0: Ya. Jadi
1: kita harapkan supaya anda semua yang mana yang sedang bekerja hari ni, semoga dipermudahkan urusan.
0: Ya.
1: Ada juga yang terbawa anak ke sekolah, ada yang terbawa anak ke pejabat.
0: Ya, ada. Masing-masing dengan orang kata hari ni, pagi ni.
1: Ya.
0: Yelah, ingatkan hari ni sambung cuti. Cuti sekolah rupanya kena pergi sekolah.
1: Kena pergi sekolah.
0: Yeah.
1: Ada juga yang tak tahu hari ni sekolah, dia bawa anak pergi ofis.
0: Ah. Hmm,
1: itulah, kadang-kadang kan kita kena tahulah perkembangan semasa. Sebabnya berkaitan dengan sesi persekolah ini bergantung kepada keadaan semasa, cuaca.
0: Betul. Kan? Dengan jerbu lagi kan. Jadi kena caknalah dengan orang kata sebarang hebahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pahang.
1: Baik. Okey, seperti biasa tepat pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Dan sekembalinya nanti seperti biasa di jam yang terakhir dah kita akan ke ruangan maraton hit.
1: Ya, terus kekal setia bersama kami.
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: krisis jerebu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hala itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah, ya. Dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA

Ahad lalu, jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Barry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini, sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Osman Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI beragen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Selamat menyambut hari mencuci tangan sedunia. Cuci tangan dengan betul cuma ambil masa 20 saat tau. Basahkan tangan dengan air yang bersih, sabun dan gosok tangan sehingga berbuih. Gosok keseluruhan tangan, tapak tangan, belakang tangan, celah jari dan kuku. Bilas dengan air bersih. Keringkan tangan menggunakan tuala bersih atau tisu. Dan siap! Cuci tangan dengan sabun adalah langkah paling mudah dan berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit dan bantu kurangkan kadar jangkitan seperti cirit pirit, sesema, influenza dan jangkitan saluran pernafasan. Jom cuci tangan!
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: 9.15 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
2: Ya, masih lagi bertemakan Hezri dan juga Ucup, temankan anda untuk hari Khamis hari ini 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah.
1: Ya, yang mungkin sedang memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju.
2: Ya, betul. Dan untuk anda yang sedang bekerja ketika ini, jadi semoga anda semua terhibur bersama dengan kami sepanjang anda melakukan tugasan anda.
1: Okey, baik. Seperti biasa, di jam yang terakhir ini kita dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
2: Ya, sebelum itu jangan lupa hari ini hari mencuci tangan.
1: Hari mencuci tangan. Ada hari ya.
2: Jangan kata hari ini je cuci tangan.
1: Hari ini kalau boleh hari ini, esok dan seterusnya. Memang dalam kehidupan kita ni, Hezri, memang apa pun orang kata, sebelum makan pun memang kita cuci tangan kan.
2: Betul. Jadi pastikan anda semua untuk lakukan orang kata cucian tangan ini kali yang mana tarikhnya hari ini 15 Oktober adalah untuk meningkatkan kesedaran dan juga menggalakkan tabiat mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir sebagai langkah paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit.
1: Dan selain itu juga, kalau kita lihat 6 langkah asas mencuci tangan ni, yang pertama, gosok kedua tapak tangan kita. Lepas tu gosok bahagian belakang tangan kiri dan kanan. Lepas tu gosok celah-celah jari kita tu, seterusnya gosokkan bahagian belakang jari pada tapak tangan yang sebelah lagi. Yang kelima, gosok ibu jari kiri dan kanan secara memutar. Macam mana tu?
2: Ada video lah nanti.
1: Ada video lah. Dan akhir sekali, gosok di hujung jari di tapak tangan, kemudian bilas dengan air mengalir dan juga keringkan.
2: Ya, itu dia antara langkah-langkah untuk mencuci tangan yang disarankan oleh WHO. Jadi walaupun kalau kita tengok dekat restoran sekalipun ataupun di R&R kan, kalau dekat tempat cuci tangan tu,
1: betul,
2: dia ada gambar dia.
1: Ada gambar caranya, cara. Jadi memang kita perlukan tapak tangan yang bersih, sebab kita nak makan makanan dengan tangan ni, pastikan bebas daripada sebarang bakteria yang ataupun tangan kita yang kotor lah sebelum kita menyuap sesuatu makanan ke dalam mulut kita.
2: Nampak macam bersih kan?
1: Ya, nampak ini macam dia bersih, tapi kita tak tahu dia punya, kita tak nampak yang partikel-partikel yang halus dia dekat tangan kita ni.
2: Kalau nampak tu memang seram. Tak jadi
1: seram, tak jadi nak makan. Kena basuh, kena basuh.
2: Okey, di jam yang terakhir, seperti kata Ucup tadi, Marathon Hits kita.
1: Baik, kita mulakan dengan lagu dari Candy, Akan Kutunggu.
2: Okay,
1: satu pilihan.

0: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
1: Lah, Papa ni dah kenapa?
0: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah selerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
1: Amboi, Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan?
0: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Takpelah, susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
1: Papa, sampai hati cakap macam tu. Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.

0: dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Hang FM, satu pilihan.
1: Okey, 9.55 minit pagi ketika ini.
2: Ya, dan nampaknya sudah pun kita berada di penghujung untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi.
1: Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi bertemankan kami berdua dalam Zon Aktif pagi ini dari seawal jam 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini.
2: Ya, daripada bunyi guruh hujan sampailah ke cerah. Terang.
1: Ya. Masih setia bersama dengan kami kan?
2: Ya. Okey, seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti kita ada Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembalinya nanti anda akan bertemankan pula DJ Afni yang akan menemani anda dalam Zon Persona dari 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ada ke dia?
1: Ada ke. Order. Perjalanan. Jauh tu.
2: Baik. Okay, jadi kami tinggalkan anda dengan lagu
1: daripada DJ Lilham, Big Boom.
2: Oh,
1: satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat mencadangkan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baharu di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brainerd Byrd, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zuba berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, pertubuhan maritim antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, dua lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang.

kuasa kesihatan usah mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Didier Doué, Ousmane Dembélé dan Vitinha Ha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 97.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendengar, kepada semua yang ada di depan radio dan mungkin ada dalam kereta, mungkin ada dalam kenangan-kenangan yang lain. Dan hari ini kita nak bicarakan tentang balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saban hari, setiap hari, mesti ada orang buat jahat dengan kita, kan? Mesti ada orang buat, orang kata apa, dalam bahasa budak-budak sekarang, buat pedajal, kan, pada kita, kan? Dan apa rasa kita kalau orang buat jahat pada kita? Kita mesti nak balas balik, kan? Tapi jangan dulu, sabar dulu. Apa yang Rasulullah kata? Rasulullah ada meriwayatkan satu hadis yang sangat best daripada riwayat Ahmad. Apa Rasulullah ajar kita? Ikutilah keburukan dengan kebaikan, dan setaya ia akan hapuskannya. Dan layanlah manusia dengan akhlak yang baik. Subhanallah. Rasulullah ajar kita ni satu benda yang sangat besar. Orang buat jahat pada kita, kita buat baik pada orang. Umpama orang baling kita batu, kita balas balik orang tu, orang tu buah. Maka kat sini apa yang Rasulullah nak ajar kita? Yang pertama, Rasulullah nak ajar kita bersabar, kan? Bersabar dengan apa yang kita hadapi. Kerana apa? Kerana sabar itu indah, mehnah itu anugerah. Apa maksud sabar itu indah, mehnah itu anugerah? Hashtag sabar itu indah, mehnah itu anugerah. Ya, bila kita bersabar, maka banyak keindahan yang kita akan dapat. Bila mehnah ataupun ujian itu hadir, banyak anugerah yang kita akan dapat. Maka kena ingat, bila orang buat benda tak baik, orang buat marah, kita jangan balas dengan kejahatan. Kita jangan balas dengan keburukan, tapi kita balaskan dengan kebaikan. Kerana apa? Kerana sabar itu indah, ujian yang kita dapat itu akan dapat anugerah. Percayalah, Allah akan beri kita kan keindahan. Dengan syarat, apa sahaja kejahatan yang kita dapat pada orang lain, ataupun ujian, ataupun orang caci kita, maki kita dan sebagainya, kita sabar, kita balas dengan kebaikan. InsyaAllah kita akan dapat ganjarannya indah-indah daripada Allah. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Osman. #PenyiaranJakim. Nidaul Islam. Kuantan 104.1 MHz.
2: Assalam fi amani syekhana Allah.
0: Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan. Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Baik, yang pertamanya saya menyerulah dan mohon kerjasama pada semua warga Pahang lah, untuk sama-sama kita mengelakkanlah aktiviti makan buka di dalam keadaan di mana kualiti udara kita tidak sihat, dan juga hentikanlah makan buka kecil-kecil di belakang rumah tu lah,
4: yeah,
3: atau ladang sekalipun. Kita perlu mempertikalkan langkah perlindungan diri kita sendirilah. Kerana kadang berjuru, kita kurangkan kita di luar, kita perlu itu muka yang sesuai, dan pada itu kita perlu minum air yang banyak lah,
4: yeah,
3: kopi
4: betul
3: lah,
4: betul,
3: menghadapi cuaca berjerubu ini. Dan juga seterusnya dari segi pengurusan sisa lah.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
5: Radio Malaysia Pahang FM.
6: Pahang FM, Pahang FM, satu pilihan.
7: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar anda hari ini? Salam pesona. Salam zon pesona. Bersama dengan saya Afni Suhaimi hingga jam 2 petang nanti. Buat anda yang ketika ini sedang memandu ke tempat kerja ataupun ke mana saja destinasi anda, mungkin anda ada yang sedang menguruskan rumah, berada di pejabat, biasalah tengah buat kerja kan, ataupun anda yang berniaga di kedai-kedai makan tak kira di sekitar negeri Pahang Ceruk mana pun ya. Selamat menikmati hari-hari anda. Semoga dipermudahkan hari-hari anda. Yang tengah minum tu, selamat menikmati secawan kopi. Kopi ke hari ni, pagi ni, hujan-hujan di Kuantan ni kan. Mungkin anda yang ada baru nak cari makan pagi. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman radio anda hari ni. Dan macam biasa, pagi ni kita akan bersama dengan lagu-lagu yang telah sediakan untuk anda. Kita akan berkongsi juga info semasa dan pelbagai perkara yang boleh menambah pengetahuan kita. Hari ini 15 Oktober, ada satu perkara penting yang sebenarnya kita sama-sama perlu ingat, iaitu apa? Iaitu Hari Cuci Tangan Sedunia. Pernah dengar tak? Nampak macam perkara kecil kan? Cuma basuh tangan je. Tapi amalan yang mudah ni sangat besar manfaat dia sebenarnya untuk kesihatan kita dan keluarga. Selain itu, kita juga akan berkongsi juga perkembangan cuaca mengenai keadaan jerebu di negeri Pahang. Maklumlah, dua hari anak-anak kita bercuti ya. Bukan bercuti sebenarnya. Sebenarnya belajar di rumah kan. Sebab memandangkan keadaan jerebu di negeri Pahang ini tidak menentu. Jadi hari ini dah start sekolah dah. Tapi pagi-pagi tadi di sekitar Kuantan ni hujan lebat betul lah kan. Jalan pun sesak jam. Mungkin ada di kawasan anda masih lagi hujan. Jadi kalau anda memandu, pandu dengan hati-hati. Jangan laju-laju sangat. Okey, baiklah, saya nak kongsi pengisian untuk segmen Zona Persona. Zona Persona pagi ini, seperti biasa tadi kita dah berkongsi Nida Ul Islam dengan tajuk Balaslah Kejahatan Dengan Kebaikan. Dan hiburan menanti anda hingga jam 12 tengah hari nanti. Dan azan Zuhur hari ini pada jam 12.56 minit tengah hari. Dan diikuti dengan cantiknya Iman. Serta pada jam 1 tengah hari nanti, kita ada utama 1 tengah hari dari Wisma Berita Radio RTM seketika. Dan 1.30 minit petang ceramah pilihan menyusul. Dan sehingga 2 petang saya menemani anda. Selepas itu anda bersama dengan rakan tugas yang lain pula. Okey, baiklah, apa kata hiburan pertama di zon ini, iaitu sesuailah dengan tadi kan, Nida Ul Islam tu, balasan kejahatan dengan kebaikan. Kita buat baik je, orang buat tak baik tak apa, kita balas je baik. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
2: Jawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi.
3: Radio Malaysia Pang FM 10.37 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita. Ada Wak Manan Skincare dekat Itarawa, dekat Asma Segeraut. Terima kasih kerana memberikan ucapan-ucapan yang membuatkan saya tersenyum pagi ni. Doa ada ucapan selamat pagi. Kan? Okay. Sedikit perkongsian saya nak kongsi dengan anda sebenarnya. Betul ke orang kata orang yang kuat bergaduh ni atau komplain ni boleh melemahkan fungsi otak? Betul ke? Begitu kan? Katanya ada sedikit asas dari sudut psikologi dan sains otak, tetapi dakwaan bahawa komplain akan merosakkan otak atau melemahkan otak secara langsung tu nampak keterlaluan sangat kan? Sebab kadang-kadang kita kena bezakan juga antara mengadu sekali-sekala dengan meluahkan perasaan ataupun tabiat mengulang-ulang rungutan negatif. Sebenarnya benda-benda negatif ni merosakkan diri sebenarnya. Dia bukanlah merosakkan fungsi otak, tapi mungkin sedikit mengganggu kan, melemahkan sedikit. Okey, kita nak tahu juga apa yang berlaku kepada otak kita apabila kita ni selalu komplain. Pertama sekali, dia mudah terperangkap dalam fikiran negatif. Apabila seorang tu dia ulang-ulang perkara yang mengecewakan dia, dia mungkin lebih suka untuk alihkan perhatian kepada perkara lain kan, sebab dia terlalu berfikir. Jadi apa analisis mendapati pemikiran berulang seperti ini, dia ada kaitan dengan kelemahan kecil dalam beberapa fungsi kawalan kognitif. Itu dia punya frasa dia. Satu lagi, tekanan boleh berpanjangan. Kalau kita ni asyik komplain, asyik fikir masalah atau ulang rungutan yang sama, badan kita, minda kita mungkin ambil masa lebih lama untuk kembali tenang. Satu lagi, sukar untuk kita cari penyelesaian sebab kita sentiasa bagi perhatian, perhatian tertumpu pada apa yang salah saja. Seseorang tu mungkin kurang menumpukan tenaga kepada tindakan yang boleh mengubah keadaan sebab dia akan fikir benda yang sama, jadi tak dapat penyelesaian. Dan akhir sekali, emosi dan hubungan juga boleh terjejas. Kalau rungutan negatif yang berterusan tu akan menjejaskan suasana hati dan hubungan orang dengan sekeliling. Bila kita asyik memikir aja kan, kita jumpa orang tu pun kita jadi tak best. Tak seronok. Jadi pendek katanya, kalau kita selalu merungut, selalu komplain, dia akan menjejaskan juga fungsi minda kita sebenarnya kan, sebab kita terperangkap dalam situasi atau fikiran yang negatif. Tapi tak semua komplain tu buruk. Ada komplain untuk cari penyelesaian. Apa yang kita boleh buat? Contohnya kan, ini mungkin menjadi kita boleh lihat pada sesuatu yang sihat, ataupun kita salah satunya dia mengadu untuk meluahkan perasaan dia sedih sebenarnya, jadi dia nak share, dia nak kongsi dengan orang yang boleh dipercayai, yang boleh membantu mengurangkan beban emosi. Sebab kalau kita ada masalah ni, kita tak boleh nak simpan juga sebenarnya kan. Kita kena luahkan juga, tapi mungkin anda boleh meluahkan dengan orang yang betul-betul anda percaya. Dan satu lagi, komplain yang berulang ni tanpa cari jalan keluar ni, dia asyik mengulang masalah yang sama hingga tambah kemarahan, hingga tambah tekanan dan rasa tak puas hatilah. Jadi inilah tabiat yang wajar kita kawal. Jadi apa kata dengan perkongsian ini, kita sama-sama untuk lebih positifkan diri kita, hari kita kan, untuk kurangkan, untuk berkata perkara-perkara yang mungkin kalau boleh dia selesaikan cara mudah, kita mudah. Kalau boleh kita lupa, kehidupan kita cuba lupakan atau memaafkan. Kan mudah begitu. Okey, baiklah, kita teruskan hiburan pagi ni. Sebenarnya Wak Mana ni, dia kata boleh tujuh lagu. Boleh minta lagu. Tak apalah, kita belanja dekat Wak Mana ni. Lagu peminta Wak Mana, Fatimah Pujaanku. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Radio Malaysia Pahang FM, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Frekuensi 104.1 di Kuantan, di Pekan juga sama, dan 92.0 di Maran, manakala di Cameron Highlands 100.3. Tak lupa juga di Jerantut, di Jerantut 92.7, dan tak lupa juga di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, di Raub, di Bentong 107.5. Bera juga. Aha. Terima kasih mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Saya nak kongsi dengan anda juga sedikit perkongsian mengenai ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia pada hari ini, di mana suhu di Pahang dijangka di sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius, dan jerebu diramalkan pada waktu pagi ini, manakala ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan pedalaman pada waktu petang. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Kuantan, ribut petir diramalkan berlaku pada waktu pagi dan petang. Jadi sentiasa peka dengan perubahan cuaca sebelum merancang perjalanan atau aktiviti di luar rumah. Okey, jadi bercerita sedikit kan, anak-anak dah pergi sekolah kan semalam kan, nak belajar dari rumah kan. Saya nak cerita sedikit perkongsian di thread ni, di mana ada satu komen daripada Syahira Razali, katanya seramlah kalau dengar jiran depan dah jerit-jerit 5.8. Berapa? Kira betul-betul berapa? Kita macam nak tolong jawabkan je untuk anak dia, tapi takut kita pun kena nanti. Itu antara perkongsian dua hari anak-anak kita di rumah, belajar dari rumah, macam-macam cerita. Mungkin ada yang daripada Siti Nur Hidayah, katanya jiran saya pula, mama dah kata kan buat garisan lurus ni, apa pasal bengkok ni, mana pembaris? Pembaris pun tak ada ke, kau makan. Weh, dia kata dia dengar pun seram. Bukan dia je seram, bukan Siti je seram, saya pun seram, ya. Dia macam tak kenal betul ke jiran aku ni kan, macam tu. Saya percaya ramai antara kita yang berpengalaman sebegitu. Bila anak ada di rumah ni, kita macam-macam lah dia kan. Tak hafaz sifir lah. Time kita nak suruh buat kerja tu lah, masa tu baru kita tahu, oh rupanya anak kita tak hafaz sifir selama ni. Bukan apa, kadang-kadang kita sebagai jiran yang mendengar kan, kita nak tolong jawab je rasa, 5.8 dek, 5.8. Tapi kan tolong jawab kan kena marah kan. Itu antara pengalaman pendengar-pendengar kita di thread kan. Katanya perkongsian belajar dari rumah, anak-anak di rumah ni macam-macam ragam rupanya kan. Okey, baiklah, kita teruskan berhibur dengan lagu permintaan dari sahabat kita juga ni. Dia kata dari Eza, lagu dari Era Fazira, Berteman Sepi. Eza tengah sempi ke tu? Moga-moga hiburan, sedikit hiburan perkongsian tadi menghiburkan kita sama-sama, Eza. Okey, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital. Terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 11.18 minit pagi, Radio Malaysia Pang FM terus menghiburkan anda. Terima kasih kepada wadah-wadah kita. Ada antara permintaan lagunya yang dah jalan, ya, dah disiarkan. Selamat berhibur. Dan okey, kita nak cerita kan, memandangkan hari ini kita memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia yang disambut setiap 15 Oktober hari inilah. Kenapa kita perlu ambil berat tentang amalan cuci tangan ni? Angkat tangan, ada siapa yang tahu? Kerana tangan kita sentiasa bersentuhan dengan pelbagai permukaan, barangan dan persekitaran. Kita pegang macam-macam kan dekat sekeliling kita ni. Jadi kuman boleh berpindah ke tangan tanpa kita sedari. Kemudian masuk pula dalam badan kita apabila kita menyentuh muka, hidung dan mulut. Jadi sebab itulah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih merupakan antara langkah yang mudah untuk bantu kurangkan penyebaran kuman dan risiko penyakit berjangkit. Okey, saya nak kongsi antara waktu yang penting untuk cuci tangan. Sebelum menyediakan makanan, sebelum kita makan, selepas gunakan tandas, selepas batuk atau bersin, serta apabila tangan kita kelihatan kotor. Okey, macam mana nak cuci tangan dengan cara yang betul? Okey, pertama sekali, basahkan tangan dengan air bersih, gunakan sabun dan gosok seluruh permukaan tangan. Jangan lupa, seluruh permukaan itu adalah tapak tangan, belakang tangan, celah-celah jari, ibu jari, hujung jari dan kawasan kuku. Cuba kita ingat balik, kalau kita basuh tangan ada tak, kena tak tempat-tempat yang saya katakan tadi? Okey, teruskan menggosok sekurang-kurangnya 20 saat. Kemudian bilas dan keringkan tangan dengan bersih. Mudah bukan? Selalu kita ingatkan, selalu mak-mak ni ingatkan dekat anak-anak kan, lepas makan dia berlari-lari tak basuh tangan. Lepas tu mak ayah pun jadi tazen. Selalunya mak lah jadi tazen kan. Basuh tangan, pergi basuh tangan. Jadi kepada ibu bapa, ajarkan anak-anak amalan ini sejak kecil. Kepada mereka yang bekerja di pejabat, jangan lupa kebersihan tangan sebelum makan tengah hari. Dan kepada peniaga makanan, kebersihan tangan juga penting untuk melindungi pelanggan-pelanggan kita. Maklumlah kita serve kan, kita bawa macam-macam makanan, kita potong ini, potong itu. Jadi jaga kebersihan tangan anda. Jadi tema kempen global tahun ini mengajak kita menjadi wira amalan mencuci tangan atau be a hand washing hero. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang besar untuk bantu orang lain. Kadang-kadang menunjukkan contoh yang baik sudah cukup untuk mempengaruhi keluarga dan rakan-rakan kita. Jadi sepenuh Hari Cuci Tangan Sedunia ini, mari kita jadikan kebersihan tangan sebagai tabiat harian. Bukan hanya amalan pada waktu-waktu tertentu atau hari-hari tertentu. Tangan bersih, diri lebih terlindung. Okey, baiklah, saya siarkan lagu seterusnya, permintaan Suzana Bukit Ibam dari Muazzam Shah. Assalamualaikum DJ Afni. Waalaikumsalam. Boleh ya nak minta lagu? Nak jugalah. Katanya boleh aja. Okey, kesilapanku keegoanmu. Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas jadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kan benda tu, nak kalau kita semayang tengah orang anda, ni kau baju mengalah kubur rimau, nak cika orang sebelah ke semayang, pakai baju pun baru balik menoreh. Tak ni nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju, tak muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya kemahnya, wanginya, semaknya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan, Kuantan 104.1 MHz.
2: Assalamualaikum fi amani syekhana Allah.
1: Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.

Baiklah saudara, sebentar nanti 12.56 minit tengah hari masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan mensyariatkan solat yang didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad kuasa syafaat dan keutamaan dan angkatlah padanya kehormatan dan bangkitkan baginda di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Bahang FM, Bahang FM, satu
1: pilihan. Saudara pendengar, selamat mengikuti syarahan kami.

0: berangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
1: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Peruntukan RM1.5 bilion untuk golongan orang kurang upaya OKU menerusi Belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kewangan mereka dan penjaga. Ikuti reaksi Syahira Yahya dan Nurul Ain Muhammad Naim.
2: Seharusnya kita bersyukur jugalah kerana untuk OKU terlantar, kenaikan RM500 pada RM600 sangat membantu. Memandangkan untuk program lawatan ke rumah di PDK ini sudah dimansuhkan. Jadi anak-anak ini tetap berpeluang dan dilindungi oleh kerajaan dengan memberi kenaikan RM100. Dan anak-anak OKU yang berusia 6 tahun ke bawah, angkutan awam percuma sangatlah wajar. Dan kalau boleh dapat tingkatkan lagi kepada OKU dewasa juga.
3: Saya setujulah untuk diorang kan. Diorang boleh bekerja, berdikari, boleh bagi tumpuan, majikan pun yang okey, dia orang layak untuk terima gaji yang timpal.
1: Luar negara, seramai 17,000 petugas telah dikerah bagi memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Indonesia. Ia susulan jarak penglihatan yang terhad menjejaskan operasi pemadaman kebakaran dari udara. Pemangku Ketua Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Agensi Pengurusan Bencana Nasional Berton Panjaitan berkata, seramai 4,686 anggota dikerahkan di Kalimantan Tengah manakala 12,285 di Sumatera Selatan. Berton berkata setakat 13 Oktober lalu, operasi pemadaman meliputi kawasan seluas 521.69 hektar di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia memaklumkan jumlah titik panas di 6 wilayah terlibat kebakaran ketika ini meningkat hampir 2 kali ganda kepada 294 berbanding 148 sehari sebelumnya, manakala jumlah keseluruhan di seluruh negara meningkat kepada 372. Kalimantan Tengah merekodkan jumlah titik panas tertinggi iaitu 130, diikuti Sumatera Selatan 91, Kalimantan Barat 59, Jambi 9 dan Kalimantan Selatan 5, manakala Riau tidak mencatatkan sebarang titik panas. Empat lagi warga Palestin di Gaza maut dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. Serangan dilakukan hanya beberapa hari selepas ulang tahun pengisaran gencatan senjata yang diusulkan Amerika Syarikat. Jurucakap Pertahanan Awam Palestin Mahmud Basal memaklumkan dua pemuda terbunuh apabila tentera Zionis menyerang sebuah kenderaan perhampiran Han Yunis di selatan Gaza. Manakala dua lagi individu lain termasuk seorang wanita terkorban dalam serangan udara di sebuah bangunan pangsa Fury di bandar Gaza. Sukan badminton terbuka Denmark, tiga berguna negara meneruskan kemarahan ke pusingan kedua kejohanan selepas mencatatkan kemenangan dalam asi pusingan pertama awal pagi tadi. Ia sekaligus menyaksikan dua daripadanya bakal bertembung sesama sendiri. Pada aksi di ZK Bank Arena di Odessa itu, berguna lelaki negara Chia Weiji, Tio Yi memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei, Lin Yuqie 21-16, 21-15. Dalam acara bergu campuran, Chen Tangji, Tok Iwe turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan rakan sedekara Jimmy Wong, Cheng Su Yin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Bang FM, dan sebentar tadi pada jam 12.56 minit tengah hari tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Bang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Cantiknya iman, Bang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Moga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak cerita tentang istiqamah. Ramai orang dia mampu buat baik, tapi tak semua mampu istiqamah berbuat baik. Nabi SAW bersabda, amalan yang paling Allah Ta'ala suka ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Mana kata kalau hari ini kita sebut Subhanallah, setiap hari kita sebut Subhanallah walaupun sekali, lebih Allah suka daripada hari ini kita sebut banyak kali Subhanallah, 33 kali, 100 kali, tapi hari esok sampai tiupan sangkakala tak sebut-sebut dah Subhanallah. Ingat sidang pendengar, jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadina Kafi, Wajadina Kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.
3: Baiklah saudara, seperti biasa di waktu ini kita akan ikuti ceramah pilihan bertajuk Peranan dan Tanggungjawab Insan kepada Allah bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Hamdan Yusi bin Yusof yang telah dirakam di Surau Seri Kemunting, Kuantan, Pahang Darul Makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkara yang kedua, tuan-tuan, kita kena ingat dalam hidup kita, bila Allah Ta'ala berikan ilmu, kena aman. Sebab tak boleh menyalahkan. Yang kedua, jangan sampai peringkat tuan-tuan hidup kita ni, bila Allah berikan kita sahabat, saudara yang baik, pribadinya, akhlaknya, dia menjadikan kita, kita tak mau ikut, tak mau mengambil contoh teladan daripada mereka. Maksudnya, sebab itulah kalau kita baca bagaimana dalam hidup seorang insan, seorang manusia, biasanya kalau hidup kita ni akan menjadi manfaat, akan menjadi suatu benda yang menguntungkan. Bila kita berkawan, dengan sebab kita berkawan dengan dia, mendekatkan hati kita, mendekatkan kita dengan perintah Allah, mendekatkan kita supaya ingat segala hukum berkaitan agama. Tapi kalau kita berkawan dengan orang tu, dia menarik diri kita, meninggalkan agama, tengok dia daripada baik jadi tak elok, maka untuk menyelamatkan diri kita, tuan-tuan, kita tinggalkan orang ini. Maksudnya mudah je. Di sinilah tuan-tuan menggambarkan, bila diberikan sahabat yang baik, sahabat yang berakhlak mulia, orang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kita tak mengambil contoh teladan daripada apa yang mereka tunjukkan, dan akhirnya kita duduk takut lama juga, tak berubah-ubah. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan tengok, ada orang datang kelas ilmu, alhamdulillah. Tapi bila tanya, faham Ustaz? Entah. Kita tak mengambil manfaat. Kita menjadi seorang yang suka mendengar hikayat-hikayat dia saja. Tapi kita tak mengambil intipati ilmu yang disampaikan. Sedangkan tuan, dengan sebab kita berada di majlis ilmu, Allah akan memberikan kemampuan yang besar. Kan ada satu kisah yang berlaku pada ulama Syria, menceritakan bagaimana seorang penggali kubur. Dia menggali kubur, tuan, di saat ketika dia menggali kubur, dan satu hari datang seorang wanita bawa satu jenazah, yang datang pun tak ramai, hanya beberapa orang saja. Kemudian bila sampai ke tempat pengumuman kubur tersebut, maka penggali kubur tadi diminta untuk menguruskan jenazah. Kemudian bila dia bawa jenazah tersebut ke dalam alam barzah atau tempat kubur, di sana kubur yang jenis boleh masuk ni. Kemudian dia bila letak satu jenazah, dia nampak dengan terang, dengan jelas, yang dia tahu keadaan dia tu dia bukan mimpi, bukan dalam keadaan tak sedar. Dia tengok bagaimana jenazah yang dimasukkan tadi, tempat tu seluasnya macam taman. Kemudian ada dua kuda yang mengambil jenazah dan bawa pergi. Kerana terkejut dan tengok indah sangat, pensan dia. Bila pensan, kemudian sehinggalah orang pulih dia, dan benda tu habis begitu saja. Dua bulan berikut, tuan-tuan, perempuan yang sama datang lagi, minta menguruskan jenazah, dan bila dia nak kebumikan, rupanya pengalaman yang sama ditemui. Dan ketika itu dia cuba kuatkan diri dia, dia tak mau pensan, dan dia tengok apa yang berlaku selepas selesai kebumian, maka dia berazam dan bercita nak tanya kepada si perempuan tadi, tanya siapakah jenazah tersebut. Maka perempuan tadi mengatakan bahawa jenazah tu ialah jenazah anak dia. Dan dia tanya, 2 bulan lepas jenazah siapa? Pun anak dia. Kemudian dia menceritakan apa yang dilalui, yang dilihat waktu ketika dia menguruskan, mengembumikan jenazah tersebut, bagaimana luasnya taman dari taman syurga. Dan ketika itu ibu itu mengatakan bahawa anak dia tak ada apa, dia yang pertama meninggal dulu ialah anak ni yang menuntut ilmu, yang belajar menuntut ilmu, tapi rupanya kelebihan menuntut ilmu, Allah berikan darjat, Allah berikan kemanfaatan, Allah berikan keberkatan. Sebab tu kita, tuan-tuan, dalam apa keadaan nak tabarok dengan ilmu, alhamdulillah, nak menunjukkan bahawa kepentingan menuntut ilmu ni sepatutnya akan menjadi satu benda yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dan bila tanya anak kedua dia, dia kata anak kedua dia ialah dia sebagai anak yang bertugas bekerja. Maksudnya dia mencari pendapatan, menyara keluarga dan membantu abangnya yang belajar. Maksudnya adik yang kedua ni, rupanya kita mungkin dengan sebab kita gembira, suka kepada orang belajar pun, Allah beri kelebihan. Sebab tu Nabi SAW menjelaskan, kunna aliman au muta'aliman. Kalau tak boleh jadi orang mengajar, pergi jadi orang belajar. Kalau tak boleh jadi orang belajar, jadi orang mendengar. Au mustami'an. Fala takuna rabi'an. Jangan jadi orang yang keempat. Mengajar tak boleh, belajar tak boleh, mendengar tak ada. Patuhlah. Maka orang ni akan rosak lebih. Saya menunjukkan tuan bahawa sesungguhnya dalam kehidupan kita, bahawa sesungguhnya nak jadi orang yang baik ni mesti bermula kepada kita duduk dengan orang baik. Kan? Bila kita duduk berjiran dengan orang baik, dengan keluarga yang baik, dia terahmat. Sebab tu saya selalu sebutlah banyak tempat lah. Sebab tu kita kena ada rasa perasaan suka membantu. Bila dengar orang nak buat baik, nak buat kebajikan, kita tolong. Kita sokong mereka. Kalau kita tak ada pendapatan, tak ada sumber, tuan, kita tolong. Heboh-hebohkan. ha, tolong bagi tahu ramai, cakap pada adik-beradik kita, keluarga kita, dan kalau boleh tuan, sampai peringkat kita kena ada sediakan tabung khas kat rumah kita. Mungkin kita nak pergi ke masjid, buat tabung masjid payah. Dengar kata nak tukar, nak besarkan masjid, ha, nak tukar buat kolah air, nak pasang kipas gergasi, kita ambil satu tabung kat rumah kita, tulis kipas gergasi masjid, tabung anak yatim, nah, tabung untuk penceramah umpamanya, untuk aktiviti aktiviti keagamaan di masjid. Okey, kita ada tiga tabung kat rumah, letak satu, dua, tiga. Dan tuan-tuan, mungkin kita tak payah ke masjid, bangun pagi, lepas mandi, buat semain sunat, sebelum kita bergerak ke masjid, keluar RM3. Ni RM1, ni RM1. Pagi tu dah kita menabung RM3. Tapi jangan sampai dah penuh esok pergi beri ke pasar malam, tak pasar pekan hari. Tapi pasti esok hantar, ha, ini tabung ni tabung anak yatim. Cari mana rumah anak yatim, ha, mana anak-anak yatim kita kenal yang ayahnya telah meninggal dunia. Mereka nak belajar, tuan, pergi hantar. Ni saya dapat belikan makanan ke, belikan keperluan, hantar. Sekurang-kurangnya tuan, kita dah menabung tiap-tiap hari. Ini tandanya orang yang kaya, hati jiwanya yang besar. Jangan ingat tuan-tuan, yang sebab kita hari ini hidup di alam dunia, kalau kita tak buat baik kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, Allah sebut, ara'aita allazi yukazzibu biddin fazalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'am miskin. Ayat ini Allah describe mudah je. Allah beritahu kita, Allah tanya kita, mu tahu dak, awak tahu dak siapakah golongan pembohong dalam agama? Kemudian Allah beri jawapan, iaitu orang yang tak peduli, tak ambil kisah, tak ambil pot, kata budak-budak sekarang dak. Soal al-ihwal, kebajikan anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Ha, ni dua golongan ni. Maksudnya dalam surah Maun tuan-tuan, Allah ceritakan bila kita jenis orang tak peduli soal al-ikhwal, kebajikan, orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan bantuan. Siapa mereka ini? Yang pertama anak yatim. Bila ayah dia meninggal dunia, dia hilang tempat bergantungan. Tuan-tuan, kita kena bantu. Apatah lagi kalau orang ini termasuk dari ahli keluarga kita yang ada hubungan saudara, ada hubungan silaturahim dengan kita, sama ada anak abang kita, anak saudara kita, atau anak adik-beradik, sepupu kita, yang kita kena prihatin. Paling tidak tuan, kita ada tabungan, tolong dia, berikan keperluan. Tapi kita kadang-kadang tak kisah pun, lantaklah abang aku dulu hidup, dia senang tak peduli aku, oh kita berdendam. Bagaimana kita menjadi orang yang memutuskan silaturahim? Ini menunjukkan bahawa Allah akan cabut keberkatan, Allah akan tarik nikmat yang kita ada, dan akhir tuan, kita tak akan dapat apa-apa kemanisan, keseronokan, apatah lagi nak membantu menolong anak yatim dan fakir miskin. Betul-betul sekarang kita renung balik dalam ayat tadi, Allah katakan kalau kita tak beri makan, tak tolong, tak bantu anak yatim dan fakir miskin, maka ini Allah templak, Allah hina kita, dan kita termasuk golongan orang yang Allah sebut sebagai pembohong dan agama. Awak semayang bagus dah, awak buat bajikan kebaikan bagus, tapi awak jenis orang tak ambil kisah, tak ambil part soal al-ikhwal, orang yang sepatut tolong, yang merupakan kekasih Nabi, sehingga Nabi menjelaskan aku kal yatim kal hatta. Nabi rapatkan jari, maksudnya apa tuan? Nabi menggambarkan aku dengan anak-anak yatim ni macam ni, macam ni rapatnya. Maksudnya kalau kita hidup kat dunia ni, kalau nak jadi jiran, nak jadi orang dekat dengan Nabi, ialah dengan sebab amal kebajikan kita, kebaikan kita, membantu siapa? Anak-anak yatim. Ha, kalau tuan-tuan dapat ambil anak yatim, bawa ke rumah kita, ambil dengan mok-mok sekali bagus. Kan? Ha, lagi. Lagi untung kan? Pakej sempurna. Tapi kadang-kadang kita tahu, hak ni lah yang payah kita dengan anak yatim dengan sebelah rumah kita. Kadang-kadang jiran dengan kita, kita tak kisah, tak ada niat nak bantu. Kita anggap, budak ni nakal je. Aku pelempang, aku sepak kan, kita nak marah je. Padahal budak tu, moknya pergi bekerja cari duit, dia terbiar, tak ada bimbingan, tak ada didikan. Patutnya kita bantu mereka, tolong mereka. Sebab tu kadang-kadang alhamdulillah, kita tengok di Pahang, di Malaysia ni ada persatuan-persatuan pertubuhan-tubuhan yang menguruskan, membantu anak-anak yatim. Mungkin kita tak mampu, kita pergi tolong orang-orang yang mengurus tempat tersebut. Operasi nak mengurus anak yatim kan bukan murah tuan-tuan. Saya setelah pengalaman, saya ada beberapa umat yatim lah. Dan waktu tu kita cari, dapat seorang anak yatim, mak dia ada 6 orang anak, ayah dah meninggal dunia. Kita pergi rumah dia, di saat tu tengok kat rumah, Allahu Akbar, rumah tu rumah buruk. Dan atap ni bocor, dia sangkut kanvas je. Dan masa kita pergi tu hari hujan, bayangkan tadah sana basah. Saya tanya macam mana kalau malam, macam ni lah ustaz, kamu tidur dalam basah lah, kami tidur dalam basah. Nak membayangkan tuan, keadaan sangat daif. Kemudian bila kita bincang, ambil anak dia bawa ke tempat kita, dan kakak yang jaga di rumah anak yatim hari tu tuan-tuan, bila sampai saja budak ni, masa tu dia baru umur, dah jah tiga, kan? Dan sekarang ni dah keluar dah. Dah alhamdulillah. Kemudian bila kakak tu buat ais, ajak minum. Bila dia minum, tuan-tuan menangis dia. Tanya kenapa kau menangis? Dia kata teringat adik. Bayangkan tuan-tuan, kesusahan hidup nak minum pun dapat rasa minum seronok teringat adik-beradik. Kita anak kita Allah akbar tuan-tuan bawa ke kedai air. Apa saja macam-macam ni air minta. Kadang minum tak habis, membazir, buang je. Nak membayangkan bagaimana ada lagi orang yang susah, orang yang payah sangat mengharapkan pertolongan bila mak ayahnya meninggal dunia atau mungkin kerana perceraian berlaku dalam keluarga yang ayahnya hilang ke mana tak tahu. Kalau kita tak bantu mereka, kita tak tolong mereka tuan, kita boleh tidur lena, makan sedap sedangkan jiran sebelah rumah kita dalam keadaan susah payah. Itu pun dah dianggap kita termasuk orang yang dah tak beriman. Nak bayangkan bagaimana hak kita perlu lihat. Bagaimana kita kena ambil peranan dan tanggungjawab bersama. Sebab tu kalau nak buat baik tuan, banyak peluang. Mungkin kita hari ni nak berjaga anak yatim payah sangat ustaz. Sebab tu nak jaga anak yatim tuan, kita bukan sekadar jaga, kita hantar ke sekolah, bagi belanja sekolah, kita tanggung semuanya. Jadi kadang-kadang orang tanya ni, ustaz ambil duit di mana berjaga budak ramai ni? Saya cakap saya bukan ambil duit, tapi adalah kita cemuruskan rezeki budak-budak tu lah kan. Macam tuan-tuan kalau nak 10 orang kan, pendapatan gaji kita tak bertambah mana pun, anak bertambah, tapi cukup juga makan, ada rezeki untuk mereka. Yang pentinglah kita ingat bahawa Allah menentukan setiap manusia itu ada bahagian rezekinya. InsyaAllah tuan, bila kita menyumbang, membantu, menolong orang yang memerlukan, maka kita tak akan jatuh miskin, kita tak akan jadi papa kedana, kita akan jadi lebih lapang jiwa kita. Tanda kita bersyukur bila Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Kalau syukur Allah tambah lagi dengan nikmat kelapangan hati, kesihatan yang baik, rezeki yang datang, warizqu min haitsu la ihtasib. Tak sedar macam mana Allah bagi rezeki bagi kita, berkongsilah dengan. Pas saya baca ada kawan WhatsApp saya satu kisah yang berlaku zaman Nabi Musa AS. Bila seorang lelaki, suami isteri yang sangat susah kehidupan mereka. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa AS, wahai Nabi Allah, tolong doakan kami. Sebab dia tahu Nabi Musa nak pergi bermunajat, berdoa dengan Allah Ta'ala. Lalu dia kata, tolong doakan kami menjadi orang kaya. Kemudian, hidup kami biar senang. Kemudian Nabi Musa AS, tuan-tuan, bila mendengar permintaan dua suami isteri yang susah miskin ini, lalu bila pergi ke Tursina di bukit, lalu dia mendoa. Dengan doa tersebut, maka Allah berikan jawapan. Dia kata, boleh kuberikan mereka dengan kekayaan, tapi ada tempoh tertentu. Bagi tempoh. Maksudnya, awak kaya ni dalam tempoh setahun saja. Lepas setahun, awak akan miskin semula. Tuan-tuan, bila beri jawapan mau ke, maka si dua pasangan suami kita, tak apa, kami perlu, kami mau. Walaupun setahun dapat nikmat kaya dan kami kembali miskin pun tak apa. Bila tahu nikmat kekayaan tuan-tuan, apa yang kedua suami isteri ni buat? Dalam tempoh tersebut, dia tahu kita ni kaya ni bang setahun je. Lalu mereka menggunakan kesempatan kekayaan dia, membuat makanan, menyediakan keperluan, infak, beri, pakir, miskin, tolong mereka menggunakan untuk kebajikan, kebaikan. Rupanya sampai tempoh setahun, tak habis lagi. Maka masih terus ada nikmat. Lalu Nabi Musa bertanya kembali kepada Allah Ta'ala. Ini cerita. Kalau kisah-kisah ni biasanya kisah Israiliyat, tapi nak cerita bagaimana. Kemudian bila Nabi Musa bertanya kembali kepada Allah Ta'ala, bagaimana keadaan hamba-Mu yang janji hanya setahun untuk kaya kemudian miskin, kenapa dia terus menikmati kekayaan? Maka sungguhnya Allah malu dengan hamba-Nya dengan nikmat berkongsi dan mereka menjadi pemurah kepada ini sebab Allah Ta'ala. Nak membayangkan tuan-tuan, kita hari ini kalau kita murah dengan sebab kita bagi kewangan kita, belum tentu kita akan terus jatuh miskin. Adakah tuan-tuan nampak orang ke Datuk Tan Sri ke Datuk Sri kan rumah banglo besar sebab dia bagi 1,000, lepas tu sekarang ni dah kerana dia suka berderma hari ni jatuh bankrap, apa-apa kedana? Ada jumpa tak? Tak jumpa kan? Mana dia akan terus Allah berikan nikmat kekayaan, Allah berikan limpahan yang lebih banyak kepada mereka. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut tadi, bila kita duduk bersama orang baik, sahabat yang baik, peribadi yang baik, golongan baik, kita kena ambil contoh teladan yang baik. Buatlah insyaAllah dengan kebaikan kita berada dengan orang baik tadi, Allah memberikan kita ruang untuk jadi orang baik dan berubah dan mengundang keberkatan, sesuatu yang boleh memberikan kemanfaatan hidup dunia maupun kehidupan kita nanti di akhirat. Ini dikatakan orang yang membina hidup bukan sekadar untuk hidup, tapi pastikan kehidupan dia ialah dia menampak nilai-nilai yang akan dinikmati selepas dia kembali menghadap Allah Ta'ala. Kita hidup kadang sekejap, sekejap sangat. Kita tak tahu bila masa dan saat mana, bagaimana keadaan kita dan bila Di mana kita meninggal dunia tak tahu. Tapi kita dengar berita hari-hari. Bila orang tahu WhatsApp, innalillah wa inna ilaihi rajiun, doa pula bawah tu kan. Kita Al-Fatihah, macam-macam lah. Orang tahu WhatsApp, kita pun tolong forward sama. Tuan-tuan, hari ini kita hantar kepada orang tu. Kita hantar pada sipulan. Kerana sipulan telah meninggal dunia, kita hantar. Hebohkan pada orang lain doa-doa kita. Tapi sampai masa dan satu ketika dan tuan, doa yang sama juga, bila kita kembali menghadap Allah Ta'ala, Allah akan gerakkan hati orang lain untuk hantar. Betul, kadang-kadang tengok bagaimana hidup kita. Bila Allah berikan nikmat, berkongsilah dengan nikmat ada dan kita gunakan kemanfaatan. Lepas itulah, bila kita berkawan orang baik, duduk sama baik, pastikan kebaikan itu dapat kita amalkan, yang menjadi contoh kehidupan kita. Dan yang akhir sekali tuan, di mana Abu Lais As-Samarkandi menjelaskan, dalam hidup kita kalau Allah Ta'ala berikan jalan untuk buat baik, kan, bila kita ada jalan nak melakukan amal baik, perkara-perkara yang baik, pastikan lakukah dengan ikhlas hati. Tapi yang berlaku sebaliknya, orang yang Allah Ta'ala berikan ruang, peluang, jalan buat baik, nampak dah. Mungkin tuan-tuan, benda kecil umpamanya, bila kita sediakan makanan, kita, oh boleh beri makan kucing tengah jalan, oh kita beli, bagus dah. Tapi kita akan berhenti bila orang ramai, oh baru kita tuang. Tapi kalau kucing tengah hutan, kenapa kita sepok mampus bagi kucing ni? Kita buat baik kenapa? Nak bagi orang nampak yang kita buat. Kita nak pamerkan. Apatah lagi tuan, di akhir-akhir ni minta maaf lah. Saya mungkin pandangan berbeza. Bila orang buat kebajikan suka selfie-selfie ni, gambar beri sumbangan sini, boboh hebohkan dalam berita. Kalau tujuan dia, niat ni kepada dia lah. Kalau niat dia nak pamerkan, dia buat ni kebaikan-kebaikan ni, kalau niat kerana nak tunjuk-tunjuk, nak pamer-pamerkan kebaikan, kita bimbang dia takkan bermanfaat. Tapi kalau dia tunjuk tadi nak ajak orang lain, atau mungkin sebab kenapa, dengan sebab sumbangan orang beri tadi, nak maklumkan hari ini. Tapi tak perlu pamer rata-rata dah. Oh, bagi tahu pada orang menyumbang ni, sumbangan tuan kita dah sampaikan. Pun tak apa, nak menunjukkan kalau kita melampau-lampau mempamerkan kebaikan kita, kadang-kadang tuan dia takkan berikan kebaikan atas amalan. Kita bimbang, takut benda tu dia jadi racun kepada diri kita dan amalan kita. Akhirnya amalan kita menjadi haba'an mansura, menjadi debu-debu yang berterbangan. Betullah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jalan, peluang untuk melakukan kebaikan, pastikan kita buat bukan kerana pujian manusia. Kita buat bukan kerana sanjungan manusia. Buat bukan kerana nak sesuatu habuan dunia. Tapi kita buat kerana apa? Kita nak jalan supaya apa yang kita buat mencari redha Allah, kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Cakap ikhlas senang kan? Senang cakap, oh, kau ikhlas ni. Tapi tengok, kalau kita kata ikhlas, macam mana nilai ikhlas sebenarnya? Sebab itulah tuan-tuan, bila kita gambarkan kehidupan manusia, bila manusia dapat renung dan berfikir di mana dia dengan tuntutan agama, maka ini di antara kelebihan-kelebihan yang boleh menjadikan diri kita manusia, dikatakan manusia soleh, kan? Yang kedua, kalau kita boleh fikir renung di mana tuntutan kita dengan agama, kita juga membimbing, mengajak manusia sama-sama melakukan kebaikan, maka ini dikatakan golongan musoleh, musleh, iaitu orang yang bawa orang lain bersama, mari kita buat baik. Tapi kalau kita boleh buat pertubuhan, merancang benda lebih besar, bukan sekadar bantu kat Malaysia tapi sampai keluar negara, kita bina satu rangkaian membantu lebih luas lagi dengan mengajak manusia betulkan akidah, keyakinan, ibadah mereka dan amalan kebaikan mereka supaya mereka tunduk melakukan benda Ta'ala, maka tuan, ini yang dikatakan musallik, iaitu satu benda yang lebih global dan besar. Dan apatah lagi kalau mungkin kita masuk perkampungan saudara baru orang asli umpamanya, kita bimbing mereka, dinding mereka, ajak mereka, resul mereka, akhirnya sekampung masuk Islam. Oh, bagus sangat. Sebagaimana berlaku orang pendakwah yang pergi ke Filipina, tuan, pergi keluar negara, hari ini mereka merancang, kemudian mereka buat pusat Islamic Center, kemudian buat dakwah, satu hari boleh masuk sampai 200 orang, 300 orang. Maknanya bila kita melakukan sesuatu yang merancang, membangunkan, menyediakan pasarana untuk keagamaan, maka tengok ini di antara benda yang kita kena renung. Sampai tahap itu, kalau kita tak mampu nak buat, tuan, ada orang nak buat, kita sokong. Tak payah banyak, ikut kadar kemampuan kita. Sebab tadi kita buat tabung tadi. Bila kita ada tabung ni, tabung khas, derma khas. Mana kita dengar ada orang nak bagi, okay, kita hantar tabung ni. dengan sendirinya setiap hari, walaupun RM3 menabung, tapi kita menjadi jutawan orang yang mendapat keberkatan, kebaikan atas amalan. Dan insyaAllah tuan, inilah di antara yang boleh menjadikan diri kita tenang, jiwa kita damai, dan akhirnya kita akan mendapat redha Allah Ta'ala, sehinggalah di penghujung hidup kita nanti, kita termasuk golongan manusia yang Allah sebut, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maknanya bukan sekadar kita menjadi orang yang diperakui sebagai hamba Allah Ta'ala, tapi di penghujungnya Allah Ta'ala, bukan Allah panggil itu tuan-tuan, kita juga termasuk golongan Allah persilakan kita. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka Allah menjadikan diri kita, kita sebagai hamba, bukan sekadar perakui hamba, tapi dijemput sebagai tetamu Allah. Untuk apa tuan? Menghuni tempat yang paling istimewa yang namanya syurga Allah Ta'ala. Tak nak ke syurga tuan? Kan? Inilah matlamat kehidupan kita. Sebab tu kalau nak syurga, maka nak bina laluan-laluan, jalan-jalan untuk menuju ke syurga. Bila tuan? Waktu hidup. Bila sakit tak ada dah. Boleh lagi buat. Tapi orang yang melakukan amal perbuatan waktu sakit, dia tak semanis, tak sesonok waktu sihat. Katalah kita nak semayang, nak ibadah umpamanya, dengan sebab kita sakit kena gout, ataupun kita sakit belakang, sakit urat, kena sakit sendi umpamanya. Tuan-tuan nak rokok, sujud, Allah payahnya. Nak berjemaah ke masjid pun payah kan? Ataupun kita duduk ke masjid, masa muda berbeza dengan waktu tua, dengan badan kita sihat. Dan apatah lagi tuan-tuan, kalau kita sakit duduk ke hospital, nak bangun tak boleh, tunggu orang suap, lagilah payah nak beribadah. Tapi ruang masih ada nak buat baik. Tapi bila sampai peringkat Allah tarik dan pisah nyawa kita, roh kita, badan kita, roh berpisah daripada jasad kita, selepas dimandikan, dikafan tuan, dah tak ada dah. Tak ada ruang dah. Tak ada peluang dah nak buat baik. Sebab itulah mengambil kesempatan hidup yang berbaki, bagaimana kita menyediakan diri kita, Allah berikan jalan buat baik, buatlah tuan seboleh mungkin. Lakukan sesuatu yang boleh memberikan kemanfaatan. Mungkin dengan mula kita menuntut ilmu, bila dengar orang ada mengajar, datang cari. Bukan satu masjid dua. Pilih. Pilih. Hari ini tuan banyak masjid ada ilmu. Pilih. Yang mana kita suka dengan ustaz tu, cari. Dengan kita menuntut ilmu, kita faham, kita beramal. Jangan kita makin bertambah umur kita, makin bertambah ilmu kita, tapi makin bertambah, makin berkurang amal kita. Makin malas kita dah. Makin susah nak ibadah. Hatta kadang-kadang tuan, makin bertambah kaya kita, makin bertambah kedekut kita, makin bertambah pekin kita. Belanja simpan-simpan, bila simpan tuan-tuan mati, tak ada dah. Tak ada dah, bila mati habis dah. Tak ada manfaat dah. Sebab tu, saya ingat satu kisah, satu cerita lah. Saya pernah dengar ceramah yang bagi Ustaz Samsuri. Kan? Saya ulang, mungkin pernah cerita, tuan-tuan pernah dengar. Bila ditakdirkan seorang suami, seorang ayah meninggal dunia, orang kaya ni. Bila dia meninggal dunia tuan-tuan, di saat ketika nak kebumikan jenazah, dia pesan ke anak dia sebelum dia mati. Dia kata, esok kalau ayah dah mati nanti, tolong pakaikan stoking ke kaki ayah sebelum ayah dikebumikan. Itu pesan dia ke anak-anak dia. Jadi waktu ketika pemandi jenazah, Tok Imam nak uruskan jenazah, maka lepas tu dah nak mandikan, maka anak ni pergi ambil stoking yang tempat bawa dalam laci yang ayah tunjuk. Bukan stoking baru tuan-tuan, stoking buruk. Bawa nak bagi kat tukang pemandi jenazah, Tok Imam, ayah pesan, tolong pakaikan stoking. Tok Imam tengok stoking koyak pula. Tok Imam kata, aku dah mandi berpuluh tahun mengurus jenazah, tak ada satu jenazah pun yang aku pakaikan stoking. Tak boleh, kata Tok Imam. Anak kata, ini ayah pesan, ayah bagi tahu suruh pakai. Maka berlaku krisis di antara anak dengan ayah. Lalu ketika itu tuan, adalah orang bagi pandangan, kalau gitu cuba tanya, tengok peguam dia. Panggil peguam. Maka ketika itu tuan, peguam datang membacakan wasiat yang disampaikan oleh si mati. Lalu ketika dibacakan, barulah peguam mengatakan bahawa sesungguhnya saat dan ketika kamu sedang menguruskan jenazah ayah, tentu kamu berselisih faham. Kamu dengan orang yang mengurus, dengan Tok Imam mengurus jenazah ayah. Kenapa? Soal stoking nak dipakai kaki ayah. Kan? Stoking koyak. Tuan-tuan, bukan hakikat stoking itu yang ayah nak bagi tahu. Tapi nak bagi tahu kamu, sesungguhnya wahai anak-anakku, stoking yang koyak, yang tidak ada, tak ada makna, mana kalau buang stoking orang tak nak. Kan? Stoking yang koyak ini pun tak boleh nak dipakaikan ke kaki ayah untuk ayah bawa menemui Allah Ta'ala. Apatah lagi harta kekayaan yang ada. Maksudnya, ayah tadi pesan supaya berhati-hatilah dalam hidup ni. Jangan sebab kerana kita cinta kasihkan dunia, betul lah maksud dia. Maksudnya dengan kita letakkan matlamat kita dunia, sedangkan apa yang kita ada tuan, dengan stoking koyak pun orang tak bagi nak pakai bawa ke alam barzah, apatah lagi tentu harta yang kita ada ni tak boleh nak bawa kita ke sana, ke syurga, ke dalam alam barzah. Lepas tu kita kena ingat, gunakanlah apa yang kita ada untuk memberikan kemanfaatan hidup dunia dan hidup akhirat. Tuan Aslan, nak membayangkan kehidupan manusia ni manfaatnya bila? Bila kita ada kekayaan, ada kemewahan, ada kedudukan segalanya, kita gunakan kepada jalan yang Allah redha. Saya pernah satu pengalaman nak kongsi tuan-tuanlah. Satu hari pernah kami berforum di Tapah Perak. Waktu forum malam tu, kata nak buat lepas maghrib. Bila kami sampai, dah siap nak mulakan majlis, ditakdirkan pula salah seorang ahli dan kuasa masjid tu meninggal dunia. Kan? Bila jadang kuasa tu meninggal dunia, lalu ketika itu tuan, dicadangkanlah, dia kata kalau boleh kita stop dulu, jazah baru sampai ke rumah, dan di rumah sampai ambulans hantar ke rumah si mati, maka minta tolong jemaah, tolong sembahyangkan sebagai penghormatan terakhir. Sebab ni orang-orang yang rapat dengan masjid, banyak menyumbang masjid, dan akhir tuan pergilah. Pergi lepas selesai solat jenazah kepada jenazah tersebut, lalu nak diangkat jenazah, dihantar ke kubur. Dan masa tu barulah tahu, van jenazah daripada hospital hantar dia balik, van masjid pula hantar jenazah lain ke tempat lain, dan tidak ada kenderaan van jenazah lain yang boleh bawa jenazah tersebut ke kubur. Dan kebetulan tuan rumah tuan-tuan baru beli kereta besar tu, cantik kereta tu. Kemudian bila ada orang bagi cadangan, bawa dengan kereta ni je lah. Bila sebut suruh bawa kereta ni, oi, menjerit keluarga, jangan bawa kereta tu, nanti berantu kereta tu. Padahal kereta tuan-tuan belum tukar nama lagi, masih nama dia. Nak menunjukkan bila mati saja dah tak boleh dah bawa kereta tu. Akhirnya bincang-bincang, tak apalah, seorang peniaga ayam, dia kata tak apalah, nanti saya balik bawa lori, basuh lori ayam dia, bawa lah dengan lori ayam. Kemana tuan? Bawa ke kubur. Nak menunjukkan apa? Bukanlah hina bawa lori ayam tu, dah kan, biasa di Perak ni biasa bawa lori ni. Nak membayangkan, rupanya kenderaan yang masih nama kita belum tukar ke nama orang waris kita, tapi rupanya bila kita mati dah nama kita masih lagi tak ada nama, dipanggil Allah Rahim je depan tu. Rupanya tak boleh dah bawa kita ni, nak ke mana tuan? Nak dihantar ke alam barzah. Ini menunjukkan bahawa manfaat dunia ni dia sangat terbatas. Ya, kita boleh guna bila? Waktu kita bernafas, waktu kita boleh bernyawa, waktu kita boleh menikmati. Tapi bila kita sakit, dah tak adalah. Jangan sampai kat tuan-tuan, dengan kenderaan yang kita ada, bila kita buat rumah besar, bilik cantik, tapi duduk dalam wad, kan? Bertahun-tahun duduk dalam wad. Kita beli kereta besar cantik, tak ada naik ambulans, tak ada makna dah. Alangkah ruginya kehidupan dengan nikmat ada kalau kita tak memanfaatkan kepada benda yang boleh membawa kebaikan kehidupan kita di akhirat sana. Jadi tuan-tuan, betul lah, agama jangan kita jadikan sandaran, jangan jadikan mainan. Kerana bila manusia menjadikan agama mainan dan sandaran, mahu sesungguhnya kita bimbang, inilah perkara-perkara yang akan menyebabkan Allah cabut keberkatan nilai hidup kita, dan akhirnya kita akan jadi manusia hina dunia dan hina di sisi Allah Ta'ala. Jadi cukup sekadar itu pertemuan kita. Mohon maaf segala apa yang kekurangan dan yang baik itu Allah jua. Dan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk peranan dan tanggungjawab insan bersama kepada Allah. Bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hamdan Yusi bin Yusof yang telah dirakam di Surau Seri Kemunting, Kuantan Pahang Darul Makmur. Dan ceramah pilihan itu tadi disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung zon pesona pada hari ini, dan terima kasih juga kepada anda yang sudi menemani kami dari jam 10 pagi tadi hingga jam 2 petang. Kejap lagi, beberapa minit lagi. Dan semoga perkongsian yang saya kongsikan pada hari ini mengenai Hari Cuci Tangan Sedunia, ada keadaan cuaca dan jerbu di negeri Pahang serta info-info, moga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Ingat, tangan yang bersih membantu melindungi kesihatan, dan sentiasa peka dengan kualiti udara. Jaga diri ketika cuaca tak menentu dan luangkan masa untuk menjaga kesejahteraan diri serta keluarga. Saya Afni Suhaimi memohon undur diri. Jumpa anda esok pagi Zon Aktif bersama saya dan Ben dalam esok pagi ya. 6 pagi, bermula 6 pagi. Semoga segala urusan anda dipermudahkan insyaAllah hari ini, dan semoga hari ini membawa banyak perkara baik untuk anda semua. Kekal bersama stesen pilihan anda, Radio Malaysia Pahang FM, untuk Apa Khabar Weh selepas ini bersama Ana dan Harun. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Salam sayang, salam pesona buat semua. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jumpa lagi, bye.
1: This is

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Log Derma.
2: Belanjawan 2027. BC Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
3: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
5: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
4: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
5: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
6: mudah je!
7: Indonesia, Pahang FM.

siaran apakah lagi, iaitu Pahang FM Satu Pilihan. Untuk edisi Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Selamat petang belaka-belaka yang mana orang kata dari pagi sampai ke sini di zone apa khabar weh waktu ketika ini. Dan Demo bersama dengan kau Budak Arun macam biasa menemani Demo seluruh negeri Pahang, dari Bentong ke Kuantan, dari Lipeh ke Rompin, semua pelusuknya. Dan terima kasih kerana dapat mendengarkan kita juga. Kalau anda orang kata sudi-sudi, jom kita jengah sikit RTM Klik kerana apps ini secara percuma dan anda boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Okey, dan hari ini Arun seorang terpaksa bersama dengan anda di udara sebab Ana dia ada beberapa masalah ataupun emergency yang perlu diselesaikan. Tak apa, kita beri dia ruang dan moga pohon doa lah daripada anda semua, moga dipermudahkan segala urusannya. Minggu ni insyaAllah Ana seorang, minggu depan saya pula yang akan tak ada. Okey, dan apa-apa pun seketika nanti kita akan untuk bersama dengan anda. Macam biasa hari Khamis kita akan ada satu slot tetamu di Konti, yang mana hari ini kita akan cerita tentang Pahang Selamat Rakyat Sejahtera, kesiapsagaan PDRM menghadapi cabaran keselamatan semasa untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan Superintendent Muhammad Syahmi Daim bin Abdullah, iaitu Timbalan Ketua Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Kementerian Awam. Pastinya 2.30 minit petang nanti insyaAllah menyusul bersama dengan anda semua. Tapi sebelum itu kita nak layan dulu lagu-lagu yang kita sediakan untuk anda. Ini Khalifah untuk anda yang mana-mana baru saja bersama dengan kita. Terima kasih 104.1 MHz kalau anda berada di Kuantan ketika ini. Jom kita layan dulu Joget Indie Cinta Dewi Kamal.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2.32 minit petang, seperti yang kita janjikan bersama dengan anda untuk waktu dan juga ketika ini, tetamu di Konti bersiaran untuk tajuk Pahang Selamat Raya Sejahtera. Kesiapsiagaan PDRM menghadapi cabaran keselamatan bersama ataupun semasa. Untuk hari ini 15 Oktober 2026, insyaAllah seketika 30 minit ruang dan waktu, kita akan bersama dengan Superintendent Muhammad Syahmi Daim bin Abdullah, iaitu Timbalan Ketua Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Kementeri, Ketenteraman Awam KDNKA Kontijen Pahang. Assalamualaikum tuan. Okey, semuanya okey tuan eh?
1: Alhamdulillah, baik adanya.
0: Okey, kalau ikutkan ini kali pertama sesi kita berdua.
1: Betul.
0: Okey, jadi selamat datang tuan ke Konti ataupun ke rumah kami yang dapat didengari satu negeri Pahang ini. So, untuk permulaan ni tuan, kita berkenalan dahulu lah orang mana tuan, dah berapa lama berkhidmat untuk negeri Pahang setakat ni.
1: Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang. Salam Pahang first. Salam Malaysia Madani.
0: Okay.
1: Saya Superintendent Muhammad Syahmi Daim bin Abdullah, Timbalan Ketua Jabatan Keterangan Awam di APK Pahang. Dan saya bertukar sini sebenarnya baru lagi.
0: Okay.
1: Bulan 5 yang lepas. Agak-agak dalam setahun lebih lah.
0: Setahun lebih. Yang
1: boleh sebelum ni saya di Bukit Aman.
0: Okey, alhamdulillah. Pahang macam mana?
1: Okay, alhamdulillah setakat ini suasana bekerja di Pahang saya sungguh selesa.
0: Okey. Okey, baik. Harapnya semua berjalan dengan lancar seperti yang dijangkalah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. So, untuk kita bercerita tentang keselamatan dan juga ketenteraman ni, untuk permulaan mungkin kita nak tahulah tuan sikit sebanyak tentang peranan jabatan KDNKA Pahang dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman masyarakat untuk hari ini, permulaannya. Silakan.
1: Ya, keselamatan dan kesejahteraan rakyat ini merupakan tonggak utamalah untuk utamanya masyarakat Pahang sendiri.
0: Okay. Kan?
1: Dan tanpa rasa aman, memang kita agak sukar untuk membangun dan menikmati kehidupan seharian kita lah. Okay, justru itu di bawah KDNKA ini kita amat berasa selesa bertugas di sini dan bersama dengan masyarakat setempat di Pahang sendirilah.
0: Okey, baik. Untuk seterusnya mungkinlah tuan, bila dah bekerjasama di Pahang ini, saya mungkin nak tahu jugalah untuk krisis ataupun pengurusan bencana yang dah pun didesak-desuskan sekarang ni, mungkin tu ada komen ataupun sikit ulasan.
1: Okey, kita pergi pada peranan utama KDNKA dahulu, iaitu ini merupakan tulang belakang kepada PDRM lah. Dan secara ringkasnya, jabatan ini bertanggungjawab dalam memelihara keselamatan dalam negeri, keterangan awam. Dan di bawah KDNKA ini jugalah terletaknya pasukan gerakan am, iaitu PGA sendiri.
0: Okey.
1: Okey, kemudian pasukan marin, unit udara, pasukan simpanan persekutuan serta unit-unit teknikal yang lain, termasuklah UTK, Komando 9. Dan kehadiran mereka ini sebenarnya untuk memastikan kalau kawalan keselamatan yang menyeluruh sama ada di darat, air maupun di udara. Okey, itu dari segi umumnya lah.
0: Okey.
1: Untuk KDNKA. So, dalam pengurusannya krisis dan bencana di bawah KDNKA Pahang juga, di mana kita berpandukan arahan NADMA nombor 1.
0: Okey.
1: Dan bagi penjelasan pengurusan bencana, selain itu arahan MKN 21 berkaitan dengan keteteraman awam itu sendiri, serta MKN nombor 18 berkaitan dengan krisis keselamatan mengikut kesesuaian situasi itu sendirilah.
0: Okey. Okey, baik. Mungkin kalau di Bukit Aman dulu ceritanya berbeza. Sampai di Pahang ni skop pun mungkin bertukarlah. Okey, tapi kita nak tahu juga kalau di Pahang ataupun dalam unit yang ini ataupun jabatan KDNKA ni, cabaran keselamatan semasa yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat jugalah untuk setakat ini. Okey, kalau boleh berikan komen tuan.
1: Okey. Soalannya bagus. Kemudian kita melihat cebaran semasa setakat inilah. Maksudnya keselamatan ini dia bukan lagi bersifat ortodox lah. Okay. Maksudnya lebih kepada konvensional, yang mana ancaman moden semakin lebih kompleks, sophisticated dan sukar dikesan. Untuk itu, jenayah rentas sempadan seperti penyelundupan senjata api, aktiviti keganasan dan jenayah kehidupan liar terus menjadi ancaman kepada kedaulatan negara lah.
0: Okay, baik, kita kalau boleh tuan, sikit sebanyak mungkin nak tahu jugalah tentang ada beberapa isu yang menjadi, yalah, terbaru 2025 tentang pencerobohan tanah di Rauk, kalau boleh dikongsikan, ataupun 2026 yang terbaru tentang pencerobohan tanah di Bera juga.
1: Ya, terima kasih Cik Arun. Seperti mana yang dinyatakan tadi ini, isu pencerobohan tanah di Rauk pada tahun 2025, kita telah melaksanakan operasi bersama iaitu UPNP Pahang, pejabat daerah, melibatkan daerah Rauk sendirilah. Okay. Termasuklah Jabatan Perhutanan dan lain-lain agensi ni. Okay. Termasuklah Pelitan sekali. Dan manakala di pada tahun 2026 yang terbaru sekarang masih berkuat kuasa.
0: Okay.
1: Dan ini kita laksanakan juga dengan bersama dengan agensi-agensi lain, termasuklah unit penguasa negeri Pahang, pejabat daerah Bera, pejabat Pelitan, Jabatan Perhutanan, PDRM sendiri, termasuklah PGA. Kita minta bantuan daripada PGA dan daripada ketua pedi daerah Bera sendirilah.
0: Okay.
1: So nasihat ada di sini kita yang mana ada satu dua insiden yang berlaku yang mana melibatkan provokasi daripada masyarakat itu sendiri.
0: Okay.
1: So kita nasihatkan sekiranya diberi arahan tertentu, diberi apa ni saranan daripada pegawai-pegawai penguasa ini, tolonglah ikut.
0: Okay.
1: Kita tak mahu insiden-insiden yang berlaku seperti mana di Bera yang baru-baru ini, kita ada tangkap satu lelaki dan empat perempuan.
0: Okay.
1: Yang melibatkan provokasi dan menghalang penyewa abang menjalankan tugas.
0: Okay.
1: Di bawah seksyen 186 Kanun Keseksaan. Yang mana ini tak baiklah kita nak ni kepada masyarakat di Bera itu sendiri kan.
0: Betul. Dan sebenarnya untuk kelancaran bersama.
1: Betul, betul.
0: Menyelesaikan masalah yang tengah hangat diperkatakan di media sosial juga. Jadi kalau anda mengikuti sebenarnya perkembangan di Bera, iaitu insiden menghalang pegawai penguasa turut membawa penahanan kepada satu lelaki dan empat perempuan.
1: Betul.
0: Yang dikongsikan oleh tuan sendiri tadi, setakat ini menghalang penjawatan menjalankan tugas dan Seksyen 47 Akta Perhutanan Negara 1984. Okey, tuan, mungkin kita nak menyentuh juga, kita berada di penghujung kalender kita ni. Biasalah kalau di zon timur ni kita ada bencana yang sentiasa dihadapi oleh masyarakat, kerajaan dan seluruh warganya, iaitu musim tengkujuh. Okey, kalau boleh tuan komen dari awal untuk perancangan ataupun kesiapsiagaan lah, bagaimana Jabatan KDNKA Pahang menghadapi krisis ini pula.
1: Okey, bagi kesiapsiagaan di bawah Jabatan KDNKA ini, iaitu kita nak menghadapi MTL 2026, dan ini akan berlarutan dijangka sehingga Mac 2027 lah.
0: Okey.
1: Persiapan telah pun kita laksanakan, dan seperti mana yang lalu ini, tahun yang lepas, di mana KDNKA dan PDRM itu sendiri, kita tidak bersendirian sebenarnya, bersama dengan agensi-agensi lain, dan mengikut statistik yang lepas ini, kita telah menyelaras 103,500 anggota dan lebih daripada 34,000 aset.
0: Okay.
1: Untuk bersiap siaga ni. Okey. Dan PDRM sendiri menyumbang 20,000 600 anggota dalam operasi ini untuk keseluruhan di Pahang lah. Dan langkah-langkah yang strategik yang kita ambil adalah termasuk pemantauan 24 jam melalui pusat ramalan dan amaran banjir negara. Dan seterusnya pemasangan ada 614 siren amaran dan 197 kamera di lokasi-lokasi yang strategik. Selain itu juga kita akan mengenal pasti dan memang dah disediakan pusat-pusat pemindahan banjir ini yang melibatkan lebih kurang dalam 8,900 lebih 940 pusat pemindahan sementara PPS yang mampu menampung lebih daripada anggaran lebih kurang dalam 2 juta mangsa di seluruh negara lah. Ini melibatkan keseluruhan di seluruh negara. Selain daripada itu, penambahbaikan sistem penyaluran bantuan termasuklah bantuan yang melibatkan wang ehsan itu pun kita akan pantau sehinggalah kepada penghujung MTL nanti.
0: Okey, baik. So, itu sikit sebanyak perkongsian awal tentang tajuk kita hari ini. Dia agak sedikit menyeluruh tentang tajuk-tajuk yang ada yang di orang kata samakan sekali dalam kesiapsiagaan PDRM menghadapi cabaran keselamatan semasa. Kita bersama dengan Superintendent Muhammad Syahmi Daim bin Abdullah, Timbalan Ketua Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Kontijen Pahang. Kita berehat seketika terus bersama dengan kami hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan.
8: Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
9: Radio Malaysia, Pahang FM.
10: Okey, kembali bersama dengan kami untuk siaran hari ini 2.50 minit petang untuk bersama dengan anda. Seketika kita akan teruskan perjalanan tentang penceritaan tetamu di konti hari ini, iaitu tajuk Pahang Selamat Rakyat Sejahtera, kesiapsiagaan PIDAR yang menghadapi cabaran keselamatan semasa. Kita masih lagi bersama dengan Superintendent Muhammad Syahmi Daim bin Abdullah. Untuk seterusnya tuan, mungkin kita nak lanjutan dari tajuk ataupun topik tadi, soalan tadi, sejauh mana seterusnya kerjasama masyarakat penting dalam membantu PDRM menjaga keselamatan ini?
11: Cik Arun, untuk bab ini kita melihat bahawa keselamatan itu sendiri bukanlah tanggungjawab polis semata-mata. Yang mana PDRM sentiasa mengamalkan pendekatan community policing ataupun kepolisian komuniti selaras dengan slogan polis dan masyarakat berpisah tiada, dan masyarakat itu sendiri merupakan mata dan telinga kepada pihak keselamatan. Di antara lain, inisiatif yang boleh kita sertai, masyarakat sertai dengan PDRM adalah,
10: okay,
11: kita ada NG 999, iaitu Malaysian Emergency Response System ni, 999, yang mana tidak hanya bergantung kepada panggilan suara sahaja. Uh-huh. Rakyat boleh menghantar permintaan kecemasan melalui teks, gambar, video dan multimedia. Kemudian seterusnya VSP, iaitu Volunteer Smart Phone Patrol. Ini kedua-dua benda ni apps, kita betul-betul boleh download, download dan masukkan dalam telefon
10: secara percuma.
11: Percuma saja. Tak dikenakan bayaran.
10: Tak ada bayaran. Okey.
11: Dan aplikasi VSP ini membolehkan orang awam menyalurkan maklumat jenayah secara terus kepada PDRM lah. Dan selain daripada itu, kita ada juga inisiatif Amanita dalam kalangan pegawai dan anggota wanita PDRM lah, iaitu memperkasakan peranan suri rumah sebagai rakan strategik PDRM dalam menjaga keselamatan kejiranan. Selain daripada itu, dalam VSP ni dia ada satu bahagian, iaitu slot yang kita boleh mengisi borang ni untuk balik kampung. Kita maklumkan kepada pihak polis bahawa rumah sekiranya kita akan tinggalkan, kita nak balik kampung. Cita-cita dah lah. Dan pihak PDRM akan menjalankan rondaan dia yang berkala lah, di kawasan-kawasan keseluruhannya.
10: So sebenarnya nilai tinggi ataupun carry mark untuk kita kalau dapat bekerjasama dengan PDRM, sebabnya bukan dapat menyelesaikan beberapa perkara penting macam telah pun tuan kongsikan tadi, iaitu ada beberapa peranan di apps juga melibatkan wanita dan juga sepeninggalan kita semasa mungkin musim-musim cuti yang tertentu.
11: Ya, yeah, betul.
10: Dan juga ini dapat mengurangkan risiko-risiko terhadap jenayah-jenayah yang berlaku sebenarnya. Baik tuan, sebelum kita berakhir jam 3 menyusul, kita di belakang mungkin sikit sebanyak peranan yang kita kongsikan ini adalah tanggungjawab bersama antara masyarakat dan juga PDRM sendiri. Baik, sebelum kita berakhir tuan, pesanan tuan kepada seluruh masyarakat negeri Pahang, mungkin untuk sentiasa mematuhi undang-undang yang telah pun dikuat kuasa ataupun segala-galanya lah tentang keselamatan dan juga kesiapsiagaan yang di bawah peranan tuan sendiri. Silakan.
11: Itu Cik Arun, saya menyeru kepada seluruh masyarakat Pahang terutamanya, pendengar, supaya terus bersama-sama PDRM dalam memelihara keamanan dan keteraman negeri Pahang itu sendiri. Dan nasihat peringatan undang-undang kerjasama ini meliputi kerjasama masyarakat dengan PDRM, terutamanya semasa pengukuhan operasi ataupun pengukuhan undang-undang yang yang berlangsung di mana-mana daerah para penanggung itu sendiri.
10: Okay.
11: Ikutlah arahan daripada pihak berkuasa, dan jadikanlah PDRM arahkan strategik kepada PDRM.
10: Okey. Itu yang penting sekali, okey. Dan kepada anda semua, mungkin kita nak ulang balik beberapa perkara penting yang telah pun kita kongsikan dari awal. Itu pertama tadi, kita dah pun kongsikan kesiapsiagaan peranan PDRM sekali dalam menghadapi krisis masa ketika ini, dan juga beberapa topik penting yang sedang hangat di media sosial sebab sampai sekarang menjadi topik bualan sebenarnya, yeah, antara yeah, netizen dan juga di warganet ini, tentang pencerobohan-pencerobohan tanah yang berlaku di negeri Pahang sebenarnya, juga di bawah kuasa KDNK juga untuk mengawal selia perjalanan siasatan kes dan juga lain-lain. Moga-moga apa yang kita bawakan hari ini dapat memberikan info terhadap KDNK Pahang itu sendiri, untuk kodijen Pahang, dan pastinya kita mengharapkan anda sentiasa alert dengan info-info semasa yang kita kongsikan, contohnya apps yang boleh didapatkan di telefon bimbit anda tadi, VSP, secara percuma.
11: Dan termasuklah MERS 99.
10: Okey, cantik. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita hari ini yang telah pun panjang berceloteh ataupun berkongsi info, iaitu Superintendent Muhammad Syahmi Daim bin Abdullah yang telah pun bersama dengan kita untuk kali pertamanya. Moga-moga ada yang seterusnya lepas ni, tuan.
11: InsyaAllah.
10: Okey, dan pastinya untuk anda, jangan lupa, jangan ke mana-mana untuk perkongsian terus yang kami bawakan bersama dengan anda pada hari Khamis, tetamu di Konti yang akan bertukar-tukar tajuknya untuk info semasa di negeri Pahang. Terus bersama dengan kami hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum. The man DJ Caesar dropping his beat, y'all.

0: menyanyi.
1: Sun, apa khabar weh? Sun Nurani.
0: Habibia, ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin.
1: Dan Sun, inspirasi.
2: Bagaimana aku terlanjur mencintai.
1: Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Permohonan STR 2027 dah dibuka sepanjang tahun bermula 15 Oktober 2026. Pemohon yang tidak memaskini permohonan STR selama 3 tahun berturut-turut dikehendaki mengemaskini permohonan STR 2027 bagi memastikan maklumat yang dikemukakan adalah terkini dan tepat. Ada dua cara untuk permohonan baru dan kemaskini STR 2027, iaitu secara dalam talian melalui portal rasmi STR 2027 bantuantunai.hasil.gov.my atau mengemukakan borang permohonan di pejabat hasil yang berdekatan. Pahang FM, satu pilihan.

Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan menyusul bersama dengan anda 3:11 minit petang ketika ini. Untuk orang-orang Pahang kita mana-mana yang pastinya bersama dengan Zuzah berkebuih di petang hari ini, ya. Selamat berehatlah untuk mereka yang dah pun menyelesaikan tugasan dari awal pagi lagi. Contoh macam pocip-pocip noreh kita, abang-abang sawit kita, ya. Kebanyakannya kerja-kerja di bahagian itu. Selamat berehat dan juga orang kata dapat recover baliklah kepenatan tu. Moga-moga ada baiknya selalu. Juga untuk anda yang mendengarkan kita di mana perjalanan anda belum lagi kunjung tiba, selamat untuk perjalanannya dan selamat sampai. Sudah pasti doa mengiringi anda semua, ya. Okey, dan siaran ini dapat anda didengari di frekuensi semualah negeri Pahang ini. Tak ada tempat yang tak boleh didengar. Segala pelosok, selaga orang kata ceruk yang ada, penjuru yang ada, belakang balik apa pun ada. Kalau demo ada internet, itu jalan penyelesaiannya.

dengar semua lagu-lagu tu? Ada. Dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aje buka sekarang.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

kembali orang-orang bro yang mendengarkan kita di 107.5 MHz jugalah. Orang-orang di Pahang Barat sana, 107.5 MHz ini frekuensi untuk anda yang orang kata menetap di sebelah-sebelah sana sampai ke Kuala Lumpur dapat mendengarkannya ya. Hari tu hari kau di Pantai Dalam pun dapat mendengarnya. Mana kata sampai ke Angkasa Puri no ha. Okey, baik, menyusul lagu-lagu menarik juga selepas ini. Kita ada Dato' M. Nasir, ada Urina Dayan, ada juga Dato' Sheila Majid, ada Black Dog Boone dan juga Sweet Charity lepas ini ya. Untuk hari Khamis 15 Oktober 2020, kita nak kongsikan tentang ini. Kempen kesedaran bersama iaitu berkaitan dengan penjimatan elektrik. Bukanlah benda kan kita nak cerita sebabnya ramai yang mengeluh, mengadu. Amehnya bil elektriknya sekarang ini. Tak terdaya dakwah ni. Rasanya. Kalau begitu, langkah pertama yang kita boleh buat, orang kata kuasa di tangan kita iaitu jimat tenaga elektrik. Antaranya lah, ini untuk orang yang diopi yang menggunakan macam komputer peralatan elektrik ni ya. Kalau macam waktu sekarang ni, dia nak pergi keluar rehat tu ya, pergi keluar, tukarkan mood standby ataupun sleep mode ataupun orang kata tutup terus PC anda kalau tiada kegunaannya untuk seketika. Sekejap lagi masuk ofis, mulakan buka lah balik kan. Itu cara dia. Contoh lain adalah pendingin hawa ataupun aircon yang kita pakai di ofis di rumah tu ya. Memanglah nak kata panas, memang panas lah ya kalau tutup tu. Basuh habis dari tengkok sampai ke kaki ya. Tapi kata orang tu untuk kita selaraskan balik penjadualan elektrik kita, lebih baiklah kita orang kata ada jadual penggunaannya. Kalau nak guna waktu malam, waktu tidur, kalau di rumah lah ya, kalau di opis tu dia memang dah ada timer dah, automatik gitu dia sebutnya. Tapi kalau yang boleh di orang kata sentuh secara manual tu, bolehlah kita kontrol. Gitulah. Tapi terpulang pada penggunaan masing-masing. Yang paling penting sekali lampu. Takkan nak tutup peti air, rosak makanan dalam laut, makanan-makanan dalam peti tu, sayur-sayur, ikan-ikan, ayam-ayam tu ya. Tapi lampu boleh. Contohnya kalau demo semua menggunakan bahagian di dapur, yang angkat tuan tamu tadi, takkanlah nak ceroh berterang-terang gitu ya. Tutuplah sebelah situ. Masuklah office pun sebenarnya. Kalau kita boleh orang kata merengangkan beban-beban penjaga office-office yang ada ni, kita bantulah bersama kan. Sebelum keluar office atau sebelum balik itu, tutup dahulu sekejap lagi, masuk office semula, pasang semula. Kita faham je penggunaan tu sebenarnya melibatkan ramai orang. Tapi kalau contoh macam satu ahad ke ataupun hari yang tak ramai ada kat office ke, jangan tutup pula. Orang tu tengah buat kerja, pergi tutup pula. Naya dah ya. Berkelahi lah kata danya. Okey, jom kita nak terus ke perjalanan kita dengan Dato' M. Nasir selepas ini. Ini untuk yang selalu terbang jauh ke lokasi-lokasi berbeza dengan tugasan-tugasannya, termasuk abang-abang pilot darat. Raja Wali terbang tinggi, raja jalan terus ke hadapan. Selamat memandu, terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
4: mudah je!
5: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Moga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak cerita tentang istiqamah. Ramai orang dia mampu buat baik, tapi tak semua mampu istiqamah berbuat baik. Nabi SAW bersabda, amalan yang paling Allah Ta'ala suka ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Mana kata kalau hari ini kita sebut Subhanallah, setiap hari kita sebut Subhanallah walaupun sekali, lebih Allah suka daripada hari ini kita sebut banyak kali Subhanallah, 33 kali, 100 kali, tapi hari esok sampai tiupan sangkakala tak sebut-sebut dah Subhanallah. Ingat sidang pendengar, jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman.

0: Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah seorang darinya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aje buka.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: dengarkan kami, Kang FM.
1: Tan tut ekelani wewe, kau datang sedut perform melayang kepala.
0: Kuala Lipis 107.5 MHz.

46 minit petang ketika ini. Kita dah sampai penghujungnya untuk sebelum pukul 5 petang ini bersama dengan anda semua. Hari Khamis 15 Oktober 2024, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Jadi untuk waktu dan juga kita ini, kita menunggu siaran seterusnya untuk jam 5 utama 5 petang dari Wisma Berita RTM, dan menyusul selepas itu jam terakhir 5 hingga 6 petang untuk menemani perjalanan bulan anda dengan lagu-lagu yang best terbaik di Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontingen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

55 minit petang ketika ini bersama dengan Demo untuk berada di jam terakhir. Kemorang dah pun menyelesaikan 4 jam untuk Zuan Pekan Puri hari ini. Edisi Khamis 15 Oktober 2026. Sebab 4 jam di awal 1448 Hijrah. Terima kasih belaka-belaka ya. Yang mana terus-terus bersama dengan Pan FM sehinggalah hari ini. Sehingga petang ini. Jangan lupa untuk terus bersama dengan Zuan berikutnya. Zuan Nurani 6 hingga 9 malam nanti. Dan untuk makluman bersama akan masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini 6.57 minit petang. Dah akan bersama dengan penyampai berikutnya lah sehingga jam 9 malam nanti. Jadi kau mau undur diri dahulu untuk hari ini. Selamat bercuti pada minggu ini. Dan juga mungkin rancang perjalanan anda untuk ke mana-mana aktiviti. Paling penting sekali pakai pelitup muka untuk aktiviti luar, okay? Jadi kau orang, kau budak agak pastinya akan bersama dengan Demo minggu depan pula ya. Tapi minggu depan kau ke Melaka kusur, kau minta maaf ya. Ana akan bersama dengan Demo untuk Zuan Pekan Puri dan Zuan Aktif nanti. Jadi apa-apa pun, kau undur diri dulu. Sampai jumpa lagi. Doakan kita sentiasa sehat belaka. Assalamualaikum. Salam hormat. Bye-bye.

0: FM.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas. Keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
2: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada anda. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Masuk kita ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Saya Rifakan bersama-sama dengan anda. Alhamdulillah, edisi hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026. Hari ini juga tanggal 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah ya. Dan macam biasa, saya nak kongsi dulu dengan anda. Untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 6.57 minit petang. Dan seterusnya azan isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.06 minit malam. Terus setia bersama dengan kami. Sekejap lagi nanti ruangan jendela ilmu akan menyusul. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasudin Al-Kafi, Wajadin Al-Kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Dan seperti biasa, insyaAllah kurang lebih satu jam ini kita akan bersama-sama dalam ruangan jendela ilmu untuk anda yang setia bersama dengan kami. Dan untuk ruangan jendela ilmu, seperti biasa juga, tak lain tak bukan tetamu yang akan bersama-sama dengan kita, Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Jadi, Assalamualaikum Dato'.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan DJ Rif, apa khabar?
0: Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hendaknya Datuk untuk bersama-sama dalam ruangan jendela ilmu kita pada petang ni. Jadi Datuk Mufti, apa khabar? Sihat ya?
3: Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. DJ Rif, saya dalam keadaan baik. Dan semoga seluruh pendengar Pahang FM juga dalam keadaan sihat sejahtera, sihat walafiat dan dalam perlindungan Allah sentiasa, DJ Rif.
0: InsyaAllah Dato' Mufti, itu yang kita harapkan dari seluruh pendengar yang bersama-sama mengikuti ruangan jendela ilmu kita pada petang ini. Jadi insyaAllah, seperti biasa untuk ruangan jendela ilmu pada petang ni, dan tajuk yang akan dikupas dan juga dikongsi oleh Dato' Mufti berkenaan dengan bicara soal hati. Dan kalau beberapa episod yang terdahulu telah pun disentuh, dikongsi, dibahas beberapa bab yang ada dalam tajuk besar kita ini. Jadi untuk minggu ni, mukadimahnya Dato' Mufti, silakan.
3: Terima kasih DJ Rif. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la ta'sir amma ba'd. Yang saya kasih DJ Rif, yang saya hormati seluruh pendengar Pahang FM, semoga semuanya dalam perlindungan Allah dan dalam kesihatan yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita dapat bersama-sama dalam slot jendela ilmu pada petang Khamis ini. Terima kasih pihak RTM dan DJ Rif atas jemputan kepada saya untuk berterusan dalam slot ini pada petang ini. Jadi DJ Rif, kita masih lagi memperkatakan tentang tajuk bicara soal hati, iaitu kita menggunakan kitab Bidayatul Hidayah, iaitu permulaan jalan hidayah yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Jadi pada pertemuan lepas di Jerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, kita telah memperkatakan tentang adab-adab melaksanakan ketaatan, dan kita bermula iaitu apabila kita menghadirkan diri kita untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah, dan setelah itu apakah tata cara yang dianjurkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau sehinggalah kita mengangkat takbiratul ihram. Setakat itu Dijirif kita bincangkan pada minggu-minggu yang lepas. Jadi pada hari ini Dijirif, saya nak sambung sedikit lagi tentang adab-adab melaksanakan ketaatan setelah kita datang ke masjid itu. Maka kita berhenti setelah kita mengangkat takbiratul ihram. Jadi setelah itu Imam Ghazali rahimahullah mengatakan lagi yang bermaksud, dan apabila engkau selesai sembahyang, maka baca olehmu. Jadi ada bacaan-bacaan yang kita dianjurkan untuk kita baca setelah kita selesai menunaikan solat fardu tersebut, iaitu antaranya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daras salam wa adkhilna daraka daras salam. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربي العلي الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أهل النعم والفضل والثناء الحسن La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Maksudnya dijeris doa ini ataupun bacaan ini yang kita bacakan selepas

kami ke dalam negaramu, syurga Darussalam, bertambah-tambah berkatmu, ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Kemudian, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dan Maha Tinggi, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah. Tiada ada sekutu baginya, bagi Allah seluruh pemerintahan dan baginya pula segala puji-pujian. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dia yang hidup tiada mati dan dialah yang amat menguasai segala sesuatu. Tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, Tuhan yang sangat banyak nikmat dan kelebihan, yang memiliki segala puji-pujian yang baik. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, dan kami tidak menyembah kecuali akan Dia. Dengan ikhlas kami beragama baginya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Jadi itulah maksud bacaan yang sebenarnya dijerif dibaca oleh para jemaah sebenarnya setelah solat, kita menyelesaikan solat-solat fardu. Dan dengan lafaz yang berbeza, maka begitulah bacaan ataupun di tempat itulah kita digalakkan untuk membaca doa-doa tersebut ataupun zikir-zikir tersebut. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, setelah itu hendaklah engkau baca doa yang singkat tetapi penuh makna, iaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu Allahumma inni as'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Wa a'udhu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Was'aluka al-jannata wa man yukarribu ilayha min qawlin wa amali wa niyati wa i'tiqad. Wa a'udhu bika min al-nari wa ma yukarribu ilayha min qawlin wa amali wa niyati wa i'tiqad. Was'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udhu bika min syarri ma sta'adhaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faja'al aqibatahu rushda. Jadi itulah antara doa-doanya. Maka disebut juga selepas daripada itu antara doanya yang lain, ya hayu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi ibadaka salihin. Demikian juga Imam Ghazali mengatakan, kemudian dibaca olehmu doa Nabi Isa AS, iaitu Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilaika wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al ad-dunya akbar hammi wa la mablagha 'ilmi wa la tasallit 'alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ini antara doanya dijirif yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya jadikanlah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku membenci akan dia, dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan, dan jadilah segala urusanku di tanganmu bukan di tangan orang lain, dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri, maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripadaku, dan tidak orang yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku, dan janganlah engkau jadikan musibahku pada agamaku, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku, dan jangan engkau kuasakan ke atasku dengan sebab dosaku akan orang yang tidak mendara belah kasihan kepadaku. Jadi inilah dijerif dan seluruh pendengar faham FM yang saya kasihkan, doa-doa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali supaya kita dapat membacanya. Kemudian beliau mengatakan lagi, kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan segala apa sahaja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur. Hendaklah engkau hafal doa yang kami telah kami tuliskan di dalam fasal atau dalam subtopik ad-da'awat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya dalam kitab Ihya Ulumuddin di Jerif ada satu bahagian, satu fasal yang menghimpunkan doa-doa yang dianjurkan untuk kita membaca.

0: Bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Kemudian Imam Ghazali rahimahullah mengatakan lagi yang bermaksud, dan hendaklah engkau bagi waktumu daripada selepas sembahyang subuh tadi sampai waktu terbit matahari kepada empat bahagian. Jadi beliau mengatakan terdapat empat bahagian yang boleh kita lakukan setelah kita selesai solat subuh. Yang pertamanya berdoa, yang kedua berzikir dan bertasbih, dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan membaca Al-Quran, dan yang keempat kita bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah anjuran berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelebihan mereka-mereka yang berterusan melakukan zikir setelah selesai solat subuh. Kemudian beliau mengatakan, maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa dan kelalaianmu dalam berbuat ibadah terhadap Tuhanmu. Dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani meletakkan dirimu di hadapan seksaan Tuhanmu yang pedih dan kemurkaan yang sangat besar. Dan hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca di sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab kelemahanmu. Dan hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari, dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat kebaikan kepada orang-orang Islam. Dan hendaklah engkau bercita-cita bahawa engkau di sepanjang hari nanti tidak berbuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau berniat membuat ketaatan yang termampu engkau melaksanakannya. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau fikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Dan jangan kamu lupa engkau memikirkan bahawa ajalmu itu sangat dekat kepadamu, dan bahawa kematian itu bila-bila sahaja boleh datang memutuskan segala rencanamu, dan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Dan engkau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Jadi inilah antara tafakur yang kita dianjurkan untuk kita lakukan sepanjang selepas kita solat subuh tersebut. Kita berdoa, kita berzikir, dan kita selalu muhasabah diri kita tentang perkara-perkara yang akan kita lakukan pada seharian. Jadi kita nak betulkan dulu di jerif sebenarnya, kena betulkan, kena fine-tunekan sebenarnya apa yang kita nak lakukan pada siang hari ini, supaya kita benar-benar dalam keadaan bersedia dan kita menjuruskan kehidupan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah kita di jerif, kita tak sampai ke peringkat sebegitu. Kita tak rancang hari kita, apakah yang aku nak buat pada pagi ini dan seterusnya sehingga aku tidur balik semula, supaya apa yang aku lakukan ini bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang aku lakukan ini merupakan ketaatan kepadanya. Yang itu yang kita kurang dalam kehidupan kita, bermuhasabah di pagi hari, nak memastikan setiap langkah kita ini dijerih dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Dan Imam Ghazali rahimahullah mengatakan lagi, dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagi kepada 10 bahagian. Beliau juga mengisyurkan supaya kita mengistiqamahkan amalan-amalan ini dalam 10 bahagian dalam seharian kita. Pertamanya, zikirnya, tasbih yang kita nak baca ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tak baca terjemahannya di jerih. Saya nak baca bacaan-bacaan tersebut sahaja. Yang seterusnya

0: Sunan yang keduanya, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang ketiganya, La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ard, wa ma bainahumal azizul ghaffar. Kemudian antara lainnya digirif, iaitu doa yang keempatnya, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian juga yang kelima dijirif, Imam Ghazali mengatakan, Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Doa yang keenam, zikir yang keenam ataupun tasbih yang keenam ialah Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil azim. Manakala doa yang ketujuh, Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Doa yang kelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jad. Kemudian yang kesembilannya dijerif, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Dan yang kesepuluh, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Jadi inilah yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kita bahagi-bahagikan bacaan doa ini, tasbih ini sehariannya. Maka beliau mengatakan lagi, maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100 zikir. Dan hendaklah engkau lazimkan, iaitu mengekalkan akal zikir ini, dan jangan engkau berkata-kata sebelum terbit matahari, kerana disebutkan dalam hadis bahawa amalan seperti ini, iaitu berzikir setelah sembahyang subuh sampai terbit matahari dengan tidak dicelai oleh sebarang percakapan, adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi sebenarnya dijirif tidak ada hamba dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam mengikut pengarang kitab ini, mengikut pihak penterjemah kitab ini, kerana mereka adalah keturunan yang mulia. Hadis ini hanyalah menunjukkan kelebihan sangat besar bagi amalan tersebut. Jadi DJ Refi dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, kita berhenti setakat itu dulu untuk pusingan yang pertama ini, insyaAllah.
1: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
2: Rasul utusan bawa berkat Islam datang bersama rahmat.
1: Yang terbaik hanya di Zonurani, Pahang

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Ketika ini bersama dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan tetamu Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, berbicara berkenaan dengan tajuk Bicara Soal Hati. Tadi dalam ruangan ataupun permulaan dalam mukadimahnya, Dato' Mufti dah berkongsi bab doa, zikir dan juga tasbih, khususnya ketika ataupun selepas solat fardu subuh. Jadi mungkin seterusnya perkongsian Datuk Mufti, panduan Imam Al-Ghazali dalam menjalani perjalanan seterusnya pada permulaan hidayah ini. Jadi silakan Datuk Mufti.
1: Baik, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Kita telah membincangkan berkaitan dengan adab-adab yang sepatutnya kita lakukan setelah kita selesai solat subuh. Kita menunggu habisnya waktu subuh dengan kita melakukan zikir-zikir, tasbih-tasbih, kita berdoa dan kita bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita masuk kepada topik yang ke-8 di Jirif, iaitu adab-adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Jadi apabila matahari telah terbit sekadar satu galah, maka berkata Imam Ghazali rahimahullah, maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Engkau lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, iaitu masa antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar satu galah. Jadi berkaitan dengan perkara ini dijiri, sebenarnya terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Tabrani rahimahumallah, yang mengatakan man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin, yang bermaksud sesiapa yang solat subuh berjemaah kemudian duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga naik matahari dan mengerjakan solat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Jadi Imam Ghazali mengatakan, yang sebaik saya bacakan sebentar tadi, engkau lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang. Jadi tak boleh kita sembahyang waktu terbit matahari, tetapi kena tunggu dulu, iaitu masa antara sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar satu galah, lebih kurang selepas terbit matahari dikira 15 ke 20 minit. Ulama dalam membicarakan isu ini, mereka mengatakan bahawa adakah ini solat duha ataupun solat yang disebut sebagai solat isyraq. Jadi ada pembincangan ulama di Jirif. Sebahagian ulama mengatakan bahawa isyraq ini adalah termasuk daripada solat duha. Jadi waktu awalnya ialah apabila kadar matahari naik tadi telah mencecah satu galah, yang lebih kurang 15-20 minit. Jadi yang dimaksudkan ini ialah waktu awal solat isyraq. Itu pandangan yang pertama di kalangan ulama apabila membicarakan solat isyraq ini. Jadi Imam Ghazali rahimahullah tidak menamakan pada permulaan ini. Kemudian beliau pun mengatakan apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 3/4 siang. Jadi dia bezakan pula. Apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 3/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Engkau kerjakan sembahyang ini 2 rakaat 2 rakaat, iaitu 2 rakaat dengan sekali salam, seperti apa yang telah diriwayatkan oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya, oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah dia hendak memperbanyakkannya ataupun mengurangkannya. Jadi daripada keterangan ini dapat kita fahamkan bahawa Imam Ghazali rahimahullah berpegang dengan pandangan ulama yang membezakan antara solat isyraq dan juga solat duha. ya, berbanding dengan sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa solat isyrak itu adalah sebahagian daripada solat duha. Mereka yang berpegang bahawa solat isyrak itu sebahagian daripada solat duha berdasarkan kepada hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang menyebut inna solatul isyrak ya solatul awabin, yang bermaksud sesungguhnya solat isyrak itu adalah solat awabin, iaitu solat duha. Jadi ini yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya tentang waktu duha itu bermula apabila matahari naik pada kadar segala. Manakala bagi yang membezakan antara solat duha dan solat isyrak itu berdasarkan kepada hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Man salla ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. Iaitu barang siapa yang solat subuh berjemaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sehingga naik matahari dan mengerjakan solat sunat dua rakaat solat isyrak, maka ada baginya pahala haji dan umrah sempurna. Jadi diisyaratkan dua rakaat sahaja pada solat itu menunjukkan ialah solat isyrak, berbeza dengan solat duha yang disyariatkan sama ada 2, 4, 6 dan 8 ya seterusnya. Jadi begitulah perbezaan ulama apabila membicarakan tentang solat ini. Jadi Imam Ghazali mengatakan, saya ulang sedikit, apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 rakaat. Engkau kerjakannya sembahyang ini 2 rakaat 2 rakaat, iaitu 2 rakaat sekali salam seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apabila dia hendak memperbanyakkannya atau mengurangkannya. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai tergelincirnya kecuali hanya sembahyang ini sahaja, iaitu sembahyang sunat isyrak dan sembahyang sunat duha. Maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah ini. Jadi Imam Ghazali rahimahullah mengesyorkan untuk kita lakukan 4 perkara daripada amalan ini. Jadi sebelum saya masuk dalam memperkatakan 4 perkara itu dijerif, begitu kedudukannya kelebihan mereka-mereka yang dapat melaksanakan amalan tersebut selepas solat subuh. Cuma kita orang yang bekerja tak bolehlah nak melakukan perkara-perkara tersebut dijerif. Kenapa? Kita kena keluar cepat sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tadi, kalau sempat berzikir sebentar, kalau kita di Pahang ni pun kita dah mula buat bacaan Al-Quran secara beramai-ramai selepas subuh, ya, dengan membaca terjemahannya sekali. Dan kemudian selepas itu kalau kita tak boleh nak sambung, tak apalah, kita keluar. Dan walau bagaimanapun dalam perjalanan-perjalanan kita tadi, sebenarnya kita masih lagi boleh berzikir, boleh juga bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merancang apa yang kita nak buat pada hari ini supaya kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 perkara yang disyorkan oleh Imam Ghazali rahimahullah setelah kita selesai menunaikan solat isyrak dan solat duha tadi. Yang pertama yang terlebih afdal, bahawa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia yang sangat diminati orang sekarang ini yang mereka menamakannya ilmu manfaat, padahal ia bukan ilmu bermanfaat. Jadi kalau kita tidak ada kerja lain, ya, kita tidak ada tugasan-tugasan lain untuk mencari rezeki, jangan buang masa, carilah ilmu. Dan ilmu yang kita nak cari itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang memang kita terasa ilmu bermanfaat saya ni tentang dunia yang saya dok belajar sekarang ni, itu nak supaya apa, saya pandai. Cuma kita takuti dalam kita belajar ilmu pengetahuan tadi, kita makin tak takut kepada perintah Allah. Jadi Imam Ghazali rahimahullah buat penekanan bahawa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah takutnya takutmu kepada Allah dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu dan menambah makrifahmu dalam engkau beribadah akan Tuhanmu dan menyedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya.
0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jadi ini kita kata sebagai prioriti dalam kita menuntut ilmu. Ya, kita nak menuntut ilmu dengan ilmu yang pelbagai. Walau bagaimanapun, kalau kita ada peluang untuk kita belajar perkara-perkara yang sebenarnya kita dapat menyusun diri kita naik ni supaya lebih taat kepada perintah Allah, lebih kenal Allah, itu merupakan prioriti yang kita tak boleh nak ketepikan. Walau bagaimanapun, kalau kita belajar ilmu-ilmu lain dijerif yang disindir oleh Imam Ghazali rahimahullah sebagai kita kata sebagai ilmu manfaat yang dipentingkan oleh beliau, kita pastikan bahawa ilmu kita yang kita gelarkan sebagai ilmu manfaat yang kita sedang belajar itu tidak menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau katalah kita belajar ilmu tentang ilmu maklumat, ilmu maklumat, ilmu komputer dan sebagainya, macam mana kita nak bawa diri kita ini dengan kita berilmu dengan ilmu-ilmu tersebut dijerif, kita sebenarnya makin nampak kita ni manusia yang hina. Kita ini perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita katakan di ilmu ini ilmu bermanfaat, tetapi di sebaliknya ilmu inilah yang akan menipu kita, yang menjadikan kita ini masih sombong, makin ego dan sebagainya. Dan Imam Ghazali mengatakan lagi, dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan dan penipuannya, sehingga kau kenal dengan kelicikan penipuan syaitan ketika ia menggoda ulama su' dan berhasil ia menjadikan mereka sebagai sasaran kepada kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahannya kerana mereka telah membeli dunia dengan agama dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan, memakan harta wakaf, harta anak yatim, harta orang miskin dan harta orang Islam. Di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahasa dan berbincang. Ini kena muhasabah kita masing-masing dijerih. Kita takut dalam menuntut ilmu tadi, rupa-rupanya ada tipuan daya syaitan. Dia menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang berilmu ditakuti menjadi ulama su', orang yang berilmu yang jahat, ya, yang tujuan dia menuntut ilmu itu di akhirnya ditakuti hanyalah untuk kepentingan dunia semata-mata. Yang lebih-lebih lagi lebih buruk kalau dia memakan harta-harta yang tak sepatutnya dia makan. Harta anak yatim, harta wakaf, harta sedekah. Ya. Kita tak nak juga kata kita buat kutipan sedekah kononnya untuk anak yatim. Rupanya bukan untuk anak yatim tetapi masuk poket kita. Kita bagi alasan macam-macam dengan urusan apa, upah pengurusan dan sebagainya, letak 30%, 40%. Jadi sekarang ni pun SPRM pun dah masuklah kepada orang-orang yang mengutip dana-dana sedekah tadi. Kononnya atas nama sedekah tetapi rupanya ada juga hasrat untuk kepentingan dunia. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika engkau tergolong daripada ahlinya, maka hasilkanlah olehmu akan dia dan amalkan dengan isi dan kandungannya. Kena sampaikan dan kena amalkan apa yang telah dipelajari. Kemudian setelah itu engkau ajarkan pula kepada orang lain dan kau ajak mereka untuk menuntutnya. Maka siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat itu, lalu ia mengamalkan dengannya, kemudian ia mengajak orang lain untuk mencari ilmu tersebut, maka orang itu akan dipanggil azim, orang yang besar di alam malakut, seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi inilah antara perbincangan Imam Ghazali rahimahullah apabila mengatakan apakah antara amalan yang perlu kita lakukan pada seharian kita setelah kita selesai berzikir pada subuh harinya dan telah masuk waktu isyraq dan waktu duha, kita penuhkan juga dengan menuntut ilmu pada ilmu yang bermanfaat. Maka berkata Imam Ghazali lagi, apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin dan masih lagi ada baki daripada waktumu, maka tidak mengapa waktu yang baki itu engkau gunakan untuk ilmu mazhab, ilmu masail khilafiyah, supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqh dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadah, dan supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang banyak ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu di dalam pertengkaran mereka. Ini pun dengan syarat adanya kelapangan waktu setelah engkau menuntut ilmu yang fardu kifayah. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid dan zikir yang telah kami sebutkan dan merasa berat untuk melaksanakannya, dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan waktu menuntut ilmu masail khilafiyah tadi, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berhasil memainkan engkau dan telah berhasil menanamkan suatu penyakit yang sangat berbahaya dalam hatimu, iaitu cinta pangkat dan harta benda. Oleh itu hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan, sehingga nantinya engkau akan menjadi bahan tertawaan syaitan. Maka ia membinasakan akaun di kau dan akan mengolok-ngolokkan engkau. Jadi rupanya di Jirif kita telah dipesankan untuk beramal dengan amalan-amalan, adab-adab dalam beramal yang Imam Ghazali mengatakan tadi. Dan apakah prioriti dalam menuntut ilmu, ilmu yang dapat menyuluh kesalahan diri, walaupun kita kata kita berdepan dengan ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang paling bermanfaat ialah ilmu yang dapat menyedarkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali tak melarang kita untuk menuntut ilmu-ilmu yang selebihnya. Ya, dia sebut di sini ilmu masail khilafiyah. Kalau orang yang belajar agama di Jerif, ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fiqah, biasa perbezaan ulama' dalam perkara tersebut. Cuma bila kita jadikan alasan bila kita belajar, tak sempat untuk kita beramal. Sekali lagi Imam Ghazali memberi teguran. Ditakuti kita belajar tadi rupanya untuk mata benda dunia, bukanlah untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi berhati-hatilah ya, supaya kita tidak tertipu dengan godaan syaitan. Dan kenapa kita akan jadi tertawaan syaitan, nampak kita, nampak seolah kita tunjukkan kita ni ikhlas belajar ilmu-ilmu tadi, rupanya belajar ilmu sampai tak sempat nak beramal di Jerih. Ha, itu bahayanya. Jadi kita kena selalu muhasabah diri kita. Sebab tu ini kita ambil peluang untuk bicara soal hati tadi. Kita terasa kita bagus dah di Jerih, belajar fardu ain, belajar fardu kifayah, rupanya tak sempat nak menunaikan kewajipan kita. Sembahyang pun ala kadar, sembahyang sunat pun sikit-sikit kalau ada, alhamdulillah. Jadi kita tak sempat untuk kita beramal, sedangkan ada amalan-amalan yang Imam Ghazali syurkan untuk kita tidak meninggalkannya. Apabila, berkata lagi Imam Ghazali rahimahullah, apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan, dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan apa-apa keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya, bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat, dan engkau tidak menghendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya keridaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat, maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunat. Ibadah-ibadah sunat. Dan yang penting, yang paling penting ialah engkau memastikan keikhlasan niatmu, kan niat yang menentukan niat amalanmu. Dan apabila niatmu tidak ikhlas, maka di sinilah tempat terpedayanya orang-orang jahil, dan di sini pula tempat tergelincirnya orang-orang yang cerdik pandai. Jadi yang pertama ni di Jerif, kita kena tengok ilmu yang kita pelajari untuk menyuluh diri kita. Dan bila kita nak belajar tadi, pastikan jangan sampai tertinggal amalan-amalan kita. Kalau amalan-amalan kita tadi tak tertinggal pun, bahkan kita dapat laksanakan amalan-amalan yang disyorkan. Dan dapat menuntut ilmu juga pada waktu yang sama. Itu menunjukkan bahawa kita dah setapak dah untuk lebih ikhlas. Ikhlas dalam amalan kita, dalam kita menuntut ilmu, kita boleh beramal. Kita boleh beramal, menuntut ilmu tadi tak menghalang daripada kita istiqamah dalam beramal. Yang tu kita nak dijerih. Kita sekarang ni kita menuntut ilmu pengetahuan, tapi jangan lupa tanggungjawab kita dijerih solat-solat fardu, kalau ada kekuatan solat sunat. Kalau kita, seseorang itu sebenarnya dia tipu diri kita. Dia kata nak belajar bersungguh-sungguh. Belajar tapi tak solat. Belajar tak buat kebaikan. Sebenarnya dia tipu diri dia. Yang dia pelajari itu ialah ilmu yang tidak manfaatkan kepada diri dia. Tak dapat, tak bawa dia kepada takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa kita berhenti dulu di jeref untuk pusingan yang kedua ini. Radio Malaysia, Pahang FM. Selagi hayat dikandung badan. Terus setia bersama kami, Pahang FM 1.

0: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Saya Rif ketika ini bersama dengan anda dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan tetamu saya bersama Maha Mufti Negeri Pahang, Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, dengan tajuk Bicara Soal Hati, berbicara bab ilmu, menuntut ilmu dan juga mengamalkan perkara-perkara yang baik. Jadi seterusnya, Dato' Mufti ada lagi nak menambah bahasan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan ini. Seterusnya, kesimpulan untuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Rif. Jadi sebagai sambungan untuk pusingan yang ketiga ini, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, Imam Ghazali rahimahullah menyebut perkara kedua yang kita digalakkan untuk mengisinya. Pertama, yang pertama tadi kita katakan, bagi mereka yang boleh menuntut ilmu, menuntut ilmu perkara-perkara yang bermanfaat pada dirinya untuk lebih takut kepada perintah Allah. Kemudian yang keduanya, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa engkau tidak berkuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa membuat ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih dan sembahyang. Maka ia adalah darjat orang yang abid. Orang yang abid, orang yang ahli ibadah, dan cara hidup orang yang soleh. Dengan cara ini juga engkau dapat tergolong di dalam kumpulan orang-orang yang beruntung. Jadi kumpulan ini DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, dia tak mampu nak buat macam yang pertama kita sebut tadi, tapi dia masih ada jalan. Bukanlah keseluruhan orang kena buat macam kumpulan yang pertama tadi. Jadi dia tidak upaya, tetapi dia boleh lagi memenuhkan diri dia dengan yang kedua ini. Yang ketiganya, bahawa engkau berbuat apa-apa pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan kepada orang-orang Islam dan dapat mengembirakan hati orang-orang yang beriman, atau engkau menolong orang yang soleh di dalam pekerjaan mereka seperti berkhidmat kepada para ulama, para ahli sufi dan ahli-ahli agama, dan berulang-alik dalam menunaikan hajat-hajat mereka, atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin, atau menziarahi orang sakit, atau mengantar jenazah. Maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadah sunat sahaja. Kerana amalan yang seperti ini, selain daripada suatu ibadah, ia juga merupakan pertolongan kepada orang lain. Jadi ini yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, menunjukkan kita semua keupayaan tak sama. Ada orang dia nak belajar, Imam Ghazali tegur, kan nak belajar, pastikan belajar itu belajar yang menyebabkan kita lebih takut kepada perintah Allah SWT. Yang kedua tadi, dia mungkin tak boleh nak belajar. Jadi amalan-amalan dia tadi, dia penuhkan hidup dia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga pula kita bicarakan sebentar tadi, orang yang buat apa-apa kerja kebaikan kepada orang Islam, kepada ulama, kepada orang-orang yang taat kepada perintah Allah, memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhannya, ia juga adalah lebih utama berbanding daripada semata-mata ibadah sunat. Jadi kalau kita tak kuat ibadah sunat, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihkan, banyakkah kebaikan dalam kehidupan kita ini? Ini juga disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia. Yang keempat, jika engkau tidak dapat membuat salah satu daripada tiga perkara tersebut yang kita sebut sebentar tadi, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu. Sedangkan orang banyak selamat dari gangguanmu, dan mereka juga selamat daripada bahaya lidah dan tanganmu. Jadi kita pula sekarang ni, kita tak boleh nak buat macam orang yang pertama, orang yang kedua. Amalan pun tak kuat mana macam orang yang kedua. Begitu juga nak buat kebaikan pada masyarakat pun susah nampak gayanya. Paling-paling kurang kita kena berusaha untuk diri kita sendiri. Tak boleh bersenang-lenang nak suruh orang bantu kita. Tapi kita yang cari kerja untuk hajat diri kita sendiri, mencari nafkah. Begitu juga ahli keluarga kita. Dan kalau kita ni tidaklah dalam keadaan kita ni terbimbing secara baik, paling-paling kurang orang tak dapat kejahatan daripada perbuatan kita. Waliyadzubillah, kita tak naklah kita begitu. Dan agamamu pun selamat, iaitu apabila kau tidak terlibat dengan apa-apa kemaksiatan. Kita jaga diri kita, tapi kita jaga diri kita daripada melakukan maksiat. Maka dengan itu kau dapat mencapai derajat ashabul yamin, sekiranya engkau tidak dapat mencapai darjah as-sabiqin, ya. Dapat ashabul yamin ini pun antara orang-orang yang melakukan ketaatan kepada perintah Allah juga. Maka empat perkara inilah segala derajat dalam agamamu. Selain daripada empat derajat ini, hanyalah tempat permainan syaitan, iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu waliyadzubillah, dan menyakiti hamba-hamba daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka ini adalah perbuatan orang yang binasa, adalah engkau menghindarkan diri daripada mereka. Jadi dijerif, saya rasa kita berhenti setakat ini dulu pada hari ini, menceritakan kepada kita bagaimana Imam Ghazali rahimahullah membentangkan kepada kita bagaimana adab-adab setelah terbit matahari sampai kepada gelincir matahari, maksudnya sehingga waktu zuhur. Gelincir matahari itu dah, dah masuk waktu zuhur. Kita masih lagi membicarakan amalan-amalan yang sepatutnya kita laksanakan daripada terbit matahari sehinggalah sebelum masuk waktu zuhur. Jadi kita berhenti setakat ini dulu jirif untuk kali ini dan pusingan ketiga ini, dan semoga daripada apa yang disampaikan ini dijerif dapat memberi manfaat kepada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan untuk kita susun amalan-amalan seharian kita, ya. Selepas subuh tadi, tekad sungguh-sungguh apa aku nak buat hari ini, nak pastikan aku sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dan dalam waktu selepas habis subuh sampailah nak masuk zuhur, selain daripada amalan-amalan sunat yang kita buat, siapa yang kuat untuk buat solat isyrak dan solat duha dan seterusnya, buatlah perbuatan amalan-amalan yang kita kerja itu pun. Imam Ghazali dah klasifikasikan juga pekerjaan kita tadi untuk mencari nafkah, cari nafkah yang sebaiknya, kita tak mencuri tulang dan sebagainya. Semoga kita mendapat rezeki yang halal dan termasuk dalam golongan-golongan yang disebut sebagai ashabul yamin, mereka yang menerima amalannya dengan tangan kanan insyaAllah di akhirat kelak. Jadi sekian dijerif daripada saya pada petang ini. Moga-moga daripada apa yang disampaikan dapat memanfaatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan. Pada mereka yang sedang dalam perjalanan, memandulah dengan hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pada yang sahabat-sahabat lain, kita bersedia untuk kita menunaikan solat maghrib sebentar lagi. Jadi sekian, aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat wa bihi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai untuk ruangan jendela ilmu kita pada petang ini bersama dengan tetamu saya bersama Mufti Negeri Pahang Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim dengan tajuk Bicara Soal Hati. InsyaAllah sama-sama kita doakan kita tergolong dalam golongan yang diberkati Allah insyaAllah. Jadi kepada anda, jangan lupa minggu hadapan ruangan jendela ilmu akan kembali pada waktu yang sama. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan. Radio.

0: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama saya Reef untuk Zenurani bagi edisi hari ini. Baik, saya nak berkongsi dengan anda. Rasulullah SAW suka senyum. Senyum itu bukan sekadar riak wajah tetapi cerminan hati yang penuh kasih sayang. Jadi mari kita ikuti sunnah baginda SAW dengan menyebarkan senyuman kerana senyum itu ibadah dan penyeri ukhuwah. InsyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 6.57 minit petang. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.
1: Nabi Muhammad SAW seorang pemaaf. Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatina Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Quran berdasarkan kepada dalil kana quluquhul Quran. Satu daripada akhlak Nabi adalah memaafkan sesama manusia. Apa yang tidak diperlakukan kepada batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku di bumi Taif. Bagaimana Nabi berdakwah kepada orang Taif dan Nabi dibaling batu di bumi Taif sehingga cedera, sehingga berdarah batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bila mana diutuskan malaikat kepada baginda Nabi untuk mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka, tetapi Nabi mengatakan jangan. Sesungguhnya generasi yang akan datang akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sifat jiwa besarnya baginda Nabi dalam memaafkan apa jua kesalahan yang dilakukan kepada batang tubuh Nabi. Jadi marilah sama-sama kita mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dengan saling memaafkan kesalahan sesama kita. Cukup sekadar itu. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Moga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak cerita tentang istiqamah. Ramai orang dia mampu buat baik, tapi tak semua mampu istiqamah berbuat baik. Nabi SAW bersabda, amalan yang paling Allah Ta'ala suka ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Mana kata kalau hari ini kita sebut Subhanallah, setiap hari kita sebut Subhanallah walaupun sekali, lebih Allah suka daripada hari ini kita sebut banyak kali Subhanallah, 33 kali, 100 kali. Tapi hari esok sampai tiupan sangkakala, tak sebut-sebut dah Subhanallah. Ingat sidang pendengar, jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit. InsyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman.

حكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu
1: pilihan. Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Hamdan Yusius.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang mendengar yang sekalian, setiap detik dan waktu kita sedar bahawa hidup kita ini sentiasa berada dalam pandangan dan pemerintah Allah Ta'ala. Apa yang penting dalam hidup yang sesingkat ini, kita tak tahu bila masa kita akan kembali mengenal Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Al-Quran, setiap kali kita menunaikan solat, biasanya kita akan baca surah Al-Fatihah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan segala puji Allah, dan sesungguhnya Allah yang maha berkuasa memiliki Rabbil Alam ini, pemilik dan pentadbir pengurus alam. Dan sebenarnya kalau tengok dalam tafsir, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 80,000 alam. Mari kita renung sedikit. Kalau kita hidup di alam dunia ini, kita lebih kuranglah masyarakat dunia 1.5 bilion umat Islam. Dan biasanya umat Islam ni dalam setiap waktu detik mereka akan melakukan ibadah solat. Dan dalam solat kita, kita akan bacakan surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, di antara ungkapan yang pertama selepas kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, pentadbir, pengurus, pemilik alam ini. Maka kalau kita renungkan dalam konteks kehidupan kita, bahawa menyedari hakikat kehidupan alam ini, kita berada di bawah penguasaan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat bahawa sesungguhnya inilah merupakan satu keistimewaan. Alam ini Allah berikan kepada kita dengan keistimewaan kedatangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW itu merupakan hadiah yang paling istimewa dari Allah Ta'ala kepada kita sebagai manusia. Sebab itulah Allah Ta'ala menjelaskan Rasulullah rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam. Apabila kita lihat dalam rahmat, bagaimana Nabi dalam detik hidupnya berdiri Nabi sebagai seorang suami, berdiri Nabi sebagai seorang rasul, berdiri Nabi sebagai seorang bapa, berdiri Nabi seorang sahabat, panglima perang, dan seluruh dimensi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita merenung dan melihat betapa istimewa dan hebatnya. Bagaimana Nabi bangun sebagai insan yang memberikan contoh teladan terbaik. Tengok dalam keluarga umpamanya, bagaimana Nabi dengan isteri-isteri baginda, seorang yang sangat penyayang, seorang yang sentiasa menjaga hati, dan kalau boleh dalam membina rumah tangga, baginda Nabi SAW menjadikan seorang yang sangat adil dalam pelakon, dalam apa tindakan. Dan begitulah kalau boleh kita sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, bagaimana peranan kita, kena kembali melihat contoh teladan yang ditunjukkan sebagai rahmatan lil alamin. Tuan-tuan sedang mendengar muslim, dalam kesempatan kehidupan kita nak menjadikan diri kita sebagai hamba atau orang yang mengikut baginda Nabi SAW, kita nak cek balik, kita ni benarkah menjadi hamba yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah? Benarkah kita termasuk hamba yang cintakan Allah, cintakan Rasulullah? Sebab tu Imam Al-Ghazali tuan-tuan menjelaskan ada tiga syarat, ada tiga prasyarat. Maksudnya kalau kita nak cek ni kita jauh atau dekat dengan baginda Nabi, jauh atau dekat Allah, tengok pada tiga keadaan. Di mana keadaannya? Yang pertama, kita kena tengok waktu kita menunaikan solat. Di saat ketika mula kita mengangkat takbir sampai salam, agak-agak tuan-tuan, apakah solat yang kita lakukan mengikut cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi, solat cara Rasulullah? Dan yang kedua, apakah waktu kita menunaikan solat, apakah kita telah mempersiapkan diri, benar-benar menyucikan hati kita daripada segala sifat-sifat kotor? Dan apakah kita solat dalam saat kita mula mengangkat takbir sampai salam, sejauh mana hati kita benar-benar ingat Allah Ta'ala? Jadi kalau kita sembahyang, kita tak rasa cintakan Nabi, kita tak rasa bahawa kita buat sebagaimana diajar oleh baginda Nabi, kita tak rasa bahawa sembahyang tadi sebagai tanda kita menggantungkan diri dengan Allah Ta'ala, tentu ada something wrong somewhere lah dalam hati kita. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menjelaskan kalau kita nak cek ialah bila waktu kita baca Quran. Dan Quran tahu, di mana baginda Nabi SAW menjelaskan taraktu fikum amran, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang kepada keduanya, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Cek balik, kalau kita baca Quran, kita rasa seronok tak? Kalau rasa tak seronok, cek ada benda tak kena. Yang tiga, Imam Al-Ghazali menjelaskan, nak tahu kita dekat atau tidak Allah dengan Rasulullah, iaitu tengok waktu kematian. Tengok mati, ingat tak yang kita nak mati, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kita baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kena ingat ya aku ni Allah nak mati, akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada tiga perkara ni cek betul kita sentiasa ingat Allah, maka orang yang banyak ingat mati ini orang cerdik. Dan kecerdikan ini menyebabkan kita sentiasa mawas diri, jaga, jangan lakukan perkara-perkara menyebabkan kita dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali itu, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan temu lagi pada sedia.

0: bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan, bersama-sama dengan saya Rif untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.06 minit malam. Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.
3: Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga: laki-laki yang dayus, kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan, yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah, makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan kalau disemayang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Gemaruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak, kak? Nabi kata semayang lima waktu je, tak payah semayang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun

Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Moga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak cerita tentang istiqamah. Ramai orang dia mampu buat baik, tapi tak semua mampu istiqamah berbuat baik. Nabi SAW bersabda, amalan yang paling Allah Ta'ala suka ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Mana kata kalau hari ini kita sebut subhanallah, setiap hari kita sebut subhanallah walaupun sekali, lebih Allah suka.

matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif ketika ini. Dan sekarang ni saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan antara tips meningkatkan keyakinan diri. Meningkatkan keyakinan diri ini bukan benda yang datang terus. Ia boleh dilatih sedikit demi sedikit. Dan mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsikan untuk anda. Yang pertama, kenal dan terima diri sendiri. Fokus pada kelebihan diri, bukan kelemahan semata-mata. Semua orang ada kekurangan, tapi kekuatan itulah yang membuatkan kita unik. Seterusnya, jaga penampilan dan bahasa badan. Kena postur tegak, senyum dan eye contact boleh bagi signal yakin walaupun dalam hati ini sebenarnya berdebar-debar. Yang seterusnya, buat persediaan awal. Kalau nak bercakap, kerja ataupun berjumpa dengan orang, buatlah persediaan. Seterusnya, keluar dari zon selesa. Cuba benda baru walaupun kecil, contohnya menegur orang dahulu, bercakap dalam mesyuarat atau cuba satu hobi yang baru. Keyakinan datang dari pengalaman. Seterusnya, tukar cara pemikiran. Jangan terlalu fikir aku tak boleh. Mungkin kita boleh tukar kepada aku cuba dulu. Cara kita bercakap dengan diri sendiri sangat mempengaruhi keyakinan. Elakkan banding diri dengan orang lain. Setiap orang ada perjalanan yang berbeza. Fokus kepada diri sendiri walaupun kecil. Raikan kejayaan kecil, bercakap. Contohnya, kita berjaya bercakap di hadapan orang ramai. Siapkan kerja tepat pada waktunya. Itu semua adalah kejayaan yang perlu kita raikan. Dan seterusnya, jaga kesihatan diri. Tidur yang cukup, makan yang teratur dan bersenam bantu untuk menjadikan mood kita lebih stabil. Jadi itu antara perkara yang boleh kita praktikkan untuk meningkatkan keyakinan diri sendiri. Mungkin anda boleh mencubanya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kuantan 104.1 MHz.
3: Assalamualaikum fi amani syekhana Allah.
2: Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
2: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
5: Faham FM, satu pilihan.

0: 87.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pahang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Assalamualaikum.

0: Ibu.
1: Mami.
2: Mak.
3: Umi.
4: Mama.
5: Bonda.
0: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
6: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
3: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
4: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
5: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi Baik Selera edisi hari ini 15 Oktober 2026 hari Khamis ya. Waktu sekarang 9.14 minit malam sehingga pukul 12 tengah malam bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, selera sebentar tadi kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan selepas ini kita berhibur hiburan malam ya. Dan tepat pukul 9.30 minit malam kita ikuti info sukan. Dan juga tepat pukul 10 malam kita ikuti forum Moko Robin sehingga pukul 11 malam. Dan selepas forum tepat pukul 11 malam kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan selepas berita seperti biasa kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, selera sebelum kita mendengar lagu pertama, 4 stesen pemantauan kualiti udara di Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 6 petang hari ini, iaitu di kawasan Rompin 154 tidak sihat, Temelu 159 tidak sihat dan juga Jerantun 157 tidak sihat dan juga Indra Mahkota Kuantan 138 tidak sihat dan juga Balok Baru Kuantan 94 sederhana. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap perkembangan kualiti udara semasa dan juga mengambil langkah berjaga-jaga khususnya ketika menjalankan aktiviti di luar bangunan. Baik, selera kita terus beribur lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PAN FM, satu pilihan.

Permohonan STR 2027 dah dibuka sepanjang tahun bermula 15 Oktober 2026. Pemohon yang tidak memaskini permohonan STR selama 3 tahun berturut-turut dikehendaki mengemaskini permohonan STR 2027 bagi memastikan maklumat yang dikemukakan adalah terkini dan tepat. Ada dua cara untuk permohonan baru dan kemaskini STR 2027, iaitu secara dalam talian melalui portal rasmi STR 2027 Bantuan Tunai .hasil.gov.my atau mengemukakan borang permohonan di pejabat hasil yang berdekatan. Pahang FM, satu pilihan.

Selamat menyambut hari mencuci tangan sedunia. Cuci tangan dengan betul cuma ambil masa 20 saat je tau. Basahkan tangan dengan air yang bersih, sabun dan gosok tangan sehingga berbuih. Gosok keseluruhan tangan, tapak tangan, belakang tangan, celah jari dan kuku. Bilas dengan air bersih, keringkan tangan menggunakan tuala bersih atau tisu dan siap! Cuci tangan dengan sabun adalah langkah paling mudah dan berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit dan bantu kurangkan kadar jangkitan seperti cirit berit, selesema, influenza dan jangkitan saluran pernafasan. Jom cuci tangan!

0: 2027 dah dibuka sepanjang tahun bermula 15 Oktober 2026. Pemohon yang tidak memaskini permohonan STR selama 3 tahun berturut-turut dikehendaki mengemaskini permohonan STR 2027 bagi memastikan maklumat yang dikemukakan adalah terkini dan tepat. Ada dua cara untuk permohonan baru dan kemaskini STR 2027, iaitu secara dalam talian melalui portal rasmi STR 2027 bantuantunai.hasil.gov.my atau mengumumkakan borang permohonan di pejabat hasil yang berdekatan. Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, saudara dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan, dan masih bersama saya Bala dalam zon inspirasi. Tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti forum Mukarramin sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Baik, kita terus beri lagu yang terakhir untuk edisi pertama di zon inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati dan dikasihi penaung surau Kampung Cempaka, pengerusi dan ahli jawatan kuasa SKJ Surau Kebenaran Jumaat Kampung Cempaka, Tuan Imam, pegawai-pegawai SKJ Kampung Cempaka, pemimpin-pemimpin masyarakat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama mengadakan program Forum Al-Muqarrabin. Yang mana Forum Al-Muqarrabin ini membawakan tema akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan pada malam ini kita bersiaran daripada SKJ Surau Kebenaran Jumaat Kampung Cempaka, Kuantan. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini, panel yang akan membicarakan tajuk yang telah kita berikan pada malam ini, yang akan menemani saya di depan ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, yang tidak asing lagi saya kira di Radio Malaysia Pahang FM. Dan pada malam ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan satu tajuk, iaitu tajuk yang diberi sebagai Ar-Ruwaibidah, bicara akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan tajuk ini, sebenarnya ia daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang juga riwayat daripada Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan berkenaan dengan bab akhir zaman, bab zaman yang dahsyat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun qadda'at yusaddaqu fiha al-kazib wa yukazzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha al-ruwaibidah. Qila wa mar ruwaibidah? Qala ar-rajul naqfahu yatakallamu fi amril ammah, atau kama qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis inilah kita mengambil tajuk ini,
Ya, tajuk kita pada malam ini iaitu Ruwaibidah, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, yakni dipercayai oleh orang ramai, dan didustakan percakapan orang-orang yang benar. Orang yang bercakap benar dikatakan dusta. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah golongan Al-Ruwaibidah itu? Maka Nabi SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik yang berbicara dan mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menafsirkan beberapa makna bagi perkataan Al-Ruwaibidah ini. Antaranya ialah Al-Ruwaibidah adalah sighah tashghir bagi Rabidah. Rabidah yaitu dan ta marbutah di akhirnya. Perkataan Rabidah itu ta marbutah ada di hujung tu, ya, yang bagi menunjukkan mubalaghah. Ini semua istilah bahasa Arab, tuan-tuan. Ya. Adapun Al-Rabidah ialah, maksud dia ialah seseorang yang lemah dan tenggelam di dalam hal-hal keduniaan dan sentiasa menginginkannya, yakni menginginkan dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Ahmad, ya, di dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad mengatakan bahawa Al-Ruwaibidah itu ialah orang-orang yang bodoh bercakap tentang perkara yang umum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan bahawa orang yang bodoh dan keji bercakap berkaitan perkara umum sedangkan dia bukan ahli dalam perkara tersebut. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pusingan pertama. Jadi kesimpulannya, secara ringkas kesimpulan daripada perkataan Al-Ruwaibidah itu, ya, adalah golongan yang tidak memahami agama Islam secara mendalam tetapi ingin bercakap dan menguruskan umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut merupakan perkhabaran dan peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat Islam, seluruh umat baginda, mengenai perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Tuan-tuan, kita sedang berada di akhir zaman ini. Zaman kita inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zaman keluarnya Al-Ruwaibidah, yakni orang yang tidak ada ilmu tentang agama nak bercakap pasal agama. Orang yang tidak ada apa ni asas tentang agama nak mengeluarkan fatwa-fatwa. Sedangkan yang hanya layak mengeluarkan fatwa ialah institusi mufti. Ya. Kalau di konteks negara kita ni, institusi mufti lah yang layak mengeluarkan fatwa. Tetapi yang Nabi SAW sebut ini, semua orang nak cakap, semua orang nak mengeluarkan fatwa, semua orang nak beri pendapat tentang agama. Bahkan kadang-kadang kita tengok apa yang dicakap
apa pendapat yang dikeluarkan jauh menyimpang daripada apa yang dikehendaki oleh agama itu sendiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat itu, saat yang disebut oleh Nabi SAW tadi, ya, zaman yang disebut oleh Nabi SAW itu, ya, ketika itu manusia jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang mendakwa dapat hidayah, ada hidayah Islam, lahir sebagai seorang Islam, ya, tetapi jauh daripada hidayah itu sendiri. Ya, kita tengok tuan-tuan realiti yang berlaku di hadapan kita. Ramai orang yang mengaku Islam, tetapi apa jadi dengan masjid dan surau, tempat solat, tempat orang Islam berkumpul untuk mendirikan solat, untuk beribadah, untuk bermuamalah antara satu sama lain. Hari ini tuan-tuan, ya, walaupun peringatan demi peringatan, Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada kita, ya, dengan peristiwa tsunami-nya, dengan peristiwa COVID-19-nya, ya, dan berbagai-bagai lagi yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita sebenarnya peringatan. Tetapi tuan-tuan, masjid dan surau tetap sunyi, sepi, dan yang

0: tak nak ganti tuan-tuan. Ha, sebab apa? Golongan-golongan muda, ya, minta maaf tuan-tuan sebut, golongan-golongan muda semakin menjauh diri daripada masjid dan surau. Di setengah-setengah tempat alhamdulillah ada tuan-tuan orang, golongan orang muda yang menghidupkan masjid dan surau. Tetapi kebanyakan masjid dan surau yang kita tengok tuan-tuan, ya, yang hanya mengimarahkan, meramaikan masjid dan surau, hanyalah golongan yang rumah kata pergi, kubur kata mari. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bukan surau tuan-tuan ni, eh? Ha, ya, insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, surau tuan-tuan ni, ya, diimarahkan oleh golongan-golongan muda, ya, orang-orang muda. Ha, sebab kita tengok tuan-tuan dalam peristiwa, ya, dalam di zaman Nabi SAW yang membantu perjuangan Nabi untuk menyebarkan Islam ini, kebanyakannya golongan muda-muda lagi tuan-tuan. Ya? Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, itu sebagai pusingan pertama. Ha, ya? Jadi saya kira Dr. Azlan akan memperkatakan lebih panjang lagi tuan-tuan. Ha, jadi insyaAllah tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan nak dengar apa yang akan dikatakan oleh Dr. Azlan. Ha, insyaAllah, ya, saya serah pada Al-Fadhil Dr. Azlan. Wallahu a'lam. Faddal.
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih sahabat ahli panel, Ustaz Abdul Aziz selaku panel pertama. Yang dihormati penaung masjid, pengusi masjid SKJ dan juga AJK-AJK-nya, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, kru Pahang FM yang turut hadir bersama kita pada malam ini, muslimin muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat berada berhimpun di dalam masjid ataupun SKJ ini, dan juga kita membincangkan tajuk forum kita, iaitulah Ar-Ruwaibidah, bicara akhir zaman. Jadi sebenarnya hadis ini telah pun diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW 1400 tahun dulu semasa hayat baginda. Artinya memperingatkan sahabat-sahabat. Dan peringatan tersebut kita nampak di hadapan mata kita ini, beberapa tanda akhir zaman telah pun berlaku yang tidak dapat kita nafikan, yang tidak dapat kita elakkan daripada berlaku. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi signal, berbagai-bagai signal yang diberi kepada kita ni, terutama orang Islam, orang mukmin, supaya berfikir apakah kita membiarkan saja masa berlalu ataupun mengambil iktibar daripada beberapa peristiwa yang telah pun berlaku. Antaranya kita lihat bagaimana peristiwa jelas berlaku, iaitulah berlakunya, iaitulah hujan salji di Arab Saudi, di negara yang suatu masa kering kontang, yang satu masa tandus, tetapi boleh ada salji. Biasa salji ni di mana tuan-tuan puan-puan sekalian? Di negeri Eropah, negara Eropah. Tapi di negara Arab Saudi boleh ada salji. Ini perkara yang pelik. Dan Nabi dah beritahu dah tanda-tanda tersebut akan muncul di akhir zaman. Antaranya apa dia? Tanda bagaimana suburnya tanam-tanaman yang hijau di bumi Mekah itu sendiri. Dan kita lihat bagi orang dah buat haji, kita nampak di sana bagaimana pokok yang ditanam telah subur, hijau ke hijau-hijauan. Dulu di zaman Nabi Allah Ibrahim, nak jumpa selai rumput pun susah, nak jumpa telagai pun payah, kecuali air zam-zam. Tetapi setelah berlalunya masa dan zaman, kita nampak itulah yang telah pun diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi sebelum saya nak mengulas tajuk Ruwaibidah ini, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, sayati ala nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh wa la yabqa min al-quran illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabu min al-huda. Dalam hadis ni Nabi beritahu akan datang satu masa kepada manusia, maksudnya kita katakan akhir zaman lah. Rasulullah tu bercakap 1400 tahun dulu, tapi dia kata selepas

0: itu sepas zaman baginda, sepas zaman sahabat, akan datang kepada umat manusia, kata Nabi SAW, di mana Islam itu hanya tinggal nama saja. Islam hanya tinggal pada nama saja, tetapi amalannya semakin terhakis, amalannya semakin dipinggirkan. Apa yang kita lihat sekarang ini, rupanya itulah kenyataan realiti mukjizat daripada Nabi SAW, tuan-tuan sekalian. Contoh yang kita nampak yang berlaku depan mata kita, isu antarabangsa yang berlaku di Asia Barat, iaitulah di bumi Syria, bumi para Nabi, bumi para Anbiya. Di sana ada Nabi Yahya, di sana ada Nabi Zakaria, di sana ada makam Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW, di sana ada makam Imam Nawawi, dan ramai lagi ulama-ulama, para sahabat Nabi, dan juga ada makam Nabi-Nabi di sana. Tapi tuan-tuan sekalian, yang kita dikejutkan baru ini ialah peristiwa di mana penggulingan satu orang presiden yang sangat kejam, iaitulah Bashar al-Assad. Dan juga sebelum zaman dia ni, zaman ayah dia ni juga, memerintah nama yang dikenali dengan Hafiz al-Assad. Nama Hafiz, biasa kita dengar Hafiz ni nama Islam kan? Bashar pun nama orang Islam. Tapi tuan-tuan tahu bahawa keturunan dia, dia punya kabilah dia yang disebut sebagai Syiah Halawi ini, sebenarnya asalnya adalah Syiah Nusairiyah. Yang mana Syiah Nusairiyah ni tuan-tuan, sesama Syiah pun di dunia ni, termasuk Syiah di Iran sana, Syiah di Yaman, di mana-mana Syiah di dunia, di India, di Pakistan, mereka mengkafirkan Syiah Nusairiyah ni. Pelik tak pelik? Syiah sama Syiah mengkafirkan Syiah Nusairiyah ni, terlalu melampau. Yang dikatakan menuhankan Ali, bukan sekadar benda lain tuan-tuan. Dia punya etika dia adalah menyeleweng, menyimpang daripada kebenaran. Sebab itu Nabi kata tidak kekal Islam itu hanya pada nama. Nama Islam Bashar al-Assad, nama Islam Hafiz al-Assad, kemudian pak saudara dia Rifai' al-Assad, keluarga-keluarga ini semua mendominasi, memerintah Syria tu dalam keadaan yang kejam dan zalim tuan-tuan. Bermula pada tahun 1982, Hafiz al-Assad ni, presiden Syria, nama yang saya sebutkan tadi, antara etikat Syiah Nusairiyah ni adalah menuhankan Sina Ali. Dia kata bahawa Tuhan tu, jelmaan Ali tu adalah jelmaan Tuhan. Faham ke tak tuan-tuan? Senyap belaka. Maksudnya dia menuhankan Sina Ali. Sebab itulah tuan-tuan, dia tak heran di zaman Al-Assad tu, dia telah pun membunuh rakyat sendiri sampai 40,000 orang. Bunuh bukan cara tembak biasa, tetapi di apa, gunakan racun kimia, racun kimia. Ditembak di udara, sedut mati, sedut mati. Dan di zaman ayah dia Hafiz al-Assad ni, telah pun merobohkan, telah pun merosakkan, memusnahkan sebanyak 88 masjid di zaman dia. 88 masjid. Bagi dia tak ada apa masjid ni, bagi dia tak ada apa agama ni tuan-tuan. Sebab dia orang kata hanya pada nama je Islam, tapi dia punya etikot dia dah jauh menyeleweng daripada kebenaran. Kemudian disambung boleh oleh anak dia Bashar al-Assad pun macam itu. Sehingga kita nampak video yang telah lama berlega, bagaimana ketika mana tentera Syria ni yang kita katakan tadi, yang tidak ada etikat, yang tidak ada pegangan yang betul, paksa satu orang mangsa yang digali lubang, campak dalam lubang tu, dipaksa mengucap La ilaha illal Bashar. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Balik dia menuhankan Bashar pula. Inilah paling dahsyat. Paksa. Itu perlu cerita dalam penjara yang terkini, penjara Senaya nama dia. Yang mana dilihat dalam penjara tu bagaimana tuan-tuan sekalian, satu orang anak gadis perawan, dia masuk penjara, ditangkap secara, maksudnya secara salah lah, tak ada buat kesalahan undang-undang. Cuma keluarga dia ni menentang kerajaan yang zalim tadi, ditangkap 19 tahun umur dia, dan disimpan dalam penjara yang paling kejam ini, antara yang paling kejam di dunia ini tuan-tuan. Sehingga umur dia dalam 50-an, dan dia ada 5 anak luar nikah. Maksudnya apa? Masuk penjara, dirogol oleh tentera-tentera Syria. Rogol. Padahal bangsa sama, bangsa Arab, tapi etikat yang berbeza. Itu tak cerita lagi, dalam penjara Syria ni tak boleh nak semayang. Semayang tembak, dia bagi tu hantar kepala. Pistol ditembak sedekat hantar kepala, tuan-tuan muslim. Dahsyatnya mereka. Dan juga apabila mereka melanggar larangan-larangan tersebut, ada yang semayang dan sebagainya, ditembak, dibunuh, dan mayat mereka disimpan dalam penjara tu. Banduan dalam penjara disimpan bersama mayat-mayat ditembak secara kejam tadi. Simpan situ sehingga berulat-ulat. Cuba kita bayang, duduk dalam penjara yang sempit, bawah tanah yang gelap, kemudian tidak ada lubang udara dan sebagainya menghidu bau mayat. Tidak ada tandas, tuan-tuan. Nak buang-buang atas simen begitu je. Dia buat kita macam binatang. Itu antara sebahagian kecil ke mana kekejaman yang mereka buat. Kita, manakala Israel, kita tak heran sebab dia memang kafir kan. Kita tahu dia Yahudi, Zionis. Ini lebih teruk daripada Zionis itu sendiri, tuan-tuan puan sekalian. Ulama dibunuh dan sebagainya. Jadi apa yang Nabi kata dalam hadis yang saya bacakan tadi, tidak kekal Islam itu hanya pada nama. Pemimpin hanya nama Islam, tapi amalan dia yang kita kata-kata menyelewi kepada etikat yang benar. Kemudian seterusnya yang Rasulullah kata, apa dia tuan-tuan Islam, iaitulah tidak kekal, iaitulah Quran itu melainkan hanya tulisan saja. Orang dah tak pedulikan Al-Quran, tuan-tuan Islam. Kita masih lagi mana ada mana ambil berat, ada kelas kafah, kelas Quran dan sebagainya. Tapi satu masa Nabi kata tidak kekal Quran itu hanya tinggal tulisannya saja. Sehingga satu masa nanti orang dah tak minat dengan Quran. Kita nampak tuan-tuan, kenyataan Nabi SAW berlaku di Arab Saudi. Satu konsert yang jemput Jennifer Lopez. Itu dia. Jadi dah lah pakai, tuan kata super tak berpakaian, tuan-tuan kan, melompat sana melompat sini. Kita nampak hak penonton-penontonnya pakai serban, pakai hegel tu, kemudian pakai jubah. Tengok konsert pakai jubah, tuan-tuan. Apa makna? Apa makna je? Yang kita katakan tadi, nama Islam, tetapi budaya Islam, amalan Islam sudah hilang daripada kehidupan mereka. Lebih teruk daripada Eropah. Sehingga dia punya raja dia, ataupun kita katakan putera mahkota dia, Muhammad bin Salman, mengatakan kita akan menjadikan Arab Saudi ini lebih Eropah daripada Eropah. Apa maknanya tuan-tuan Muslim? Lebih Eropah daripada Eropah. Maksudnya lebih dahsyat lagi lah. Sehingga bila mana dia buat konsert tersebut, simbol Kaabah, simbol Kaabah tu sendiri yang empat segi tu warna hitam, ada simbol-simbol tarian dan sebagainya, mereka bertawas keliling tu, bukan tawas ibadat, simbol maksiat. Itu yang kita katakan, apa Nabi sebut tu dah menjadi realiti dan kenyataan di hadapan mata kita. Dan kita lihat, kalaulah tidak dititik beratkan generasi hari ini dengan Al-Quran, mereka akan meninggalkan Al-Quran. Kalau tidak ada kelas kafah contohnya, bagai-bagai tuan-tuan, maka akan terhakis, maksudnya kecenderungan untuk belajar Al-Quran itu. Sedangkan Allah ada sebut di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, auzubillahi minasyaitanirrajim, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami dah ini Allah menurunkan Al-Quran, az-zikra disebut sebagai az-zikra, maksudnya Al-Quran, dan kamilah yang menjaga, menjamin kesucian dan keaslian Al-Quran. Maksudnya tidak akan diubah, tidak akan dipinda. Seumpama kitab Taurat yang terdahulu dipinda, kitab Injil dipinda, maksudnya tidak original. Ini yang berlaku pada Al-Quranul Karim. Artinya musuh-musuh mencari, artinya peluang untuk menjauhkan kita, anak-anak remaja kita, daripada Al-Quran, untuk menjauhkan kita daripada agama yang disebutkan tadi. Dan Nabi ada sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, masajiduhum amirah, masjid mereka amirah, maksudnya besar, cantik, ada aircon, ada semua. Maksudnya kita katakan fizikal hebat, masjid itu hebat. Ada masjid dua tingkat dan sebagainya, besar masjid. Tapi kadang-kadang tiang lebih banyak daripada orang yang datang tu. Itu realiti lah tuan-tuan ya. Tiang lebih banyak daripada orang yang datang. Yang Nabi kata itu 1400 tahun dulu, realiti depan mata kita. Kita nampak masjidnya besar, tetapi yang hadir dari sudut pengimaran masjid itu kurang. Kurang. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mencapai kapasiti masjid yang sepatutnya boleh muat 1500, yang boleh muat 2000. Tapi yang datangnya 20, 30. Itu pun tanya ke? Ada yang datang bawah pada 10, mana? Padahal tarah masjid, tarah masjid. Ini yang kita nak disedarkan, diperingatkan. Apa yang Nabi sebut dulu, wahya kharabun minal huda. Tetapi dari sudut hidayah hanya kosong, tuan-tuan. Masjid besar, tapi hidayah tidak ada kepada orang yang duduk di kawasan sekitar masjid ataupun sekitar surau dan sebagainya. Minta maaf cakap, kita kadang-kadang ada rumah dekat taman kan, masjid. Bila lawang speaker azan ke speaker masjid ke, dengar-dengar. Tetapi nak cakap ni, ada yang tak hadir pun ada. Realiti, kita jangan marah ya. Realiti, benda hak kita pahit nak perkatakan sekitarnya. Tapi orang jauh pula datang, orang jauh pula datang, orang tempat situ tak datang. Contoh ada, ada berlaku. Tapi ini di antara perkara-perkara yang patut kita ambil intibar lah, daripada apa yang diperingatkan dalam hadis tadi tentang akhir zaman. yang akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW istilah Ruwaibidah. Ruwaibidah ni maksudnya tuan-tuan sekalian, segelungan manusia, sekelompok manusia yang mana dia jahil terutama dalam agama, tetapi dia memperkatakan tentang masalah-masalah umat yang lebih besar. Dia jahil dari segi agama, tapi dia lebih maksudnya mengomen, mengulas, bahkan ulama-ulama dicacinya, ulama-ulama dikatakan tidak tepat dan sebagainya. Ada Imam Syafi'i, golongan yang memperlekehkan Imam Syafi'i, ada. Dia kata pandangan Imam Syafi'i ini tak tepat. Pada Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak, ada di kalangan kita tuan-tuan sekalian, dalam syarikat kita hari ini. Nak menyebutkan bahawa mereka merasa lebih hebat, lebih alim daripada Imam Syafi'i rahimallah. Yang mana Imam Syafi'i ini tuan-tuan sekalian, dia telah hafal Quran umurnya 30 juzuk dalam usia 5 tahun. Kita 5 tahun apa kita buat tuan-tuan sekalian? Masih pakai pampers lagi dah? Ataupun masih orang kata berlari, main pasir, main orang kata main pondok dan sebagainya? Imam Syafi'i dah Quran dalam dada umur 5 tahun dah, Quran dah tersemat dalam dada. Sehingga umur belasan tahun dah jadi mujtahid, dah jadi mufti. Umur belasan tahun dah jadi mufti. Diberi kepercayaan oleh Imam Malik untuk memberikan hukum dan fatwa. Itulah di antara kelebihan Imam Syafi'i. Tapi ada orang zaman kita, orang zaman kita learning, yang mengatakan pandangan Imam Syafi'i tak tepat dan sebagainya. Dan dia menggunakan hadis dhaif pun ada. Imam Ghazali dituduh kitab Ihya Ulumuddin menggunakan banyak hadis-hadis dhaif dan sebagainya. Sedangkan hadis dhaif itu boleh kita amalkan dari sudut fadail amal. Ini di antara apa yang berlaku, realiti yang berlaku tuan-tuan sekalian. Jadi nak hadis yang dibacakan oleh Ustaz Aziz tadi, yang mana Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sayati ala nasi sanawatun khadda'ah. Rasulullah kata akan datang satu masa kepada manusia, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tipu daya, yang mana yusaddaku fihal kazib, orang yang cakap bohong dipercayai, dibenarkan, tetapi sebaliknya orang cakap benar dibohongi, didustai. Kita nampak kadang-kadang ulama' yang bercakap dari sudut ulama' yang mengaji pondok dan sebagainya, juga mereka kadang-kadang dipelekehkan, maksudnya ulama' konservatif dan sebagainya. Ini yang berlaku dalam realiti kita pada hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang netizen lebih pandai daripada ulama' itu sendiri. Dia buat ulasan netizen-netizen lebih pandai daripada ulama' itu sendiri. Yang kita nampak dalam hadis juga disebut, orang yang amanah dikhianati, dan orang yang maksudnya pengkhianat dijadikan sebagai model, sebagai tokoh, idola dan sebagainya. Ini dah realiti dah zaman kita tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi saya kira itu sebagai pusingan yang pertama. Saya serahkan balik kepada ahli panel yang pertama tadi untuk kita meneruskan perbincangan kita.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Azlan di atas penerangan dan juga lontaran-lontaran kepada kita tadi tuan-tuan, ya, tentang peristiwa yang berlaku di Syria. Sampai ke Syria buat cerita tuan-tuan, ya. Tapi memanglah tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan akhir zaman pun ada dikaitkan dengan Syria, ya. Yang paling jelas pada kita ialah bagaimana Nabi Isa AS akan turun di sebuah masjid di Syria, ya, sebelum membunuh Dajjal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita balik kepada cerita berkenaan dengan Al-Ruwaibidah tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Ruwaibidah ni seperti mana yang kita sebut tadi adalah golongan orang yang lemah dari sudut pengetahuan agamanya, ilmu agamanya, tetapi bercakap mengatasi para alim ulama. Ini masalah tuan-tuan. Ini memang dah berlaku. Ustaz Azlan pun dah sebut dah tadi. Dah berlaku zaman kita hari ni tuan-tuan. Maknanya hadis yang Nabi SAW sebut ini adalah hadis untuk zaman kita hari ni. Sebab apa? Kita dah tak lama dah tuan-tuan, tak lama dah. Sama ada tak lama tu kita dulu ataupun kita sampai kepada zaman ataupun keadaan itu. Memang kita dah sampai pun tuan-tuan zaman ini, ya. Semua orang nak cakap semua perkara, ya. Bila timbul satu-satu isu berkaitan dengan agama, orang yang tak faham satu benda pun, macam Dr. Azlan sebut tadi, orang yang bukan Islam pun nak komen juga, komen juga pasal Islam. Ini masalah tuan-tuan, ya. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Di zaman itu yang disebut oleh Nabi SAW tadi, keluarnya Al-Ruwaibidah, maka agama sudah dipandang sepi oleh orang-orang Islam sendiri. Yang kita dah sebut dah tadi di awal tadi, pusingan pertama tadi. Ya, maknanya masjid hanya penuh hari Jumaat saja. Jumaat saja tuan-tuan. Besok kita tengoklah. Dah. Sini memang penuh kan tuan-tuan? Ha? Memang penuh. Ha, tetapi malangnya waktu-waktu yang lain ke mana perginya tuan-tuan? Yang penuh Jumaat itu. Seolah-olahnya tuan-tuan, seolah-olahnya kita bukan kata ya ataupun tidak, tapi seolah-olahnya umat Islam ini dah jadi macam umat Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi hari besar dia hari Sabtu. Ya, dia membesarkan hari Sabtu. Orang Nasara, orang Kristian hari Ahad. Dia hari Ahad tu lagi dia pergi ke gereja dia. Dia berkumpul di gereja dia. Adakah orang Islam nak jadi gitu juga tuan-tuan? Hanya hari Jumaat je datang solat Jumaat. Lepas pada tu entah ke mana-mana dah lepas. Tuan-tuan, ini keadaan yang kita lalui sekarang ni. Realiti di mana saja tuan-tuan. Allahuakbar. Maknanya agama sudah semakin dipandang seolah-olah tak ada apa-apa peranan dalam kehidupan dia. Ya. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama dipinggirkan. Ni zaman yang Nabi sebut ni. Al-Ruwaibidah ni maknanya kata-kata ulama akan disanggah oleh orang yang tidak tahu pun pasal Islam. Tak tahu pun pasal agama. Allahuakbar tuan-tuan. Memang berlaku dalam zaman kita. Tengok tuan-tuan. Sedikit masa dulu bila keluar di media-media berkenaan dengan keputusan majlis fatwa kebangsaan berkenaan dengan beberapa perkara yang disebutkan, antaranya kita sebutlah, kita mahu sebutlah tuan-tuan, antaranya berkenaan dengan fatwa berkenaan dengan Bollywood. Berapa ramai orang condemn keputusan majlis fatwa berkenaan dengan Bollywood ni. Lebih-lebih lagi peminat Bollywood, peminat tegar Bollywood tuan-tuan. Ya, memang dia kata benda salahnya nak tengok tuan-tuan. Nak tanya tuan-tuan, ya, salah ke tak salah tengok orang gelik perempuan tak tutup aurat pula tu? Tak. Masya-Allah tuan-tuan. Salah ke tak? Ha? Salah tak tuan-tuan? Ke tuan-tuan pun peminat Bollywood juga? Ya? Apa namalah macam-macam lah tuan-tuan, apa tuan-tuan, tak berani nak jawab ni sebab kawan apa minat juga, letih tuan-tuan. Allahuakbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana inilah zamannya, zaman yang berlaku pada kita hari ni. Kata-kata ulama tidak dipakai, tak nak dipakai kata-kata ulama ni. Bahkan ulama dijauhi. Orang menjauhkan diri daripada ulama. Kenapa? Takut. Takut ke ulama. Seolah-olah macam ulama tu malaikat maut nak ambil nyawa dia. Allahu akbar tuan-tuan. Ini masalah yang berlaku zaman akhir zaman ini. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi keutamaan setengah-setengah orang ataupun sebahagian orang ialah berkenaan dengan Al-Quran dibaca tetapi sekadar untuk mendengar keindahan lagu-lagunya. Tak salah tuan-tuan, memang Nabi SAW ada sebut juga dalam hadis tentang baca Quran dengan berlagu. Supaya apa tuan-tuan? Bila kita baca dengan berlagu, tak kira lah lagu benda tuan-tuan, kita bukan jenis belajar lagu-lagu Taranoh ni. Ada setengah orang tu baca Quran ikut lagu Bollywood. Ada tuan-tuan ikut lagu Bollywood. Masya Allah tuan-tuan, dia peminat Bollywood kan? Tapi taklah masalah tuan-tuan kalau sekiranya bila kita baca dengan lagu yang kita boleh buat sendirilah tuan-tuan. Ya, kalau kita boleh buat sendiri, kalau tidak pun kita kena belajarlah lagu-lagu Quran ni. Lagi sedap lagi dengar tuan-tuan. Ya. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak berapa boleh, kita buatlah lagu kita tak apa tuan-tuan. Janji bila kita baca berlagu itu dia meresap. Quran itu meresap masuk dalam diri kita, dalam hati kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Quran yang dibaca dengan berlagu ini tuan-tuan, dibaca masa bila? Bukan masa tilawah saja tuan-tuan, pada waktu tengah malam, bangun 1/3 malam tu ya, kita baca tapi tak payahlah dengan guna mikrofon tuan-tuan, kan pelik pulak jiran sebelumnya pula. Eh, kenapa pulak mat ni baca Quran berlagu tengah-tengah malam ni? Ya, ha, buang terbiak ke? Ha, sudah tuan-tuan, masyarakat itulah tuan-tuan, ya, asyik pelik sikit, ha, buang terbiak selalu lah. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu saja, bukan saja Al-Quran itu sudah tidak dihayati. Ya, Quran dibaca tetapi tidak, ya, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, tidak sampai pun ke dalam kerongkongnya. Luar, di mulut saja. Ya, maknanya tak faham apa satu pun. Baca boleh tapi ya, tak faham Quran yang dibaca. Dan begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan di zaman yang disebut oleh Nabi SAW ini, keluarnya Al-Ruwaibidah ini, ialah bila mana majlis ilmu semakin hambar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini pengalaman saya. Ketika saya bertugas di satu tempat, tak saya sebutlah tempat mana tuan-tuan, saya kuliah di tempat itu tuan-tuan, Masya Allah, kuliah mingguan. Masa itulah kuliah mingguan. Tetapi yang hadir, yang datang tuan-tuan, masa solat maghrib tu, Alhamdulillah, penuh satu sah. Tapi masa kuliah tuan-tuan, paling ramai tuan-tuan tahu apa? Paling ramai 50 orang buang kosong. Ha tuan-tuan, 50 orang buang kosong tu, mana berapa orang? 5 orang paling sikit. Ha, paling sikit tu saya cakap lah tuan-tuan, Allahu Akbar tuan-tuan. Ini realiti yang berlaku. Sedangkan tempat itu, surau yang saya mengajar tu tuan-tuan, kawasannya semua orang Islam. Masya Allah tuan-tuan, saya pelik juga, mana pergi orang lain ni? Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, majlis ilmu, ya? Ha, begitu juga tuan-tuan, kalau kita di Kuantan ni pun ada juga masjid-masjid yang bila kuliah, Ustaz Dr. Azlam yang biasalah tuan-tuan, di mana tempat-tempat dia berkuliah. Masya Allah tuan-tuan, kadang-kadang betul lah disebutkan ramai tiang daripada orang. Allahu Akbar, seolah-olahnya tiang itulah yang jadi pendengar tetap setia berbanding dengan manusia. Allahu Akbar tuan-tuan, ya, ini ya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran ni zaman kita ni tuan-tuan, kemungkaran mendapat liputan yang luas. Semua media semua mempromosikan kemungkaran-kemungkaran. Ha tuan-tuan, kita buat program, contoh kami di bahagian dakwah ni tuan-tuan, buat program di satu tempat nak dapat penuh orang datang program tu macam solat Jumaat pun payuh tuan-tuan. Sedangkan orang situ memang situlah, tak pergi ke mana tuan-tuan. Ya, ada tempat, situlah tempat ni. Tapi dia bila program-program agama ni tidak mendapat tempat di hati mereka. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kehidupan manusia ketika itu yang disebut oleh Nabi zaman Al-Ruwaibidah ini, ya, hanya dipandu oleh akal semata-mata. Oleh akal mereka yang hanya memikirkan keduniaan. Patut Nabi SAW sebut tadi, ya, tuan-tuan, di awal hadis yang kita sebut tadi berkenaan dengan Ruwaibidah ini. Ya, maknanya orang yang berada di zaman itu semua mempunyai akal yang lemah dari sudut agamanya. Lemah agama tuan-tuan. Ya. Allahu Akbar. Ini keadaan tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi-generasi baru jadi pening kepala. Jadi keliru tuan-tuan. Bayangkan tak apa tak kelirunya tuan-tuan. Ya. Anak-anak peringkat rendah dihantar ke kelas-kelas kafar. Ada kelas kafar Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi mak ayah yang menghantar anak ke kelas kafar itu tuan-tuan, ini realiti, ini apa yang saya pernah jumpa. Masya Allah tuan-tuan, anak-anak sebelum balik kafar akan solat asar dulu, ya, di masjid ataupun di surau ataupun di kelas kafar. Mak ataupun ayah yang datang mengambil anak-anak ni duduk tunggu atas motor. Kalau ayah bawa motor ambil anak, tunggu atas motor pakai seluar pendek. Anak solat asar, tunggu anak selesai solat asar. Ha tuan-tuan, kalau mak pula datang dengan kereta ambil anak, free hair tuan-tuan. Pontianak Harum Sunda Malang. Masya Allah, datang ambil anak kafar. Masya Allah tuan-tuan. Ini keadaan masyarakat hari ini. Ya? Jadi anak-anak dia pun jadi confused tuan-tuan. Jadi keliru. Ya? Pergi kelas kafar, pakai molik pudung, pakai tutup aurat. Balik rumah, mak ayah gitu gaya tuan-tuan. Anak kata gua ni. Ha, jadi ini keadaan yang berlaku hari ini tuan-tuan. Dan jangan katalah tuan-tuan, fitnah-fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai-bagai jenis fitnah yang berlaku tuan-tuan. Ya? Allahu Akbar. Ha, sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fitnah-fitnah yang berlaku dalam masyarakat ini adalah mengarah kepada saat akan munculnya Dajjal. Ha, dia itu kemuncak kepada fitnah yang akan berlaku. Fitnah besar yang akan berlaku ialah munculnya Dajjal. Ha, tuan-tuan, kita hari ini fitnah yang ada hari ini pun kita pening kepala dah tuan-tuan nak menyelesaikan. Nak mengelak daripada fitnah yang berlaku hari ini. Ui, Masya Allah tuan-tuan. Tak, apa kata kalau sekiranya muncul Dajjal besok, guana kita kot ni. Lepas tu Nabi SAW mengajar ataupun memberi panduan kepada kita bagaimana untuk berhadapan dengan fitnah Dajjal yang akan keluar bila kita tak tahu. Wallahualam, sempat dengan kita ataupun tidak, tak tahulah tuan-tuan. Ya, agak-agak tak sempatlah tuan-tuan. Jangan pula kita kata, eh kawan nak tengoklah Dajjal tu macam mana. Jangan tuan-tuan. Jangan budak-budak kata jangan tebeng tuan-tuan. Jangan tebeng. Sebab apa? Kita tak akan mampu. Kalau sekiranya dengan iman kita yang ada hari ini, kita tidak akan mampu berhadapan dengan Dajjal tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila cerita pasal akhir zaman ini memang tak habis tuan-tuan. Banyak sangat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itulah untuk pusingan yang ke-20 ini bagi pihak saya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini ya akan memberi sedikit kefahaman dan juga memberi sedikit jentikan kepada hati kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada agama, untuk kita lebih mendekatkan diri kita supaya sayang kepada masjid, surau, SKJ tuan-tuan ni ya. Sayang dengan apa? Dengan kita sentiasa mengimarahkan ya. Kelebihan orang mengimarahkan ni, masjid, surau memang tak dinafikan tuan-tuan kelebihannya ya. Banyak disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian ya. Terima kasih juga di atas program kita pada malam ini ya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada kru Pahang FM yang merakam forum Al-Muqarrabin kita pada malam ini ya. Jadi sekadar itulah untuk bahagian saya ya. Saya serahlah balik kepada Al-Fadhil Dr. Azlan untuk mengupas sikit lagi dan menyimpulkan ya. Simple tak tahulah tuan-tuan, nak simple mati ke simple hidup ke, terpulang pada Dr. Azlan lah ya. Saya serahlah pada dia. Wallahu a'lam.
0: Muslimin muslimat rahmati Allah. Alhamdulillah, kita tiba di penghujung pusingan terakhir pada malam ini yang memperkatakan tentang tajuk Ruwaibidah, bicara akhir zaman. Jadi selain daripada hadis Ruwaibidah, sebenarnya Nabi juga ada sebut hadis yang lain untuk memberikan kita peringatan demi peringatan, supaya kita ni yang kata ambil cakna, maksudnya tidak mengabaikan pesanan daripada baginda Rasulullah SAW. Dan hadis yang lain, Rasulullah ada bersabda, sayusibu ummati da'ul umam, faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam, qala al-asharu wal-bataru watakasuru watanajushu fid dunya watabaghudu watahasudu hatta yakuna al-bakh, rawahul hakim. Dalam hadis ini Nabi beritahu kepada kita tuan-tuan sekalian, umat baginda, maksudnya kita ialah akhir zaman ni, akan ditimpa oleh penyakit-penyakit umat terdahulu. Rasulullah beritahu dah apa yang menimpa umat dulu Bani Israel, umat zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Zakaria, yang terdahulu dalam zaman Nabi Nuh akan menimpa umatnya juga, dan penyakit yang menimpa umat yang terdahulu akan berjangkit, akan menimpa juga umat Rasulullah SAW. Lalu sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit tersebut ya Rasulullah? Lalu jawab Nabi SAW, yang pertama Rasulullah kata apa? Al-Asyaru. Maksud Al-Asyaru ni adalah hidup untuk apa? Untuk berseronok, berhibur. Yang kita katakan tadi, Nabi datang ke Mekah itu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, dan tidak akan diutuskan kau Muhammad melainkan membawa rahmat seluruh alam. Nabi 13 tahun di bumi Mekah mengajak manusia kepada mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan sembahan berhala. Nabi datang menawan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, memusnahkan 360 berhala yang ada di sekitar Kaabah, termasuk Lata dan Uzza. Artinya berhala telah tiada. Tapi hari ini umat akhir zaman membawa kembali berhala itu di Mekah itu sendiri, tuan-tuan. Kalau zaman Nabi menghapuskan berhala Lata dan Uzza yang tingginya berapa kaki disebut? 6 kaki, 7 kaki, tinggi. Dan sekarang ni mereka membina patung-patung Malik bin Salman. Sekarang ni tuan-tuan, di Arab Saudi, di Riyadh ke, di mana-mana ke, mereka buat patung Raja Arab Saudi. Antaranya raja itu adalah putera mahkota lah, Muhammad bin Salman. Dulu Nabi mengharamkan patung-patung, memusnahkan patung-patung, dan ni ambil buat patung pacok balik, pacok balik. Apa maknanya tuan-tuan? Dah tiba di saat Nabi pesan akan berulang kejahilan itu, budaya jahiliah itu akan kembali semula. Nabi dah selesai tugas dah, tapi jahiliah itu akan muncul kembali. Yang kita katakan tadi, Rasulullah datang menghapuskan maksiat, hiburan, arak dan sebagainya. Hari ini dibawa masuknya pula, hati-hati luar, biasanya akan ada minuman-minuman keras, arak dan bagai-bagai jenama lah, penaja-penaja dan sebagainya antara bangsa. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hidup semata untuk berhibur. Dan satu lagi tuan-tuan, nak berlaku adil lah kepada ulama-ulama di Saudi ni yang keras menentang kerajaan mereka, yang menentang apa yang berlaku, mereka ditangkap, dipenjarakan. Maksudnya yang diam, yang membisu dibenarkan, selagi tak sebut tentang kritik kerajaan. Okey, awak boleh bercakap, tapi bila ada kritik kerajaan, awak akan disubat dalam penjara, tak tahu bila keluar, wallahualam. Itu pesennya, pesennya macam itulah. Zaman dulu Abu Lahab, Abu Jahal pun buat macam itu lah. Orang masuk Islam, sahabat-sahabat yang beriman, ambil tangkap, sumbat dalam penjara. Dah berulang, dah berulang-ulang dah. Hidup semata-mata nak berseronok, nak berhibur. Tidak lagi untuk beribadat, tidak lagi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Penyakit yang pertama, Al-Asyaru. Sebab umat yang terdahulu pun, tuan-tuan, puan-puan, umat Nabi Nuh pun macam itu. 950 tahun, umat Nabi Nuh menghabiskan masa untuk berdakwah, menyeru manusia mentauhidkan Allah. Dalam Quran ada sebut, Allah berfirman, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yujib du'ai illa firara. Nabi Nuh ni rasa sangat, orang kata, kesal dengan sikap kaum dia, rasa kecewa lah, sehingga dia mengadu pada Allah. Firman Allah tadi menceritakan kisah dia, ya Allah, aku berseru, berdakwah kepada kaumku lailan wa nahara, artinya siang dan malam. Mana tanpa henti siang dan malam. Kita macam ustaz-ustaz ni ada masa malam berehat, kalau tak ada kuliah berehat lah. Nabi Nuh tak ada rehat, siang malam. Dan mereka tidak menyambut, menyahut surah Nabi Nuh illa firara, mereka lari. Kita alhamdulillah duduk ramai-ramai dalam surah dengar ceramah, ini tak, tak nak dengar. Maksudnya tak nak dengar kalam nasihat daripada Nabi Nuh. Mana dia tak kecewa. Dan dikatakan ahli sirah bahawa yang naik bahtera kapal Nabi Nuh itu paling ramai tuan-tuan 80 orang. Muslim 150, yang beriman hanya 80 orang. Yang Ustaz Aziz kata dia ceramah di surau tu hanya 5 orang yang datang solat ramai. Apa benda, apa makna ni tuan-tuan? Bahkan kata ahli sirah paling sedikit 20 orang. Ada ahli sirah mengatakan paling sedikit 20 orang. Umur panjang tak ada makna tuan-tuan, tak ada manfaat umur panjang. Maksudnya kita ni ada dengan nasyid kan, sepon kayu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Memang tak sembahyang orang kafir. Memang orang Nabi Nuh yang kafir dia tak sembahyang, tak ada guna walaupun 1000 tahun hidup. Ini realiti yang kita patut terima hakikat tuan-tuan saudara. Al-Asyaru, dia jenis nak berhibur je. Maksudnya masa dia tu 950 tahun Allah bagi umur panjang. Kalau tak beriman tu apa benda dia buat? Apa benda dia buat? Selain pada sembah berhala, apa benda dia buat? Berhibur lah. Bina arak, judi, zina dan bagai-bagai. Itu penyakit yang pertama. Menimpa umat Rasulullah di akhir zaman. Tempias daripada umat yang terdahulu. Yang kedua, Al-Bataru. Al-Bataru ni hidup suka bermewah-mewahan. Suka bermewah-mewahan. Bangga jenama. Beg tangan, kasut. Benda lagi, kereta. Daripada luar dan sebagainya. Dia suka barang-barang yang mewah. Walaupun terpaksa orang kata menggunakan harta benda sumber yang haram. Hasil rasuah ke, hasil apa ke. Maksudnya janji dapat bermewah-mewahan. Kasutnya saja harga ribu-ribu tu agak dia. Kasut ribu-ribu. Kita pakai kasut paling-paling tinggi pun 1-2 dah. Tetapi orang kaya-kaya ni pakai kasut selain pada jam tangan ribu-ribu, Rolex dan sebagainya. Mereka pakai apa-apa. Bahkan tuan-tuan sekalian, ada jenis spender. Minta maaf cakap spender pun harga ribu juga. Tapi dia untuk perawatan lah. Untuk perubatan. Bagi kempis buruk sikit. Tapi bila pakai tu orang kata ada perubahan. Wallahualam. Tapi memang ada artikel macam tu. Ribu-ribu orang beli. Tu nak nyebut bahawa barang kemewahan. Sebab itulah Allah ada sebut dalam Quran, tuan-tuan muslim. Zuna linnasi bisyahawati minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dihiasi bagi manusia itu kesukaan syahwat dia, keinginan dia, antaranya kepada wanita. Memang Allah jadi fitrah kita ni suka pada wanita yang cantik-cantik, yang menarik dan sebagainya. Wal bani, suka pada anak-anak. Wal qanatiril muqantara, suka kepada harta benda. Dan juga minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Wal khailil musawwamah. Kala zaman dulu Allah Taala sebut dalam Quran, yang menjadi kebanggaan manusia adalah kuda-kuda tunggangan, kuda perang yang laju, kuda yang kata berwarna putih, kuda perang dan sebagainya. Itu orang bangga. Dan ni kita tak ada kuda perang, kita ada kuda besi, kereta-kereta mewah luar negara. Kita berbangga luar negara punya kereta . Tapi ini jangan main ya. Teknologi Cina canggih juga, maknanya setaraf dengan kereta-kereta daripada Jepun dan sebagainya. Dan seterusnya tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang disebutkan Rasulullah tadi, watakasuru, maksudnya menimbun harta. Penyakit umat dulu suka timbun harta. Contoh Qarun di zaman Nabi Musa, asalnya orang miskin, bukan orang lain dengan Nabi Musa, sepupu Nabi Musa, minta doa dengan Nabi Musa, minta Allah Ta'ala beri dia kaya. Bila Nabi Musa tanya, kau kaya nak buat apa? Nak tolong orang miskin, nak bantu orang susah, nak tolong orang fakir. Akhirnya Nabi Musa doa, bila dia dah kaya, sombong, sombong. Bila datang wahyu kepada Nabi Musa minta keluar zakat, dia enggan melakukan zakat. Akhirnya ditelan oleh bumi. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia hanya nak menimbun harta untuk diri dia, bukan nak bantu orang. Sebab itu dalam Islam, bila kaya wajib bersakat. Maksudnya untuk berikan tompang harta kita ni. Allah beri tompang harta kita ni, bukan hak kita mutlak, dia nak bagi pada orang lain. Itu katakan sedekahnya, zakat dan sebagainya. Watakasur. Jadi yang baik itu semua datang daripada Allah, yang kurang daripada diri kami ahli panel. Terima kasih Daun Keladi, ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih kepada pihak pengurusan SKJ Surau Kampung Cempaka, Kru Apang FM yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih, insyaAllah yang baik itu diberikan hidayah oleh Allah SWT, diberikan kita pahala. Moga-moga kita bersatu padu dan kuatlah kita punya kawasan kita, perumahan kita, dengan perpaduan dan juga menjaga jemaah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Selamat menyambut Hari Mencuci Tangan Sedunia. Cuci tangan dengan betul cuma ambil masa 20 saat tau. Basahkan tangan dengan air yang bersih, sabun dan gosok tangan sehingga berbuih. Gosok keseluruhan tangan, tapak tangan, belakang tangan, celah jari dan kuku. Bilas dengan air bersih, keringkan tangan menggunakan tuala bersih atau tisu. Siap! Cuci tangan dengan sabun adalah langkah paling mudah dan berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit dan bantu kurangkan kadar jangkitan seperti ciri birit, selesema, influenza dan jangkitan saluran pernafasan. Jom cuci tangan!
2: Pencuri!
3: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpanan beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap.
4: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
5: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau accident, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pak FM.

0: dijangka di beberapa negeri seperti Pulau Pinang dan juga di kawasan Perak di Larut Matang, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar dan juga di Hilir Perak dan juga di kawasan Pahang di Cameron Highlands, Lipis dan juga di Bentong dan juga di kawasan Selengot di Gombak, Hulu Selengot dan juga Hulu Langat, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di pedalaman Sarawak dan juga Sabah. Sehingga pukul 1 pagi Jumaat 16 Oktober 2026. Dan juga amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dan juga hujan melebihi. Baik, saudara, kita terus beribur Marathon Hits Music tanpa berhenti.
1: Marathon Hits Music tanpa berhenti.

0: Masa adalah percuma, tetapi tidak ternilai harganya. Masa tidak boleh dimiliki, tetapi boleh dihargai. Leka walau sesaat, masa tidak dapat diundur kembali.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ya.
1: Dah seminggu mak awak kat rumah ni. Bila dia nak balik?
0: Awak ni, kalau mak saya, mak awak juga. Tak kisahlah berapa lama dia nak tinggal kat rumah kita ni. Yang awak risau sangat tu ngapa?
1: Oh, Cik Jah, kawan dah tak daya lagi nak mendengarnya. Awak tahu tak? Pantang tengok kamu aku. Ha, mula nak membebe. Jangan merokok. Nanti kena sakit jantung. Sakit dada. Membazirlah kena. Kawan tak minta sesen pun duit dia nak beli rokok ni. Kawan beli dengan duit kau sendiri, tahu tak? Lagipun, cuba awak tengok kawan ni. Masih sihat lagi.
0: Hai. Batuk nampak? Itulah. Jauh rasa kan dah. Memang betul cakap mak tu.
2: Hentikan tabiat merokok sebelum terlambat. Merokok menjejaskan kesihatan anda.
3: Marathon Hits.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Kiss Music Pagi.
1: Teruskan bersama dalam Zone East

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Toyota Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Nasional malam baru saja berlalu, 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aizan Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Kemburu Hantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM di seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah . Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang, jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Kemburu Hantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang 6 jam ini. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya, lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita, ya. Keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng Burhantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng Burhantu, untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM seperti biasa, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Burung Hantu.

ekspedisi dengan apa nak dikata. Apa nak dikata, kita jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya takkan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga takkan kekal lama. Jadi, relax-relax, tenang-tenang. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini, belum lagi setengah jam. Kita lama lagi, saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengulang, siapkan kerja sebaik-baiknya, galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Amok dengan ada pistol. Lagu ciptaan Hasan, lirik oleh Lolo. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober. Dan kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Selangor dan juga Sabak Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Ibu bapa, penjaga murid dan juga seluruh warga pendidikan diminta mengambil maklum tentang pemakluman ini serta merujuk saluran GPNS bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Jadi, sebarang perubahan terhadap status pengoperasian sekolah akan dimaklumkan melalui saluran rasmi GPNS dan juga kerjasama serta perhatian semua pihak dihargai. Jadi, ambil maklum mereka yang berada di 8 daerah PBD di negeri Selangor. Hari ini, sekolah tutup ya. PDPR akan berjalan seperti biasa. Geng-geng Burhatu, mana anda semua? Nek Mok melaporkan diri. Dia kata salam Jumaat yang berkah. Syah Putra Mesin Johor. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Nilela, Akilah Melson, Lin Roslinda, Juria Jaafar, Nek Mas Kota Baru. Janet Zai juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Matahari Bersinar, PKA Amin. Ada juga Lia Ramli. Lia hadir dari Temeloh. Salja PI, ada Nani Ani dari Kuala Kurau Perak, Timbul Tawau, mana lagi Melaka lah, juga turut bersama-sama Acik Ki Singa Utara, Biasa Asadong Jaya, Semarhan Sarawak, Juas Mizi, Abdullah Pucung Selangor, Virginia Vanisa, Dayang Helda, Ayi Tul Gurun. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya. Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Syazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Razak Balangi, Nida Wahida, Mahathir Mohamad Zain, Rohatun Atun, Zamzin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali Nuang Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Abdul Jalil Tahir, katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda, Endau Johor. Alamak, jauh betul. Kalau dekat, dah saya dah minta hantar sate dah. Muhammad Yusof Terengganu, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Ita Chot, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Nenek Ani, Bidara Risalju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah Syas. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan saja dengan panggung hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Burhatu di Nasional FM.

0: bersama kumpulan Wings dengan Hukum Karma. Nombor kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Anda yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk pertemuan hari Jumaat hari ini, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan, kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita, kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang, buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita, kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah, justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang, ya. Walau apapun, kita jagalah anak-anak kita. Kalau tak sekolah tu, jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah, minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Peti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng Berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi, semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri, antaranya Rozila Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalang, dan 6979 Asana, Idrus Musang, Berbulu Serigala, Abang Lori. Pom-pom-pom, kasih horn satu kali, ya. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lakosti, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas, Amba Abadi, Saima Isa, Lavender Girl, ada Asang Jugra, Self-Casting, Azlan Abdul Wahid, Nurul Fatihah Hamid. Ini kawan saya tau. Ini kawan saya, Nurul Fatihah Hamid. Kalau nampak di saluran sukan, di TV, okey, setiap kali menjelang sukan pasti dia ada menjadi pengacaranya. Joe Harry, ada Farah Manih, ada Zek 6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perdis, Zainab Sakaria, Yus YMC Auto Perdis, The Legend Azila MTJ, Miza 82 Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan Nasional Geng Berhantu. Kita ada Lady Hedah, Zaini Omar, Kupu-Kupu Beracun, Jumira ET90, Muhammad Ziti Lee, Pak Alam Botak Bahawa. Siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Abbas, Rashida Idris, Fiza Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah. Kio Kusanagi, Wang Sepawi, Restu Nagus Burger, masih on Damansara, Anuran Yasin. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala, kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala ni bang sambil memandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya, kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk Abang Manis, boleh tak? Pon-pon-pon. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah anggok-anggok kepala, ini kita berjoget pula seketika untuk hiburan berbagai rentak. Lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
1: Ha! Elmo Gang!

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Hogaya Hey Tu Juga Tu Piar Sajena membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tau, ilmu juga akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang juga akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gambar Berhantu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat tengah malam ini dan juga esok ataupun hari ini Jumaat sebagai ikhtiar selain pada usaha berterusan pihak berkaitan menangani masalah berkenaan. Dan selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada AGB Cahaya daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada Jajaran Pentiga, Zidane Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi Pasir Mas Kelantan, Adik Comel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati Zawati, Alin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Ishak, Chef Zack, Azlan Adenan, ada Alia Syamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981 Jumaat Kromo, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatimah, Muhammad Nazir, Fiza Hafizah, Muhammad Sofi, terima kasih banyak-banyak. Anissa Manaf juga hadir, alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul katanya salam Jibish, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi buju katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi buju katil melepasi 1.30 minit pagi, okey. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, untuk kita layan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda kalau dengarkan terimbau sesuatu. Kenangan manis lah kalau boleh, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Nanti kalau lama-lama kita kenang kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya Saharumawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Allahyarhamani Ki Ardila, menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Jadi terus kekal setia di mana dia, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dapat di langit mengakan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zon.

Komposer untuk lagu ini adalah Aiman. Ini Black dengan kau yang bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan, menjambu selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Tak ada pula nama Nazar, lagu untuk Nazar kan. Alun Alif Zahid Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan, mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah ya. Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, Mizi 85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz Noh, Rukia 65, Nur Hafidah Nazri, SB Mat Taib, Bintulu Abalung Awal juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad, Adnan, Cik Will, Suzana Ahmad, ada AG, Modi Saad, Jilok, Merpati Butih dari Kuala Terengganu, Bit Kompom, Rul Fauzi Jamal, Sam DZ, Yuhan, Zerozi, Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya, Arman 82, selamat bertugas. Kirim salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana. Lina Adam juga turut bersama-sama melaporkan diri. Azmi Rina, Uncle Fadil, Triplet Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Mantap, pilot direct kan nampak saya mesti bagi horn dia. Macam tu lah ya. Trademark kita pam pam pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf, empat huruf. Maaf. Macam mudah je kan, dah buat salah, maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf ini sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf seperti lagu ini? Lagu persembahan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ciptaan Virus, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Burhan tu di jam yang ketiga.

ini lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila, kumpulan EYE, menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya, ya. Yalah, hidup ini keras kan. Tak kerja, tak makan. Selamat mencari rezeki untuk anda. Bangun pagi buat kuih, bersengkang mata kan. Ingat senang ke buat kuih ni? Ui, susah tau buat kuih ni. Sampai sakit-sakit pinggang tau. Bermacam-macam jenis kuih yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari bab seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang. Macam-macam lagi. Cucur udang. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk, Selangor di Kuala Selangor, Sabah, Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing, di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabong serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lunduh sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nah, menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi, khususnya golongan berpendapatan rendah, menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hari hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program Joran Rahmah Madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program Joran Rahmah Madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okay, selamat pagi Askin, Mr. ZH, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose Bad SB masuk pam-pam-pam. Masurah dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Datuk Zian Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah Berhelah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan Lian Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

sakit kepala kan, apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan, buatlah pilihan yang terbaik. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji seumpama itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off. Secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi. Pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan. Bas sekolah yang tak dapat bantuan. Kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemaskini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan, memiliki lesen PSV masih sah, ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAN, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jadi lembaga perlesenan kenderaan perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan Deepavali secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa. 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat, tolong kemas kini masing-masing punya maklumat tau, dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Sebab ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada makcik. Jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamilah Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Anu Cahaya dari Perlis, Sabrio Rashma, Dua Bulat Kofi, Rozi Jaima, Abdullah Norzila, Maishitah Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai-ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur, ya. Tadi tak ada pun. So, Liza memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasa buruk katanya layan Milo panas dulu bang. Oh, mantap. Marina, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya hentikan seketika menangis tapi bujuk katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau, sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama kata orang tu membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan. Masing-masing ada kehidupan lain, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang, tapi kenangannya tetap tak akan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu, lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas-lepas sekolah dulu. Ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan lebih baik di bandar-bandar besar kononnya kan. Bukan senang tau jadi anak perantau.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu yang cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Allahyarham Kasim Mazdur, lirik oleh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Lontaran suara Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad menerusi lagu pada tahun 1982, Pelangi Petang. Semuanya dah terimbau kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi lagu-lagu koleksi 80-an kan. Tapi itulah kenangan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan terimbau kenangan kepada sang kekasih je. Banyak kenangan yang boleh kita kenangkan. Kenang bersama dengan kawan-kawan kita dulu, sama-sama mandi parit, sama-sama pajak pokok. Betul. Kalau kita cerita pada anak-anak kita sekarang, dia orang tak percaya tau kalau mak-mak dia orang dulu ni memang kaki pajak pokok. Pokok rambutan, pokok jambu, macam-macam lagi. Silap-silap, pokok durian pun ada yang panjat tau. Bukan lelaki, wanita. Waktu-waktu zaman remaja mereka, zaman-zaman, kata orang tu, zaman-zaman membesar dahulu. Betul tak betul? Geng-geng berhantu, mesti betul je. Saya percaya, ada yang teringat kan? Kaki mandi parit, balik sekolah aje tak sampai rumah, dah terjun sungai. Last-last, pada akhirnya kena berambat kan? Mak ataupun bapak kita pergi mencari kita, dia bawa rotan sekali. Kalau kabut naik daripada parit tu, lari tak cukup tanah. Okey, 42 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang teman saya. Okey, apa yang akan berlaku bulan Oktober nanti? Kita ada tarikh-tarikh penting, terutamanya mereka yang berada di Negeri Melaka, pilihan raya Negeri Melaka yang ke-16 ya. Pembubaran DUN antara pun berlaku pada 23 September yang lalu, dan tarikh penamaan calon pada 31 Oktober nanti, manakala pengundian awal 10 November 2026, hari mengundi 14 November 2026. Juga bulan Oktober ini juga debaran menanti, bukan kepada anak-anak kita tau yang nak mengambil sijil pelajaran Malaysia. Mak-mak dan ayah yang berdebar, anak-anak buat relax, buat tak tahu je. Bermulanya 26 Oktober nanti ataupun 26 Oktober depan, maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Bermulanya dengan ujian lisan dahulu, sehinggalah berakhirnya nanti pada penghujung, pada pertengahan Disember. Okey, Mama Syukri, selamat pagi. Ijaz Jaiz, Wan Faisal, Jack Zon, Suhailan Nizam, Adin Nuri, Zul Khairi, Ramadzan, Zumi, Mo'iti, Zam 67, Purnama Merindu, Dormira, Azlina Mansur, ada Bob Janggut, Hazliza Baha, Jamaluddin Ahmad, Mrs. Vario, selamat pagi. Selamat petugas, ada Surya, Mariana Zinon, Zulaika Azurin, ada Mael juga. Terima kasih yang melaporkan diri. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, merusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandik dengan lagunya Dil Kia Kare. Terus dengarkan Nasional Gambar Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: masuk latihan kontrak. Yaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 4:32 minit pagi. Yang dah bangun tidur tu, bangun. Apa lagi termenung je. Bangun-bangun terus termenung je. Yalah, termenung. Kadang-kadang ibu-ibu ni bangun termenung bukan apa, memikirkan sarapan apa nak buat pagi ni kan. Anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, nak kena sediakan sarapan. Pening tau. Tapi tukang masak kat rumah ni pening kepala. Apa nak masak pagi ni eh? Nak masak ke nak beli? Depan tu ada warung. Terbulang pada diri anda. Kalau rajin, masak. Kalau tak rajin, depan ada warung, kasih beli. Macam-macam ada jual dekat warung depan tu. Nasi lemak, mihun goreng, mi goreng. Ada jual lontong juga. Ada juga jual nasi belauk. Kuih muih pun ada juga. Baik, dalam musim jerebu ni, jaga kesihatan anda baik-baik. Dan bilik gerakan jerebu kebangsaan sejak 4 September yang lalu juga memantau secara rasmi tiga penyakit utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas ataupun dalam singkatannya URTI, asma dan juga konjungtivitis menerusi 78 fasiliti kesihatan Sentinel. Dan pada ketika ini, Kementerian Kesihatan juga menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara sebagai persediaan menghadapi implikasi penyakit berkaitan jerebu yang berisiko menjejaskan kesihatan awam. Dan aset perubatan tambahan itu merangkumi 841 unit alat bantuan pernafasan, 396 unit alat bantuan pernafasan untuk kanak-kanak, serta 576 unit nebulizer bagi menampung kemungkinan lonjakan kes berkaitan pernafasan. Tapi betul, ramai yang dah mula sakit tekak, ramai yang pernafasannya tak berapa nak elok, terutamanya bagi kanak-kanak ataupun mereka yang telah pun berusia lebih 60 tahun ataupun mereka yang ada sakit jantung kan. Memang pernafasan agak terganggu. Kadang-kadang sesak je nafas, nak tarik nafas pun susah. Okay, selamat pagi untuk Alias Omar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Rahimah Ibrahim Hamidah, ada Ismaila, Fazi Mustafa Cempaka Biru, Kamal Wawani, Nur 68, Aizan Zek, Ahmad 05, Ayu Chome, Dapur Mio Riza. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Syarul Paul, dirik oleh Fetri Yahya dan juga Syah Syamsiri. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Misha Omar dengan Sampai Bila. Terus dengan Nasional Game Berhantu.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

persembahan kumpulan iklim dengan mimpi yang pulang. Menutup tirai, menangis tapi bujuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Jumaat. Pagi-pagi Jumaat ni yang dah bangun tu, sebelum nak buat kerja tu, tepuk-tepuklah kaki tu. Tepuk kaki tu, tepuk ucap terima kasih kerana membawa kita berjalan sejauh umur kita. Tepuk-tepuk tangan. Terima kasih wahai tangan dapat melaksanakan kerja-kerja. Terima kasih wahai mata dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat berucap perkara-perkara yang baik. Ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Dan pagi Jumaat ini sudah tentunya sama-sama kita ubat penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit hati ya. Sentiasa bersangka baik. Apalagi hindarkan dari hasad dengki. Lagi apa lagi? Sentiasa ukir senyuman. Sentiasa merendah diri. Kita hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Jadi selamat beramal soleh. Semoga amalan kita diterima Allah SWT. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan juga telah pun masuk 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.15 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.44 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Baru Johor 5.40 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.47. Seremban Negeri Sembilan 5.48. Shah Alam Selangor 5.50. Ipoh Perak 5.53, Johor Pulau Pinang, Alor Kedah dan juga Kangar Polis pula 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, saya tahu ramai yang terlepas raudah pukul 6.30 minit petang semalam kan. Jadi tak apa, 5.15 minit pagi saya akan putarkan ia. Akan putarkan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadu Solihin Seksyen 17 Shah Alam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Isa Hashim dengan tajuknya Akhlak Sebagai Muslim bahagian yang pertama. Tajuk pagi ni sangat-sangat best, Akhlak Sebagai Muslim. Bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita. Adab dan akhlak itulah yang pertama, kemudian baru ilmu. Berilmu tidak berakhlak, tidak tidak beradab, juga tidak menjadikan kita insan yang sempurna. Yang paling penting kita beradab, berakhlak mulia. Okey, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Jadi relax-relax, tenang-tenang. Yang belum sampai, fokus pada pemanduan. Baik, di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda. Lagu-lagu best juga, jangan risau. Lagu terbaik saja yang saya siarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Kerana itulah kami di National FM. Yang terbaik bermulanya di RTM. Hiburan terbaik bermulanya di RTM. Lagu-lagu di jam terakhir, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan. Dan lagu-lagu jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya GS Kevin, Ekspedisi. Dengan hentian ini, di manakah hentian kita? Hentian kita hanya ada satu dalam hidup ini, iaitu di kehidupan ini adalah hentiannya. Sebab kita akan menuju ke negeri yang paling abadi suatu masa nanti. Teruslah yang GBH.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا. صدق الله العظيم. يم المقصود dan apa sahaja yang kamu tunaikan amal ibadat kamu, maka itulah untuk diri kamu perkebaikan-kebaikan yang kamu akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha baik dan besar ganjaran pahala yang dikurniakan kepada kamu satu hari nanti. Surah Allahul Azim, Surah Al-Muzzammil, ayat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul, dalam hidup ini tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar, sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita depan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memang

harta benda dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sewaktulah, maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebut sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, dalam bicara kita pada malam ini, sambungan bicara kita pada bulan yang lalu adalah masih lagi bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak, ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Dia jenis orang yang suka teka orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata ke orang, caci, maki, hamun, keluar berkata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi SAW. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi, akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu, sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah

0: Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Bahiduri. Persembahan kumpulan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Lagu tahun 1994 membawa kita ke 5.37 media pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Dah bersiap-siap, dah wangi-wangi kan, nak ke tempat kerja. Tapi berhati-hatilah di jalan raya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda, ke tempat kerja anda. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelang kabut sangat memandu di awal pagi. Kalau dah terlewat tu tak apalah, biarlah terlewat, biar lambat asalkan selamat. Ini bila dah terlewat, masing-masing kelang kabut je bawa kereta kan, kelang kabut je menunggang motosikal. Sudahnya tak sampai tempat kerja, sampai ke hospital nanti. Jadi tolonglah pemandu-pemandu jalan raya, pengguna-pengguna jalan raya, terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Yang nak balik dari tempat kerja juga terus berhati-hati. Almaklumlah, mata mengantuk dah tu. Yang tengah bekerja nak habiskan shift pukul 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Tak apa, sikit lagi, sikit lagi. Saya sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara untuk pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang menarik, macam-macam ada teka penyampai kan di awal pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengarkan Nasional pagi dengan 3 suara, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Masing-masing dah bersiap sedia dah tu dekat konti masing-masing. Saya nampak dari Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Serasi dengan Go. Di sebelah pantai timur juga ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah FM, di Sarawak FM, juga stesen-stesen daerah yang telah pun bersiap sedia. Secara keseluruhannya 34 stesen radio di RTM menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman-teman dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, juga maklumat yang juga informasi serta maklumat yang sahih yang saya berikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Jadi jangan lupa temu janji kita, waktu-waktu yang penting itu dan bagi umat Islam, waktu yang sangat-sangat penting . Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi apa tanda lelaki sejati? Bertanggungjawab dan juga baik hati. Cukup sekian GBH hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Fabulacia. Bang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri, Imam 1 Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولم يجعل له عوجا.

كرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

0: رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم.
1: Demikian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri, Imam 1 Masjid Negeri, Sultan Ahmad 1, Kuantan.

0: 101.1 Kuantan. Lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. .3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Percaya.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
4: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
5: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Hamdan Yusi Yusuf.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi memberikan ruang kita berada di muka bumi Allah Ta'ala. Mari pagi ini kita lihat bahawa sesungguhnya kita sangat mengharapkan rahmat, sangat mengharapkan pertolongan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapalah kita kalau Allah tak pandang kita? Apa yang penting kita menaruh tangan berdoa minta supaya Allah berikan kita bukan sekadar kebajikan, taufik, hidayah, tetapi yang selalu kita mohon menadah tangan kepada Allah di antara doa kita. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Doa ini merupakan satu doa yang kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kita atau berikan petunjuk kepada kita jalan yang Allah berikan kepada mereka nikmat sebelum kita. Siapa mereka ni? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, para nabi. Yang kedua, orang yang membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Wasyuhada', orang yang berjuang sehingga mati syahid. Wassalihin, termasuklah mereka yang beramal soleh. Mari kita cek, kalau kita nak bandingkan hidup kita dengan para nabi, tentu jauh sangat tuan-tuan. Bayangkan kita ni nak bandingkan nabi. Cuba bayangkan nabi ni ujian cabaran. Allahu Akbar. Kalau kita baca kisah Nabi Ulul Azmi, bagaimana keadaan cabaran keimanannya. Ada di kalangan para nabi ni, Allah Ta'ala takdirkan, Allah tentukan mereka cabaran sampai peringkat kaum dia bunuh dia. Dan kalau kita baca kisah Nabi Muhammad, cabaran Nabi nak ajak manusia beriman, nak ajak mereka kembali kepada fitrah, mengakui Allah sebagai Tuhan, bukan satu benda mudah. Cabaran Nabi kadang-kadang sampai peringkat tuan-tuan, Nabi dihina, difitnah. Ada kalanya sampai peringkat Nabi dihalau dan peringkat ada Nabi yang nak dibunuh oleh kaumnya. Kalau kita baca kisah Nabi Muhammad sini pun, maka Nabi berhijrah ke Madinah kerana apa? Tentangan, cabaran. Bukan sebab Nabi takut, tapi nak menunjukkan rupanya cabaran para Nabi ni hebat. Maknanya orang yang mendapat cabaran hebat ni, tapi kalau nak bandingkan kita dengan Nabi jauh sangat. Yang kedua tengok, minas siddiqin. Dengan golongan yang membenar, yang mencintai, yang mengasihi Nabi. Siapa mereka ni? Orang yang sentiasa mendampingi, mereka yang mengikuti, yang mengamalkan, menjadikan contoh terbaik dalam kehidupan mereka ialah Rasulullah SAW. Kita ambil contoh, siapa? Abu Bakar As-Siddiq umpamanya. Lepas tu pernah satu hari ketika Nabi bersama Abu Bakar, di saat ketika Nabi tanya pada sahabat-sahabat lah, Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, dan rupanya sahabat ni menjawab persoalan Nabi dan jawapannya berbeza. Dan di antara soalan Nabi tanya apa? Apakah perkara yang kamu cintai? Apa perkara yang kamu sukai? Apakah perkara yang membahagiakan kamu di dunia ini? Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, perkara yang sangat ku cinta, yang ku kasih dalam dunia ini lah tiga perkara. Yang pertama apa? Aku cinta dan bahagia. Aku suka dan bahagia. Yang pertamanya, apabila aku melihat wajahmu, ya Rasulullah. Tengok tuan-tuan, orang yang cinta Nabi ni, Allah Akbar, pengorbanan dia, kecintaan, tengok pun Nabi pun rasa dah bahagia. Kita kadang-kadang tengok muka sendiri kita boh menyampah, tengok suami menyampah, macam mana kata kita bahagia rumah tangga kita ni? Orang yang membenarkan dalam rumah tangga ni, bukti dia lah bila dia betul-betul mencintai, maka pengorbanan kesungguhan sangat dahsyat. Dan begitu yang kedua, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, yang sangat ku cinta, yang membahagiaku ialah aku bersama denganmu, ya Rasulullah. Maknanya berada di majlis Rasulullah, suka mendengar kata-kata nasihat, suka mendengar ungkapan-ucapan baginda Nabi SAW. Cuba banding kita tuan, kita kadang-kadang dengar di Nabi, para ulama, perkelahan baca, kita pun tak nak ke masjid pun, tak nak jenguk kerana masjid rumah ke sebelah rumah je. Ambillah peluang tuan, ambil buku hadis baca. Sebab tu Nabi sebut, taraktu fikum amrain, aku tinggal dua perkara ni, kalau kamu tak pegang dia, lan tadil abdakal. Maknanya pegang, Allah akan beri keselamatan. Mana orang siddiqin ni, kalau Abu Bakar tadi dengar suara Nabi pun dah membahagiakan seronok. Kita macam mana? Kita mungkin tak dapat dengar suara Nabi, tapi suka mendengar atau suka membaca hadis dan Al-Quran. Suka, inilah tanda-tanda kita cintakan Nabi. Dan yang ketiga, Abu Bakar jelaskan, yang aku sangat suka dan cintai Rasulullah dan membahagiakanlah aku berkorban untukmu. Allahu Akbar. Abu Bakar yang berkorban sangat dahsyat. Sehingga untuk perangan di perang Tabuk, bila Nabi istiahkan, wahai sahabatku, siapakah ingin menginfakkan harta? Lalu Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Lalu tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untukmu dan dirimu dan keluargamu? Lalu maka kata, ya Rasulullah, ku tinggalkan untukku dan keluarga Allah dan Rasul. Tuan-tuan, ini nak bandingkan jauh sangat kita dengan para nabi dan para siddiqin, nak membandingkan bagaimana kalau boleh kita berdoa minta Allah. Jadikanlah kita golongan yang dekat dengan Allah, dekat Rasul, termasuk mereka mencintai Nabi, mencintai baginda Nabi SAW dengan cinta yang sepenuhnya, dan kita dapat beramal dengan apa yang Nabi ajar. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan dunia, bukan sekadar dunia, kita memberikan kemanfaatan dan Allah berikan keredaan kita waktu di akhir nanti. Sekali itu, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi pada siri akan
7: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
8: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
9: Tahun depan insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
8: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: tajuk utama akhbar.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang mendengarkan kami di Pahang FM.
6: Zon aktif pagi ini dimulakan dengan seperti biasalah setiap Jumaat saya Afni dan Ben akan menemani anda hari ini Jumaat 16 Oktober 2026 bersamaan dengan 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dan
5: baik,
6: waktu subuh kita Ben tadi
5: 5.44 minit pagi. Baik, waktu ini kita tahu mungkin ramai yang dah berada atas jalan raya waktu ini. Hantar anak sekolah, mungkin ada baru nak pergi sarapan kan,
6: cari breakfast.
5: Cari breakfast pagi ni ada yang baru buka kat kedai pagi ni.
6: Tadi saya keluar tadi, bau nasi minyak.
5: Bau nasi minyak?
6: Dekat, saya rasa dekat berhampiran kat kedai tu lah. Pagi-pagi ni
5: kan. Baik, kami di Pahang FM, saya Ben dan Afni mendoakan semoga permulaan hari ini diberikan orang kata kebaikan untuk anda semua. Semoga dipermudahkan urusan anda hari ini. Baik, waktu ini kita nak kongsikan dengan anda tajuk utama akhbar Afni untuk hari ini. Kita bawakan perkembangan dan isu pilihan yang menjadi perhatian menerusi laporan tajuk utama akhbar tempatan dan juga antarabangsa. Baik, kita mulakan dengan berita utama hari ini. Malaysia catat 28.8 juta ketibaan pelancong. Malaysia merekodkan 28.8 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos lalu, meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata pencapaian itu hasil kerjasama kerajaan dan penggiat industri pelancongan. Katanya peningkatan hubungan udara menerusi penerbangan antarabangsa baru turut membantu menarik lebih ramai pelancong ke negara ini, dan Singapura kekal sebagai penyumbang utama pelancong dari rantau Asia, manakala China mencatatkan peningkatan ketara susulan pertambahan penerbangan terus. Dalam usaha meningkatkan mutu layanan, program Duta Kecil telah diaktifkan semula bagi melatih petugas barisan hadapan termasuk anggota immigration dan juga PDRM. Dan beliau berkata layanan mesra dan pengalaman positif pelancong sebaik tiba di Malaysia penting untuk mengekalkan imej negara sebagai destinasi pelancongan pilihan.
6: 28.8 juta pelancong antarabangsa ya, bagi tempoh Januari hingga Ogos lalu. Okey, kita ke tajuk utama akhbar yang kedua, iaitu Invest Pahang sasar tarik pelabur melalui SIBS 2026. Dan Invest Pahang mempromosikan peluang pelaburan di negeri itu terus mempromosikan menerusi penyertaan dalam Selangor International Business Summit 2026 dan Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan Perindustrian Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang Datuk Muhammad Nizar Datuk Seri Muhammad Najib berkata tumpuan diberikan kepada pembangunan Pahang Aerospace City, dan projek itu tawar peluang pelaburan dalam sektor pusat data, drone angkasa serta penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih pesawat. Dan Pahang juga turut mempromosikan pembangunan komersial dan perindustrian di sekitar 7 stesen ECRL bagi merancangkan ekonomi setempat. Dan menurutnya, beberapa pelabur berpotensi menunjukkan minat terhadap sektor pelombongan emas, tenaga solar dan pembangunan kompleks lapangan terbang baharu. Dan usaha itu diharap dapat menarik lebih banyak pelaburan, tentunya mewujudkan peluang pekerjaan dan membantu mencapai sasaran ekonomi Pahang bernilai RM100 bilion menjelang 2030 nanti.
5: Lekukan Afni, kita pelaksanaan ECRL dah tak lama, hujung tahun ni je lah kan?
6: Betul.
5: Bolehlah merasa.
6: Saya rasa ramai tak sabar menunggu untuk harga tiket.
5: Ya, betul.
6: Harga tiket ECRL berapa katanya kan?
5: Ada 7 stesen di Pahang.
6: Ya.
5: Oh, cukup banyak. Baik, kita akan berita seterusnya. Belanjawan Pahang 2027 dibentang 20 November ini. Belanjawan Negeri Pahang 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Raja Wan Hosdiwan Ismail pada 20 November ini. Speaker Dewan Negeri Pahang Datuk Seri Mawad Syakar Samsudin berkata persidangan bersambung pada 23 November dengan sesi perbahasan hingga 25 November dan sesi penggulungan esko dijadual pada 26 November manakala Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan membuat penggulungan pada 27 November. Beliau berkata sebanyak 66 soalan dijadual dijawab sepanjang persidangan dengan pemilihan berdasarkan kepentingan isu dan juga keperluan rakyat. Katanya soalan berulang daripada penggal terdahulu akan dielakkan bagi memastikan isu yang dibangkitkan memberi manfaat kepada rakyat. Dan persidangan turut disiarkan secara langsung melalui Facebook, aplikasi X, TikTok, Instagram dan juga YouTube bagi membolehkan rakyat mengikuti perbahasan dengan lebih mudah.
6: Menarik juga ya. Okey, dan kita ke tajuk akhbar seterusnya di mana lebih 100 saudara baharu di Bera menerima bantuan dan lebih 100 saudara baharu di Bera menerima bantuan sebanyak RM200 seorang menerusi inisiatif Makmur Pahang Kluster Mualaf dan Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Datuk Hajah Sabariah Saidan berkata bantuan itu bertujuan meringankan beban perbelanjaan harian penerima dan inisiatif itu mencerminkan keprihatinan kerajaan negeri terhadap kebajikan saudara baru tanpa kira latar belakang kaum dan penerima terdiri daripada pelbagai komuniti termasuklah masyarakat India, Cina, orang asli serta penduduk dari Sabah dan Sarawak juga ada. Dan beliau berkata demikian selepas hadir Majlis Penyampaian Inisiatif Makmur Pahang Zon Bera, Kluster Mualaf Zon Timur di Dewan Seminar Masjid Darul Fikri. Dan Datuk Hajah Sabariah Saidan juga berharap bantuan berkenaan dapat diteruskan pada masa hadapan bagi pastikan lebih ramai saudara baru kita yang memerlukan mendapat manfaatnya.
5: Baik, kita ke berita luar negara sebelum kita ni. Indonesia lulus bantuan negara jiran tangani kebakaran. Indonesia meluluskan tawaran bantuan negara jiran bagi menangani kebakaran hutan dan tanah dengan perbincangan teknikal sedang dijalankan. Menteri Luarnya Armanada Nasir berkata Presiden Prabowo Subianto telah meluluskan cadangan itu namun tidak mendedahkan negara yang menawarkan bantuan. Dan Malaysia sebelum ini menawarkan sebuah pesawat Bombardier CL-415MP, 3 helikopter dan 52 anggota bagi membantu operasi pemadaman kebakaran. Dan Singapura turut menawarkan sokongan ketika kebakaran terus menjejaskan kawasan terlibat, manakala kira-kira 60,000 anggota telah digerakkan di 6 wilayah keutamaan. Indonesia juga berkongsi laporan berkala dengan Sekretariat ASEAN mengenai perkembangan kebakaran dan langkah menangani jerebu dan laporan terkini menunjukkan pengurangan jumlah titik panas. Ketua Badan Pengurusan Bencana Nasional Lieutenant General Kristome Suanturi berkata penilaian aset dan bantuan luar akan dilakukan bagi memperkukuh operasi yang memerlukan kerjasama kerajaan serta masyarakat. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan dan difahamkan di Kalimantan ada yang telah mencecah bacaan 1,200 IPU menyebabkan langit menjadi jingga. Bayangkan Afni, kita di sini keadaannya IPU mungkin paling tinggi mungkin 180 atau 200 itu pun kita dah rasa
6: di Kuantan lah kan, 200 ke atas di Lembah Kelang kan, Selangor semua.
5: Waktu itu pun kita pun dah rasa sesak nafas kan, bayangkan dengan 1,200 bagaimana keadaan kan. Jadi kita harapkan fenomena pembakaran hutan ni tidak berlaku lagi pada masa akan datang dah, sebab ia cukup beri kesan sebenarnya negara-negara jiran kan. Kesihatan pada mereka-mereka, warga emas, anak-anak kan.
6: Kita juga mengharapkan Indonesia dapat menangani menangani isu ini supaya tidak berulang, sebab bertahun-tahun kan dia benda biasa bagi.
5: Dan pastinya Malaysia adalah negara yang sedia untuk membantu sebenarnya. Baik, sekarang dah pun 6.53 minit pagi. Itu tadi Afni antara tajuk-tajuk utama akhbar hari ini. Jadi kalau anda nak dapatkan lebih berita, anda boleh layari portal-portal rasmi akhbar-akhbar tempatan. Dan pada jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Wisma Berita RTM bagi ikuti utama 7 pagi disusuli Hari Ini Dalam Sejarah. Dan selepas itu kembali bersama saya Ben dan juga Afni di Pang FM
6: Satu Pilihan.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027. Desi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada pengeboran kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah ciri pemimpin yang baik. Jadi, antara ciri pemimpin ataupun seorang pemimpin yang baik adalah beliau boleh menjadi teladan yang baik kepada semua pekerja di bawah seliaan beliau. Apa yang dimaksudkan di sini adalah mungkin dari segi tutur kata beliau, daripada tingkah laku beliau akan menjadi satu teladan kepada pekerja di bawah seliaan beliau. Mungkin tindakan tersebut nampak tindakan yang agak mudah ataupun simple, tetapi memberi satu teladan kepada pekerja di bawah beliau untuk mengikuti perbuatan beliau yang baik itu. Sebagai contoh, pejabat beliau amat kemas dan tersusun. Segala peralatan di atas meja pun tersusun dengan baik serta dalam keadaan yang bersih. Ini sudah pasti akan menjadi satu teladan yang baik kepada pekerja yang lain. Apabila masuk di bilik pemimpin tersebut, mereka berasa sangat selesa dan kagum dengan kebersihan dan juga susun atur ataupun kekemasan pejabat pemimpin tersebut. Dan tindakan beliau itu akan diikuti oleh mereka yang di bawah seliaan pemimpin tersebut. Jika ini berterusan, ia akan menjadi satu suasana yang baik di jabatan tersebut. Tetapi sebaliknya, jika pejabat pemimpin tersebut kotor dan tidak tersusun, ini sudah tentu akan memberi satu teladan yang tidak baik kepada pekerja di bawah seliaan beliau. Jadi kesimpulannya adalah ciri pemimpin yang baik, salah satunya adalah beliau mestilah menjadi ataupun menunjukkan satu teladan yang baik untuk diikuti oleh mereka yang di bawah jagaan ataupun seliaan beliau. Jadi itulah yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.
4: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbit

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya munazzil al-Qur'an al-azim, ahyina ala al-Qur'an wa amitna ala al-Qur'an wa akrimna bil-Qur'an wa najjina bil-Qur'an wa adkhilna al-jannata bishafa'atil Qur'an ya rahimu ya rahman. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang agung, hidupkanlah hati kami dengan Al-Quran. Matikan kami, ya Allah, sebagai seorang yang mengikut kepada Al-Quran. Muliakanlah kami, ya Allah, di kehidupan dunia.